0: pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
1: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, Gerakan Ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
3: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
4: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
3: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
5: Oke.
3: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
4: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%nya ibu-ibunya. Dan mereka masih antusias sebari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita Pak.
4: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini, pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Untuk Anda yang masih ada di jalan, semoga lancar untuk perjalanannya pagi hari ini. Yang sudah sampai di kantor juga selamat menjalankan pekerjaan-pekerjaan Anda. Semoga nanti juga berjalan dengan lancar semuanya, gak ada kendala ya. Kalaupun ada kendala juga bisa cepat ketemu solusinya. Dan semoga juga apa yang Anda hadapi di pagi hari ini gak bikin Anda jadi kesel, gak bikin Anda jadi bete gitu ya. Karena biasanya kalau pagi-pagi udah ketemu hal-hal yang kurang mengenakan, itu bisa mempengaruhi mood Anda seharian kayaknya begitu ya. Semoga hari ini yang Anda temui adalah hal-hal yang menyenangkan, yang bisa membangun mood Anda menjadi happy gitu, untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan Anda ya. Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Anda yang menentukan nanti tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber ya. Tema yang pertama pendengar, ini adalah Gubernur Pramono mengimbau masyarakat tidak panik soal teror bom, tapi tetap waspada. Ini sehubungan dengan adanya pesan terkait dengan ancaman bom yang didapati oleh seorang guru ya di sebuah sekolah di Jakarta. Kemudian yang kedua, Gubernur Pramono mengklaim PPDB 2026 di Jakarta nyaris tanpa komplain karena sistemnya transparan. Yang ketiga, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka hotline khusus untuk antisipasi perpeloncoan selama MPLS. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Yuk, silakan Anda sampaikan pilihan Anda yuk. Mana nih tema nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Disertai dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Dan kali ini kami akan menghadirkan informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat. Bersama dengan perakiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok yang bertugas pagi hari ini ada Mas Elkana. Selamat pagi Mas Elkana, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 14 Juli 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta dan perairan Cirebon. Serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB untuk malam nanti. Serta untuk surut minimum dengan ketinggian 0,0 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 WIB untuk pagi ini. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase super new moon dan perigi. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tanggal 16 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga 00 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Elkana. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Anda pendengar yang pagi hari ini sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini, kami juga ucapkan terima kasih Bu Santi yang ada di Jakarta. Selamat pagi Bu Santi. Pilih temanya nomor 3 katanya ya. tentang hotline khusus antisipasi perpeloncoan Salame MPLS. Kalau menurut saya ini bagus karena kalau ada kejadian perpeloncoan, siswa atau orang tua bisa langsung lapor tanpa adanya rasa takut, katanya. Kemudian ada juga Mbak Ina, selamat pagi, yang ada di Jakarta juga. Ini pilih temanya nomor satu ya, tentang Gubernur Pramono mengimbau masyarakat yang untuk tidak panik soal teror bom, tapi tetap waspada. Katanya sekarang ini informasi cepat banget menyebar di media sosial, kadang belum tentu benar, tapi sudah bikin orang takut. Semoga kejadian yang kemarin tidak terulang kembali. Terima kasih untuk Mbak Ina ya. Kemudian ada juga siapa lagi ini, Bu Lilis, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 2, tentang klaim dari Gubernur Jakarta tentang PPDB 2026 yang katanya nyaris tanpa komplain ya, karena sistemnya transparan. Katanya tahun ini memang lebih mudah dipantau prosesnya, jadi orang tua bisa lihat perkembangannya secara terbuka. Oke, baik, untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin memilih tema dalam Polling Jakarta pagi ini, silakan Anda sampaikan pilihan Anda, apakah tema nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3, disertai dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Nomor WhatsApp kami 08 11 79 727 912.

0: Ambil waktu tumbuh anak, dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
1: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
2: Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, 3 tema ya masih kami tawarkan untuk Anda pilih pagi hari ini. Yang pertama ini adalah Gubernur Pramono mengimbau masyarakat tidak panik soal teror bom tapi tetap waspada. Yang kedua, Pramono, Gubernur Jakarta, mengklaim PPDB 2026 di Jakarta nyaris tanpa komplain karena sistemnya transparan. Dan yang ketiga, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka hotline khusus untuk antisipasi perpeloncoan selama MPLS. Mana yang menurut Anda paling menarik untuk kita bahas ya? Silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Pak Pandu mengirimkan rekaman suara atau voice note-nya, coba kita dengarkan.
3: Sebelum saya bahas topik, cuaca pagi ini kebaran lama, cerah, tapi masih belum nampak matahari sih. Tadi kayak mendung, baru sedikit cerah aja. Saya tertarik nomor 2 tentang PPDB 2026. Saya agak kontra kali ini. Transparan dari mana? Karena banyak dari mereka yang mengeluhkan sistemnya itu berbeda dengan sistem 5 tahun lalu. Entah mungkin 5 tahun atau 10 tahun lalu. Banyak yang pada kecewa nggak dapat sekolah. Katanya domisili. Contoh, kita ambil tahap domisili deh. Menuju SMP sama SMA. Saya malah melihatnya kok yang dilihat tuh nilai ya. Bukan domisilinya ya. Kalau misalkan domisilinya masih satu kelurahan sih, peretas pertama iya. Cuma agak gimana gitu. Banyak yang pada komplain. Emang netizen, sosial media sampai menggeruduk Instagramnya PPDB DKI Jakarta. Kacau, sistemnya parah. Apalagi yang afirmasinya KJP pada kelempar gitu.
2: Baik, terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Kemudian juga ada Bu Echa Hamid, selamat pagi, yang ada di Bogor. Ini katanya pilih temanya nomor 1, seharusnya sekolah menjadi tempat yang aman. Mungkin ada motivasi dari ancaman bom, karena adanya penolakan terhadap calon murid SD tersebut, sehingga ada pihak yang ingin mencari perhatian. Semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungannya, dan anak-anak kita tetap aman dalam menempuh pendidikan di sekolah masing-masing. Terima kasih untuk Bu Echa yang ada di Bogor ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Sebentar. Ada Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi. Ini pilih temanya nomor 3. Masa pengenalan sekolah seharusnya membuat anak nyaman, bukan malah jadi takut. Jadi dengan adanya hotline, kalau menurut saya adalah langkah yang tepat katanya. Kemudian juga ada Mbak Rika, selamat pagi Mbak Rika, Jakarta. Ini juga pilih temanya tentang hotline untuk MPLS ya. Adik saya baru masuk SMA, jadi saya berharap kegiatan MPLS sekarang ini benar-benar lebih ramah dan mendidik katanya. Kemudian juga ada Mbak Maya, selamat pagi, yang ada di Jakarta Selatan. Pilih temanya nomor 2. Banyak orang tua biasanya khawatir soal proses penerimaan sekolah kalau benar lebih terbuka. Semoga kepercayaan masyarakat juga meningkat. Kemudian ada juga Mbak Wulan, selamat pagi. Ini pilih temanya yang pertama, soalnya saya sering naik transportasi umum.

umum, imbauan untuk tetap waspada menurut saya penting katanya. Oke, okay. Baik, terima kasih. Untuk Anda yang lain pendengar, silakan Anda sampaikan pilihan Anda dalam polling Jakarta pagi ini. Mana yang menurut Anda paling menarik ini untuk nanti kita bahas bersama dengan para narasumber. Sampaikan di 08 11 79 727 912.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
8: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram, @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini.
0: Kilas Berita, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, sebanyak 350-an personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Jajaran disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat hari ini. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri, mengatakan aksi pertama digelar Forum Komunikasi Warga Kuini 8 Bersatu di kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat jam 10 pagi. Aksi berikutnya dijadwalkan berlangsung di kawasan Gambir mulai jam 2 siang. Polisi akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional sesuai dengan kondisi di lapangan. Masyarakat diimbau menghindari kawasan sekitar lokasi aksi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Informasi berikutnya pendengar, kebakaran melanda lapak rongsokan dan tumpukan sampah di Jalan Darussalam Cengkareng Timur Jakarta Barat subuh pagi tadi sekitar pukul 5. Api sempat membesar disertai dengan kepulan asap hitam yang terlihat dari kejauhan. Sementara petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat langsung melakukan pemadaman. Sekitar pukul 6 pagi api berhasil dilokalisasi, namun asap tebal masih terlihat di lokasi. Hingga saat ini penyebab kebakaran maupun informasi adanya korban masih dalam penyelidikan petugas. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar 91.2 FM. Terima kasih untuk Anda yang sudah milih tema dalam polling pagi ini ya. Ada Pak Irfan, selamat pagi. Dari temanya nomor 3, kalau menurut saya hotline ini penting karena sekarang ini kalau ada kejadian yang tidak semestinya, siswa atau orang tua jadi harus tahu mau ngadunya kemana. Terima kasih untuk Pak Irfan ya. Kemudian ada juga Bu Tari, selamat pagi Bu Tari yang ada di Banten. Pilih temanya nomor 1, kalau menurut saya ancaman bom seperti ini tidak boleh dianggap bercanda. Pelakunya seharusnya sadar bahwa tindakan seperti itu hanya membuat masyarakat resah dan mengganggu banyak aktivitas, katanya. Kemudian ada juga Bu Ratna, selamat pagi Sunter. Ini pilih temanya nomor 3. Dulu waktu sekolah masih ada perpeloncoan yang katanya buat melatih mental. Kalau sekarang ini dengan sudah adanya hotline, harapannya adalah kegiatan MPLS benar-benar fokus untuk mengenalkan lingkungan sekolah, bukan membuat siswa malah pada takut, katanya. Kemudian ada juga Bu Iren, selamat pagi Bu Iren yang ada di Tangerang, pilih temanya nomor 1 ya. Kemudian ada mana tadi yang belum dibaca ya, Bu Fitri selamat pagi yang ada di Jakarta Barat, pilih temanya nomor 3, katanya sebagai orang tua tentunya lebih tenang kalau ada saluran pengaduan resmi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama MPLS. Ada juga Pak Yogi, selamat pagi, ini juga pilih temanya nomor 3. Adanya hotline memang bagus, tapi lebih penting lagi adalah semua guru dan kakak kelas ikut mengawasi biar tidak lagi ada yang namanya perpeloncoan waktu terjadinya MPLS. Terima kasih pendengar untuk Anda semuanya yang sudah memilih tema melalui WhatsApp maupun di Instagram kami @rripro1jakarta. Setelah kami rekap pendengar, ternyata yang paling banyak ada pilih ini adalah tema nomor 3. Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka hotline khusus untuk antisipasi perpeloncoan selama MPLS. Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pendengar, bergerak cepat memperketat pengawasan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS 2026 yang sudah dimulai kemarin ya, tanggal 13. Langkah tegas ini diambil demi mengantisipasi munculnya praktek klasik perpeloncoan hingga pemungutan liar atau pungli di lingkungan sekolah. Kebijakan pengawasan ketat ini tertuang resmi dalam surat edaran Kepala Disdik DKI Jakarta nomor 70 tahun 2026 tentang pelaksanaan hari pertama sekolah atau MPLS yang mulai berlaku efektif pada hari Senin tanggal 13 Juli kemarin. Kepala Disdik DKI Jakarta Nadiana ini memberikan instruksi keras kepada seluruh jajaran sekolah untuk memastikan kegiatan MPLS berjalan secara aman, kemudian juga ramah dan juga syarat akan nilai edukasi tanpa dinodai kekerasan dalam bentuk apapun. Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal masa orientasi siswa baru ini, Disdik DKI Jakarta juga menyediakan jalur komunikasi khusus berupa hotline pengaduan melalui WhatsApp call center di nomor 0851-1777-8435. Itu nomor hotline-nya ya. Untuk Anda pendengar yang ingin berkomentar atau mungkin buat Anda yang punya anak ya yang masuk sekolah baru kemarin, masuk SD, SMP atau SMA di Jakarta khususnya, atau mungkin di daerah sekitar Jakarta, atau mungkin SMK, MTS, MA dan sebagainya, boleh silakan Anda sampaikan ya, kira-kira gimana tuh jalannya MPLS di sekolah anak-anak Anda. Sampaikan cerita Anda di 0811 7977912. Nanti juga kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber terkait dengan tema ini. We'll be right back.

0: Batini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta pagi ini mendengar, dan kita juga masih membahas tema yang paling banyak Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Pagi hari ini adalah tema nomor 3 ya, tentang Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang membuka hotline khusus untuk antisipasi perpeloncoan selama MPLS. Dan Anda bisa berkomentar, pendengar, silakan Anda sampaikan komentar Anda. Apalagi buat Anda para orang tua yang anak-anaknya masuk SMP, masuk SMA gitu ya. Itu kira-kira gimana tuh jalannya MPLS hari pertama kemarin, dan ceritanya seperti apa? Sampaikan di Jakarta pagi ini. Kali ini pendengar, kami sudah terhubung dengan narasumber kami yang pertama. Ada Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, ada Pak Abdullah Ubaid Matraji. Selamat pagi Pak Ubaid.
1: Selamat pagi,
0: Bang. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak?
1: Kabar baik,
0: Bang. Kabar baik. Oke. Ini MPLS baru mulai kemarin, tentunya teman-teman di JPPI kayaknya lagi pada sibuk ya mantau begitu jalannya MPLS. Kalau untuk di Jakarta, hari pertama kemarin ada catatan dari JPPI?
1: Ya, yang pertama ini menjadi hari yang membahagiakan ya, okay, bagi murid-murid untuk bisa masuk sekolah ya kan. Bahkan di beberapa anak yang baru pertama kali masuk SD ini adalah tentu suasana yang sangat menyenangkan, ketemu dengan teman baru, suasana baru, kelas baru, dan ini mensyaratkan bagaimana supaya anak-anak bisa happy dan juga lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak gitu ya. Kemudian yang kedua, kami menemukan memang anak-anak tidak berangkat dari situasi yang sama ya. Ada yang masih berat untuk bisa sekolah di hari pertama, masih ada yang menangis, pulang dan seterusnya. Sementara anak yang lain sudah mulai happy dengan yang ada di lingkungan gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, kami menghimbau supaya baik sekolah maupun orang tua ya, bagaimana supaya MPLS ini menjadi MPLS forum atau tempat atau situasi yang ramah anak, bagaimana menciptakan lingkungan yang ramah anak, okay, dan anti perpeloncoan gitu ya. Karena ada beberapa sekolah yang berangkat ke sekolah itu harus menyiapkan atribut ini dan itu. Itu seringkali dimanfaatkan oleh senior atau sekolah atau pihak tertentu untuk sarana perpeloncoan. Jadi marilah kita gunakan metode-metode yang lain untuk pendidikan, untuk penyadaran, untuk menguatkan ya tumbuh kembang anak-anak tanpa mekanisme-mekanisme yang mengandung kekerasan ataupun perpeloncoan gitu ya. Bahkan ini sudah menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan di berbagai kota termasuk DKI Jakarta, dan juga Menteri Pendidikan ya mengeluarkan juga peraturan bagaimana supaya MPLS ini menjadi session atau di mana waktu anak-anak bisa berkenalan dengan lingkungan sekolah yang memang benar-benar ramah anak gitu ya. Jadi tidak hanya tuntutan dari orang tua saja supaya lingkungan sekolah ini ramah anak, tetapi pemerintah kemudian sekolah juga bahu-membahu menguatkan ekosistem ramah anak di lingkungan sekolah.
0: Oke, baik. Nah ini kan kalau di Jakarta sendiri ya, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan larangan perpeloncoan, larangan pelibatan alumni, kemudian juga ada pungutan ini ya, pungli yang tidak diperbolehkan selama MPLS ini begitu. Apakah kondisinya memang sudah perlu begitu sampai akhirnya harus ada surat seperti ini, larangan-larangan seperti ini biar tidak terjadi lagi tuh, misalnya kayak tadi ada perpeloncoan, ada pelibatan alumni, khususnya mungkin untuk yang tingkatannya SMP atau SMA mungkin ya, yang biasanya ada pelibatan alumni untuk MPLS ini, dan juga adanya pungutan-pungutan liar ini. Kalau dalam catatan JPPI di tahun sebelumnya, apakah memang masih banyak terjadi yang seperti itu?
1: Tahun 2025 fenomena ini masih banyak terjadi ya. Karena itu kita dukung ya himbauan atau surat edaran dari Dinas Pendidikan, dari pemerintah, memastikan bahwa layanan pendidikan kita ini berkualitas gitu kan, bebas dari perpeloncoan, tidak ada juga pungli-pungli yang memberatkan orang tua ya. Karena di tahun kemarin masih ada catatan ya terkait dengan sekolah-sekolah yang menerapkan perpeloncoan, kemudian laporan dari orang tua murid yang anaknya menjadi korban perpeloncoan, bahkan juga ada yang sampai itu mengarah kepada perundungan ya, kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik gitu. Kemudian ini juga menjadi sangat penting juga, salah satu yang menjadi keluhan terbesar dari wali murid adalah soal ada inisiatif-inisiatif dari sekolah untuk memungut. Bahwa masyarakat sudah punya pengetahuan yang cukup jelas bahwa di sekolah itu sudah tidak diperbolehkan ya adanya pungutan pungutan liar apapun itu alasannya. Bahkan menurut saya pernyataan Dinas Pendidikan juga sudah clear bahwa pungutan liar itu tidak boleh terjadi di sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah negeri gitu ya. Karena itu bila ada orang tua atau pelajar yang menemukan atau menyaksikan ada sekolah-sekolah atau di sekolah anaknya di mana mereka belajar itu ada pungutan-pungutan, bisa langsung lapor ke Dinas Pendidikan tempat karena ini bagian dari pelanggaran.
0: Nah kemudian akhirnya ada juga hotline begitu ya untuk melaporkan tindakan-tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama MPLS. Apakah ini efektif begitu untuk kemudian menekan, atau kita sih harapannya tidak terjadi sama sekali ya? Keefektifan dari hotline ini menurut Pak Ubaid gimana?
1: Kalau hotline ini menurut saya harus berlapis ya, tidak hanya tersambung dengan Dinas Pendidikan ya. Karena kita tahu sebaran sekolah di Jakarta cukup luas, dan sejauh mana daya jangkau hotline yang ada di pusat, misalnya Dinas Pendidikan di provinsi gitu. Jadi hotline ini harus ada tembusan juga ke suku dinas-suku dinas ya, yang ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan seterusnya. Kemudian juga tembusan ke sekolah-sekolah gitu. Jadi apa yang dilaporkan di hotline pusat misalnya itu sudah otomatis menjadi laporan di suku dinas terkait, kemudian juga ada tembusan juga ke sekolah-sekolah gitu. Karena tidak semua orang bisa memanfaatkan hotline ini gitu. Jadi hotline yang sifatnya manual misalnya itu di sekolah juga harus ada. Jadi ruang-ruang pengaduan itu harus juga inklusif ya, bisa lewat media sosial, bisa lewat telepon, juga bisa dilakukan dengan manual karena kita tahu meskipun Jakarta banyak sekali orang tua yang masih suka dengan mekanisme manual. Jadi jangan kemudian ada hotline lalu menghapus mekanisme manual. Dan itu harus ditempuh mulai dari sekolah, ada ruang pengaduan, sehingga masyarakat, ya katakanlah kalau masyarakat yang harus bekerja kemudian jauh lokasinya dengan gubernur Pemprov DKI Jakarta, tentu aksesnya akan semakin susah. Tapi kalau sekolah itu ada di samping rumah, lalu di sekolah itu ada pengaduan, kan enak orang tua atau masyarakat bisa langsung mengadu gitu ya. Karena kejadian perundungan tidak selalu ya di tahun kemarin, tidak selalu di dalam lingkungan sekolah gitu ya. Jadi seringkali ada kejadian itu yang dipicu di dalam sekolah, lalu itu dilanjutkan di luar pagar sekolah, gitu kan. Nah, ketika kejadian perundungan yang terjadi di luar pagar sekolah, itu seringkali masyarakat tahu, ya. Tapi masyarakat mau ngomong ke sekolah gimana? Pagarnya dikunci. Jadi saya pikir selama masa MPLS ini sekolah harus menjadi tempat yang inklusif jika ada masyarakat. Jadi nggak hanya wali murid atau orang tua murid saja yang bisa melapor, tapi masyarakat yang mengamati anak-anak ketika di luar jam-jam sekolah yang berada di luar pagar, itu juga bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah, dan pihak sekolah harus melibatkan mereka secara terbuka dan juga menguatkan ya partisipasi masyarakat untuk mendukung bagaimana kualitas pendidikan dan pembelajaran khususnya di Jakarta ini jauh lebih baik.
0: Nah kemudian kalau peran dari guru, kemudian juga mungkin kepala sekolah dan juga lingkungan ini ya, yang internal sekolah begitu sendiri, gimana caranya untuk bisa memastikan bahwa MPLS yang berjalan tahun ini adalah MPLS yang ramah begitu, sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan?
1: Jadi sosialisasi bisa dilakukan dengan segala cara, dengan memviralkan ya di lingkungan sekolah itu sendiri ya. Memviralkan itu dalam arti tidak harus selalu online ya. Misalnya dipasang spanduk yang di beberapa titik strategis, kemudian dipasang stiker di tiap kelas, itu menjadi sangat penting sehingga yang disebut perundungan itu apa,
0: Oke,
1: yang
0: oke.
1: disebut perpeloncoan itu apa, yang disebut pungli itu apa. Ini kan semua term-term, istilah-istilah yang tidak semua orang memahami
0: Iya.
1: isinya apa gitu. Perundungan, perundungan itu ada berapa, modelnya bagaimana saja. Jadi informasi semacam itu harus ditempel di seluruh ruang publik di sekolah, termasuk di dalam-dalam kelas, sehingga orang tua di situ, wali murid, ada anak-anak, ada guru, ya, itu bisa memahami semua apa yang menjadi agenda sekolah, juga pemerintah, Pemprov DKI Jakarta, gitu ya. Lalu, mereka juga terinformasi, ya, jika mereka menjadi korban, atau mereka menjadi saksi, atau mereka mau melaporkan atas kejadian itu kemana, gitu ya. Jadi, kalau kalau sosialisasi atau diseminasi lewat ucapan atau mau himbauan mungkin itu penting, tapi kan setelah selesai acara sosialisasi hilang semuanya gitu. Tidak ada yang ingat atau ada yang masih atau banyak yang lupa gitu kan. Tapi ketika himbauan itu dipasang di titik-titik strategis, ditempel di ruang-ruang pengumuman di kelas-kelas, itu jauh lebih efektif. Dan saya pikir ini bagian dari komitmen, ya, komitmen nyata pihak sekolah ataupun dinas memang menginginkan bagaimana sekolah ini menjadi tempat yang ramah bagi anak-anak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ubaid untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Lain waktu kita ngobrol lagi, Pak, ya.
1: Oke, thank you,
0: baik.
1: Bang.
0: Terima kasih, selamat pagi. Demikian pendengar, ada narasumber kami yang pertama, Pak Abdullah Ubaid Matraji dari JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia di Jakarta pagi ini. Anda yang punya anak nih yang kemarin dan juga hari ini masih menjalankan MPLS, ya, ada cerita apa tuh? Anda anaknya masuk SMP mungkin, atau mungkin masuk SMA, SMK, MTS atau MAN gitu ya. Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 797-7912.

0: Bu Tari.
1: Iya, kenapa Bu?
0: Saya sebel deh akhir-akhir ini. Di lingkungan sini, saya sering banget jadi bahan gosip ibu-ibu lain.
1: Oh.
0: Padahal, saya nggak pernah merasa berbuat yang aneh-aneh, Bu.
1: Ya ampun, Bu. Saya paham perasaan ibu. Memang, kadang gosip itu datangnya nggak bisa kita kontrol. Tapi, jangan terlalu dipikirin ya.
0: Tapi tetap saja, Bu. Rasanya hati saya sakit kalau dengar omongan orang-orang begitu.
1: Ya, wajar sih sakit hati. Tapi lebih baik kita fokus saja ke hal yang penting, Bu. Kita jalani hidup dengan baik, jaga keluarga kita, anak-anak kita, dan tetap berbuat baik ke orang lain, Bu.
0: Oh, iya juga ya, Bu Sari.
1: Iya, Bu. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, gosip itu lama-lama akan hilang sendiri. Yang penting, hati kita tenang dan keluarga kita bahagia.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
4: Masih di Jakarta Pagi Ini, pendengar, dan kali ini juga kita masih membahas terkait dengan MPLS ya di Jakarta yang sudah berlangsung dari tanggal 13 hari Senin kemarin. Ini adalah hari yang kedua, dan kemudian ada surat edaran dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentang MPLS ramah. Salah satunya juga poin yang ada di surat tersebut adanya larangan perpeloncoan, kemudian juga pungutan liar dan juga pelibatan alumni. Nah, kalau kita memotret begitu MPLS yang berlangsung di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta, salah satunya ini adalah di SMA Negeri 78 Jakarta, Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat, di mana para murid baru ini kemarin sangat antusias mengikuti masa hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada hari Senin 13 Juli. Salah seorang siswa baru namanya adalah Namira, ini katanya terkesan malah ya mengikuti rangkaian kegiatan MPLS pada hari pertama. Jadi hari pertama katanya seru banget, walaupun baru mulai ada perkenalan guru sama ada acara pembukaan. Kelihatannya sih kalau misalnya sekolahnya tuh berprestasi semua katanya, dan juga kakak-kakak kelasnya juga baik-baik katanya begitu. Semoga 3 tahun ke depan Namira ini bisa menjadi kayak kakak-kakak yang ada di sini katanya begitu. Dan SMA Negeri 78 ini merupakan salah satu sekolah negeri favorit di Jakarta ya. Sekolah ini dikenal punya standar akademik yang tinggi, fasilitas yang memadai, serta juga lingkungan belajar yang mendukung. Dan diceritakan oleh Namira, siswa baru di SMA Negeri 78, dia ini masuk melalui jalur prestasi akademik ya. Menurutnya bersekolah di SMA Negeri 78 itu juga merupakan keinginan dari kedua orang tuanya. Siswa baru lainnya namanya adalah Intan Maulida, ini mengaku juga terkesan ketika pertama kali menginjakan kaki di SMA Negeri 78. Menurutnya lingkungan sekolah yang bersih dan luas membuatnya membuatnya kagum begitu. Sebelumnya Intan merupakan siswi SMP Negeri 111 Jakarta. Dia mengatakan SMA Negeri 78 ini sudah lama menjadi sekolah impiannya, sekaligus juga impian orang tuanya. Alasannya adalah karena memang sekolah impian mama katanya. Sekolah ini juga impian keluarga, terus impiannya Intan juga. Jadi mau banget sekolah di situ. Untuk bisa diterima di SMA 78, Intan mengaku mempersiapkan diri sungguh-sungguh, terutama menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA. Ya, dan siswa lain namanya adalah Davin Novrian. Ini mengatakan dirinya milih SMA 78 karena mengikuti jejak sang kakak yang sudah berhasil. Karena memang pilihan, terus juga abang saya pernah juga sekolah di 78 katanya. Luar biasa ya. Kalau Anda mungkin ada yang anaknya baru masuk SMP atau SMA kemarin ya, di sekolah barunya, kegiatan MPLS gimana tuh? Pastikan anak-anak Anda cerita ya, atau mungkin Anda melihat persiapannya, apakah sekarang ini masih ada atribut-atribut yang apa ya, dirasa memberatkan begitu, boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912, atau bisa Anda telepon juga ke kami di 0213440696 atau di 0213441499.

0: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
1: Eh iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
0: Wah hebat banget anak ibu, di zaman sekarang jujur itu susah loh.
1: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
0: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
1: Benar bu, dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
0: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
1: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
10: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini ya. Untuk Anda yang baru bergabung pagi hari ini di Jakarta pagi ini, tema yang kita bahas ini adalah tema yang kami tawarkan tadi dalam polling Jakarta pagi ini. Ini adalah tentang Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang membuka hotline khusus untuk antisipasi perpeloncoan selama MPLS. Ada mungkin anak Anda yang baru masuk ke sekolah baru ya, mungkin di SMP atau mungkin SMA, itu kira-kira gimana tuh kondisinya di sana? Apakah memang nyaman? Apakah memang ramah? Apakah kegiatan-kegiatannya seru gitu ya? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Dan terkait dengan hotline ini, pendengar, ini adalah memang untuk melaporkan ya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan kalau memang terjadi di pada saat pelaksanaan MPLS, termasuk juga misalnya pelibatan alumni, kemudian juga terkait dengan pungutan-pungutan yang mungkin biasanya masih terjadi begitu ya. Boleh silakan Anda sampaikan, pendengar, ceritanya seperti apa di tempat Anda. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun 2026. Ini salah satu potretnya adalah di SMK Negeri 57 Jakarta. Sebagai bagian dari MPLS ramah, Dinas Pendidikan melaksanakan dua deklarasi, yaitu deklarasi jaga sekolah aman dan nyaman serta deklarasi jaga sekolah bersih, pilih, pilah, dan pulihkan sebagai komitmen bersama mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, dan berkelanjutan. Nah, Diana selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menegaskan MPLS bukan sekadar pengenalan lingkungan sekolah, melainkan juga momentum membangun budaya sekolah yang menghormati hak anak, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta juga menciptakan pengalaman belajar pertama yang positif bagi setiap murid sebagaimana diamanatkan dalam Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam semangat MPLS yang ramah, hari pertama sekolah harus menjadi awal yang menyenangkan, aman, dan bermakna. Tidak ada lagi ruang hampa yang akan berpotensi memunculkan praktik perpeloncoan atau bentuk kekerasan. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang membuat setiap anak merasa diterima, dihargai, bertumbuh, dan berkembang secara optimal. Itu dikatakan oleh Bu Nadiana. Deklarasi jaga sekolah aman dan nyaman ini merupakan implementasi Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman ya. Melalui deklarasi ini, seluruh warga sekolah berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi, serta berbagai tindakan yang mengancam keselamatan dan kenyamanan peserta didik. Komitmen tersebut diperkuat melalui layanan informasi atau call center pengaduan melalui WhatsApp ya, yang mulai efektif pada tanggal 13 Juli kemarin. Nomornya adalah 0813-9595-320 dan 0813-9595-350. Deklarasi sekolah bersih, pilih, pilah, pulihkan. Ini adalah implementasi dari instruksi

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Jaga dan Olah Sampah Sekolah atau JOS. Ini merupakan sistem pelaporan reduksi sampah ya untuk memantau pelaksanaan pengurangan dan pengelolaan sampah di seluruh satuan pendidikan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari para kolaborator, kemudian juga ada penampilan fashion show berbahan daur ulang serta juga pengukuhan Satgas Pilah Sampah melalui penyematan rompi secara simbolis. Ada mungkin di antara Anda yang anaknya masih menjalani MPLS hari ini karena jadwalnya tuh kalau nggak salah sampai dengan hari Jumat nanti ya. Ada cerita apa mungkin? Boleh silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang tadi sudah milih tema dalam polling Jakarta pagi ini ya. Dan ini terkait dengan hotline pengaduan ya, melalui WhatsApp untuk pengaduan pelanggaran seperti perundungan atau bullying, kemudian juga perpeloncoan, kekerasan dan pungutan liar selama MPLS. Ini bisa Anda hubungi nomor WhatsApp 0851-1777-8435 atau di 0813-9595-320 dan juga 0813-3595-350. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga di Jakarta pagi ini. Kita akan lanjutkan sampai dengan pukul 10 nanti tentunya. Akan ada banyak informasi menarik untuk Anda, dan Anda yang ingin berbagi informasi juga masih kami tunggu di nomor WhatsApp kami 0811-7972912. 727 maksud kami, 727912, atau telepon ke 0213440696.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7972912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
0: Kali ini kita lanjut ke cek fakta pendengar untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang Anda lihat, apakah memang valid, apakah memang benar, atau itu adalah informasi yang tidak benar. Salah satunya ada informasi yang menyebutkan adanya rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026. Ini adalah hoax ya. Jadi memang ada unggahan di media sosial tentang rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang katanya menurut unggahan ini dibuka sampai dengan tanggal 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Ini adalah hoax ya, karena faktanya klaim tersebut ini adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi ini bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rekrutmen posisi terkait tersebut itu sudah ditutup sejak tanggal 30 Juni 2026, dan informasi di media sosial tersebut juga disinyalir sebagai modus penipuan, di mana saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka di Kemenpora ya. Jadi jangan langsung percaya pendengar, Anda bisa menyimak kebenaran dari informasi yang Anda terima, salah satunya dengan menyimak cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta. Informasi tadi kami baca dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ih, Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
1: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
0: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan? Kelihatan mewah dan elegan gitu.
1: Kamu nggak tahu? Tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering ngelewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
0: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
1: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang gak terlihat. Bayangin aja, hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
0: Gitu ya, aku baru sadar. Kasian ya.
1: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyakan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih bijak dalam memilih.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Scott, kenapa NPK begitu?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam dari mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.
2: Jakarta.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini ya. Masih ada saya Farid Kurniawan sama dengan jam 10 pagi ini pendengar. Gimana dengan kegiatan Anda hari ini? Apakah lancar-lancar sampai dengan jam 9 lewat 12 sekarang ini nih? Semoga semuanya lancar ya. Semoga gak ada yang bikin kesel. Semoga gak ada yang bikin gak ada yang bikin mood Anda berantakan gitu. Atau mungkin Anda pagi-pagi harus menghadapi macet, atau mungkin jalan yang harus memutar karena kejadian yang tidak disangka-sangka. Salah satunya di Tendean pendengar, di mana lalu lintas di kawasan Jalan Tendean ya, Mampang Perapatan Jakarta Selatan, pagi ini mengalami kemacetan yang cukup panjang. Ini penyebabnya adalah karena adanya sebuah truk pengangkut alat berat jenis crane yang tersangkut di jembatan penyeberangan orang atau JPO Tendean. Insiden ini diketahui terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan akibat benturan itu, JPO mengalami kerusakan yang cukup parah sampai nyaris terlepas dari penyangganya. Arus kendaraan menuju ke arah Blok M pun juga tersendat ya, dan juga padat merayap. Sementara jalur yang menuju ke Pancoran tadi masih terpantau relatif lancar. Kemacetan juga terjadi di sekitar underpass Mampang karena volume kendaraan yang meningkat, dan sejumlah personel gabungan dari kepolisian, kemudian juga dari Dishub dan juga Satpol PP itu juga sudah terlihat di lokasi untuk mengatur lalu lintas sekaligus juga membantu proses penanganan. Truk tersebut diketahui sedang menuju ke kawasan kantor Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru waktu insiden ini terjadi. Dan untuk Anda yang mungkin juga tadi sempat melintas di kawasan tersebut, kalau mungkin ingin mengupdate kondisinya bagaimana, boleh juga silakan di 0811 7972 7912.

0: Din, kamu masih sering ke perpustakaan? Sekarang kan semua tinggal cari di internet, lebih cepat.
1: Iya sih, tapi di sini aku dapat yang lebih tepat. Hah? Bukan cuma buku, tapi juga arahan dari pustakawan.
0: Maksudnya, mereka bantu milih buku gitu?
1: Lebih dari itu, mereka ngerti sumber informasi, jadi bisa bantu kita menemukan data yang benar dan relevan.
2: Betul, pustakawan bukan hanya seseorang yang duduk di meja depan dan meminjamkan buku. Kami adalah penghubung antara informasi dan pengguna.
0: Oh, jadi perannya lebih luas ya?
2: Sangat luas, Mas. Dengan pengetahuan pengelolaan sumber daya informasi, kami membantu masyarakat untuk pembelajaran, penelitian, sampai pengembangan masyarakat.
1: Jadi, kalau aku butuh referensi tugas atau riset, bisa dibantu ya?
2: Tentu, Kak. Kami siap membantu menemukan sumber yang paling sesuai.
0: Wah, jadi saya salah paham selama ini tentang perpustakaan.
2: Pustakawan adalah garda depan hasanah pengetahuan, penghubung antara informasi dan kebutuhan masyarakat.
3: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

Anda masih di Jakarta sore ini, Jakarta pagi ini maksudnya, bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, yang sudah sibuk dengan kerjaan-kerjaan Anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Pendengar, mungkin Anda mendengar kabar terkait dengan adanya ancaman bom ya, yang kemarin diterima oleh salah satu pengajar di SD Serengseng Sawah. Nah, ini perkembangan terbaru terkait dengan ancaman bom di sana. Pendengar, kepolisian memastikan akan melakukan tes kejiwaan terhadap pria berinisial MY, 34 tahun, yang diduga sebagai pelaku pengirim ancaman bom melalui pesan WhatsApp ya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kejiwaan sekaligus juga mendukung proses penyelidikan yang masih berlangsung. Dan sampai dengan saat ini, MY ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan dan statusnya masih sebagai saksi. Pelaku diamankan tanpa perlawanan di kawasan Serengseng Sawah pada Senin siang, dan polisi juga masih mendalami motif pelaku, walaupun dari hasil pemeriksaan awal yang bersangkutan mengaku melakukan aksinya hanya karena iseng katanya. Anda yang mungkin belum tahu kabarnya, ini memang ada ancaman bom diterima oleh pihak sekolah melalui WhatsApp pada hari pertama MPLS kemarin tanggal 13 Juli. Pesan tersebut berisi ancaman peledakan di 11 titik sekolah dan meminta pihak sekolah tidak melapor kepada polisi. Setelah menerima laporan, aparat kepolisian bersama dengan tim Gegana ini langsung melakukan penyisiran dan memastikan tidak ditemukan benda yang mencurigakan di lokasi. Dan untuk memulihkan kondisi psikologis para siswa, Direktorat PPA PPO Polda Metro Jaya ini juga memberikan pendampingan atau trauma healing kepada para siswa dan juga pihak sekolah. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Serengseng Sawah 15 dipastikan kembali berjalan normal dengan pengamanan dari aparat kepolisian.

0: tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
1: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Anda masih di Jakarta pagi ini pendengar 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital ya. Untuk Anda yang belum punya aplikasi kami, silakan bisa Anda download ada di Play Store dan juga App Store untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih. Pendengar, Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini memang baru saja berakhir ya, hari Minggu kemarin penutupannya malam begitu. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai menyiapkan gelaran tersebut tahun depan yang bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta. Di mana Jakarta Fair 2027 ini targetnya hadir dengan konsep yang lebih besar, lebih meriah dan juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas untuk masyarakat. Target ini muncul setelah penyelenggaran Jakarta Fair tahun 2026 ini mencatatkan hasil yang melampaui ekspektasi ya. Jadi selama 32 hari pelaksanaan, pameran multi produk terbesar di Asia Tenggara ini berhasil menarik sekitar 6,1 juta pengunjung dengan nilai transaksi mencapai 8,2 triliun rupiah. Dan capaian ini dinilai menjadi sinyal positif bahwa daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi di Jakarta ini masih tetap terjaga. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berharap Jakarta Fair 2027 tahun depan ya, ini menjadi salah satu ikon utama perayaan 5 Abad Jakarta. Selain menghadirkan pameran perdagangan, ajang ini juga diharapkan mampu mendorong promosi UMKM, kemudian juga memperluas peluang investasi, menciptakan lapangan kerja sekaligus juga menjadi destinasi hiburan yang semakin menarik bagi masyarakat dan juga wisatawan. Anda yang setiap tahun gak pernah absen ke Jakarta Fair tentunya tahu ya perubahan-perubahan yang terjadi di setiap Jakarta Fair. Tahun depan mungkin Anda juga harus datang lagi ke Jakarta Fair, apalagi tahun depan adalah di tepat 500 tahun Kota Jakarta.

0: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya, iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-797-727-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

adem banget ya kalau dengerin lagu yang satu ini, Lukisan Pagi, lagu tahun 97. Ada Topati bersama dengan Syakila untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini. Semoga hari ini sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Semoga hari ini sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Kalaupun mungkin ada meleset-melesetnya dikit, wajar lah ya. Namanya rencana kadang berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang juga ada meleset-melesetnya. Mungkin persiapannya yang kurang matang atau karena apa gitu ya. Tapi yang jelas selalu ada pembelajaran dari apapun yang terjadi. Apakah hal-hal sesuai dengan apa yang kita rencanakan, pastinya juga ada pelajaran yang bisa kita petik gitu ya. Pendengar, sekarang sudah hampir pukul 10 pagi, tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit dari Jakarta pagi ini untuk edisi kali

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1. Kita ketemu di hari Selasa. Hari ini sudah memasuki hari ke-14 ya, di bulan Juli 2026. Kabar baik semuanya. Jadi menikmati segala sesuatunya hari ini dengan segala rutinitas, aktivitas atau tugas-tugas yang sudah menanti selama satu hari ke depan gitu ya. Saya temani aktivitasnya bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu. 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda masih bergabung ya di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus. Dan pendengar, di hari Selasa 14 Juli 2026 kita masuk di beranda Stacita Moderasi Beragama. Tema kita hari ini, kebaya identitas budaya yang menjaga moderasi beragama dalam bingkai kebinekaan. Jadi nanti Anda bisa bergabung ya kalau untuk diskusi atau juga bertanya kepada narasumber kita melalui 0811 7972 7912 atau telepon di 0213440696. Kita sudah terhubung dengan pendiri dan koordinator dari Serumpun Bakung. Ada Mbak Nisa Alwi. Selamat siang, Mbak Nisa.
1: Selamat siang. Halo, Adik.
0: Selamat siang. Kabar baik ya?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Ini lagi di mana? Di rumah atau di mana ini?
1: Lagi di luar sih sebetulnya, tapi on time.
0: On time, baik. Ini
1: iya langsung. Oh, iya ya.
0: Iya, terima kasih waktunya sudah menyempatkan ya Bu Mbak Nisa untuk hadir di Pro 1 Jakarta.
1: Oke, iya. Siap.
0: Mbak Nisa, ini kan temanya kebaya identitas budaya yang menjaga moderasi beragama dalam bingkai kebinekaan. Ini gimana Mbak Nisa menanggapinya?
1: Iya, kebetulan kan sebentar lagi hari kebaya ya.
0: Iya, betul.
1: Minggu depan. Jadi saya melihat kebaya itu kayak bagian dari simbol identitas tradisi wanita Nusantara yang di sana itu lintas keyakinan, lintas suku, semuanya bisa memakai kebaya. Gitu. Jadi dalam kebaya itu benar-benar kita dipersatukan tanpa ada perbedaan dalam keindahan dan cita rasa yang sama gitu. Nah, jadi menurut saya moderasi beragama bisa menggunakan kebaya ini sebagai salah satu instrumen, mengingat sejak lama ya, berabad-abad sejarah kebaya ada di Nusantara ini, bangsa Indonesia sudah begitu memperhatikan etika dan estetika bagi penampilan perempuannya. Ya, kalau Mas Dede lahir di era 90-an mungkin ya. Masa itu, ya masa kecil saya ya. Masa kecil saya tuh era 80. Jadi tetangga-tetangga ibu-ibu semuanya tuh memang masih pada berkebaya.
0: Hari-harinya gitu ya pakai kebaya ya.
1: Hari-hari berkebaya dan berkain. Gitu. Kadang-kadang pakai dress. Ya, masa itu gitu di era 80-an itu Indonesia tuh masih benar-benar apa ya, kayak good old days gitu loh. Yang sekarang kayak susah ya, karena kan seiring dengan arus islamisasi, jilbabisasi, itu gambarannya sekarang jadi beda. Tapi tidak mengapa ya, maksud saya kembali ke kebaya, bahwa cita rasa yang berbentuk kebaya itu kan bahan-bahannya aja ya, ada yang sifon, yang paris, yang apa brokat. Itu pada masa itu ya udah transparan itu enggak masalah.
0: Bener.
1: Bahwa iya ada yang pakai kamisol di dalamnya gitu kan, pakai stagen atau pakai bra doang ala ibu-ibu nenek-nenek gitu. Atau yang langsung itu bukan sesuatu yang masalah. Itu tetap etis dan estetis, tetap sopan. Nah, pergeserannya ke sini kan jangankan yang tipis seperti itu ya. Sehelai rambut aja udah nggak boleh kan. Kalau sekarang
0: itu termasuk bisa jadi perubahan atau mengikuti zaman atau gimana itu Mbak Nisa?
1: Iya kan, zaman juga ada pengaruh-pengaruh, pergeseran pemikiran ya. Karena kalau dilihat dari sejarahnya, ada perspektif yang mengatakan bahwa kebaya itu juga dihasilkan dari proses ketika Islam mulai masuk di negeri ini. Dan saat itu pada umumnya masyarakat di Jawa khususnya gitu kan, masih pakai kain aja, pakai kemben, gitu. Bahkan ada yang topless lah gitu. Kemudian muncul style kebaya yang sedemikian rupa itu, dan di beberapa daerah itu disertai dengan selendang gitu kan, tutup kepala, meskipun masih terbuka rambut, leher masih seperti biasa. Lalu kemudian ada cita rasa apa kolonialnya ketika kebaya itu diberi kupnat, diberi bef, jadi dia lebih membentuk siluet tubuh.
0: Iya betul.
1: Jadi ya jadi lebih bagus. Dipakainya tuh lebih meliuk gitu,
0: lebih indah gitu ya,
1: modis,
0: lebih indah gitu ya.
1: Iya, meskipun ada juga sebagian kebaya itu yang bentuknya tuh lus gitu kayak baju kurung. Nah, ada yang menyatakan bahwa itu adalah transisi gitu ya, transisi bagaimana sebuah ajaran, damai ajaran Islam itu masuk ke Indonesia itu dia akomodatif terhadap tradisi lokal. Karena adat pada masa itu pakaiannya terbuka, jadi mengakomodasi keterbukaan itu dengan membiasakan desain seperti kebaya ini. Jadi tidak menutup langsung abaya seperti halnya di orang-orang di Gunung Sahara. Begitu. Kemudian kadang iya, tapi kemudian ada pertanyaan kan. Sekarang ini kan udah cantik lah orang-orang berkebaya, mau mau dengan jilbab boleh, mau tanpa jilbab juga boleh,
0: lebih
1: sama-sama
0: modis,
1: cantiknya,
0: gitu ya.
1: Lebih modis. Tapi kadang ada pertanyaan ekstrim. Loh, kalau masa itu dianggap sebagai transisi menuju nilai-nilai Islami, emang tujuan akhirnya itu apa? Yang paling the ultimate yang idealnya itu apakah benar-benar harus setertutupnya gitu kan?
0: Iya.
1: Nah itu disitulah ada perdebatan bahwa ya kita ada fikih Nusantara gitu kan, di mana mendefinisikan adat dan aurat itu sebagai bagian yang harus fleksibel, bukan sesuatu yang kaku.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kalau ada orang, wah nggak bisa tuh pakai kebaya karena masih kelihat siluet, masih ada pinggangnya. Kita harus, baju tuh harus tebel, gelap, tertutup, loose. Ya udah, itu definisi yang dipakai di bangsa lain itu gitu. Kalau di sini tradisi kita dari dulunya nggak begitu.
0: Makanya kalau kita ngomongin budaya sama agama, ini juga agak-agak susah gitu ya mempertemukannya. Jadi punya jalan masing-masing kadang ya.
1: Harus.
0: Nah, harusnya seperti itu.
2: Harus. Sebenarnya kalau boleh ikut nimbrung nih.
0: Nah, ini dia. Halo. Saya mau sapa juga nih untuk yang sudah bergabung di sini ya. Ini juga sama pendiri dan koordinator dari Sonopun Bakung, Mbak Lia Natalia. Selamat siang, Mbak Lia.
2: Ya, selamat pagi Mas Dede.
0: Iya, selamat siang. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bergabung di obrolan kita siang hari ini. Ini juga mendekati di Hari Kebaya 24 Juli ya.
2: Iya, betul, di 24 Juli. Tapi ya mau saya ingin nimbrung itu gini.
0: Kenapa?
2: Kalau dipisahkan antara agama dan budaya, itu suatu hal yang lucu sebenarnya, yang menjadi salah tafsir di bangsa Indonesia gitu. Budaya agama itu nggak ada itu. Kita harus sepakat bahwa agama tidak diturunkan oleh yang ilahi, tapi oleh manusia-manusia yang kemudian ya hari ini misalnya supporters atau apa followers ajaran dan teaching. Jadi agama itu pun adalah sebuah produk budaya. Budaya itu apa sih? Perkembangan umat manusia, perkembangan civilization. Nah, itulah kemudian ada budaya bercocok tanam namanya ya, agriculture apa dan termasuk budaya orang beragama. Apakah keyakinan-keyakinan itu bukan agama? Enggak, itu semua agama. Hanya penamaannya aja di dalam bahasa-bahasa kita ini kan kemudian lebih ininya lagi ketika ada agama negara, katakanlah seperti itu. Hanya enam agama. Lalu di mana agamanya? Agama impor semua nih, gitu ya. Kita bicara bingkai Indonesia, orang Indonesia apakah tidak beragama sejak dulu? Kan baliknya gitu. Artinya ini saya mau membawa sampai kepada busana. Busana itu bagian dari budaya. Tidak ada busana beragama atau agama agama sebuah busana gitu. Nah, ini yang salah kaprah di Indonesia. Bicara soal kebaya menjadi identitas, ada juga salah kaprah. Ada yang bilang ini dari Cina dan apa. Dari penelitian saya dan yang sudah banyak kita tahu, itu dari akar kata memang itu adalah coat, asal katanya tuh jubah. Mm-mm. Apa baju panjang memang. Mm-mm. Atau apa yang menutup tubuh untuk supaya menahan dingin. Mm-mm. Dari kata kabai itu artinya coat. Makanya kebaya itu memang bukan seperti yang dipikirkan harus berkelihatan body dan semua. Mm-mm. itu adalah terjemahan-terjemahan yang kemudian sesuai dengan kepantasan, tren, lalu kemudian seperti itu. Lebih mm-hmm. cikal bakal abaya itu kalau kita nggak ada kan raincoat itu atau yeah. jas hujan, mm-hmm. mantel itu ketat. Yeah. Tapi kemudian kan di fashion berubah. Yeah. Ada mantel yang ketat, mm-hmm. memang dibuat siluet tubuh gitu. Nah, sama dengan kebaya itu, awalnya itu ya busana. Pada dasarnya busana itu alat tutup. Kemudian hari ini orang kemudian bilang busana muslim apa itu? Dan ini ada di, bahkan di pemerintah pun di acara-acara resmi, mm-hmm. itu disampaikan busana muslim, what the heck? Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Busana itu tidak beragama, mm-hmm. sama seperti bahasa tidak beragama. Lalu ketika orang berbahasa Arab itu pasti Islam gitu. Mm-hmm. Kan ini so silly, lalu yeah, kalau betul. Ketika saya berbicara India, saya adalah Hindu, gitu. Mm-hmm. Nah, ini yang harus mulai kita kasih tahu ke banyak orang, mm-hmm. bahwa budaya, even agama adalah produk budaya. Mm-hmm. Bukan diturunkan oleh dari langit, oleh yang maha kuasa, atau the mighty high, gitu. Nggak ada.
0: Iya. Yeah.
2: Ini adalah produk yang dibuat manusia. Jadi kita jangan ada di dalam. Kenapa kita kemudian membuat baju itu beragama? Lalu ketika kita betul. Pakai kebaya misalnya, oh,
0: wah, ini
2: itu
0: tidak beragama gitu ya.
2: Iya. Karena mungkin hari ini yeah. ini yang orang Indonesia kan suka malas belajar sejarah nih. Mm-mm. Suka malas ngulik-ngulik. Dan gampang menerima apa katanya. Kemudian ketika ada orang bilang, pokoknya jangan nanya, udah seperti itu ya, udah iya.
0: Yeah.
2: Padahal sejarahnya hari ini kita lihat kenapa kemudian agak kebaya diidentikan dengan non-Islam, nonis ya bahasanya mm-hmm. tuh. Mm-hmm. Itu karena yang dilihat hari ini orang Bali yang pergi mm-hmm. bersembahyang, orang Jawa Hindu gitu ya. Mm-hmm. Lalu kemudian diidentikan, mm-hmm. iya, kemudian diidentikan dengan nonis, gitu.
0: Yeah.
2: Padahal balik lagi pada statement mm-hmm. awal, kebaya itu atau busana itu tidak beragama,
0: betul.
2: Sama seperti bahasa tidak beragama.
0: Yeah.
2: Ini yang harus clear. Dan agama itu adalah produk budaya karena perkembangan umat manusia. Mm-hmm. Ada civilization di situ, maka adalah yang namanya agama, pertanian, perikanan, teknologi, AI, agama. Orang kemudian berkumpul dengan peer group-nya gitu. Mm-hmm. Ini mm-hmm. yang harus kita mulai buka pola pikir yeah. banyak orang supaya kita tidak terkungkung, karena kita supaya bisa melihat Indonesia yang bineka gitu kan.
0: Iya, yeah, betul, ya. betul. Makanya memang kebaya ini adalah sebuah identitas dari bangsa kita sebenarnya gitu ya, Mbak Lia.
2: That's
0: ya.
2: Exactly right. Yeah, betul.
0: Tadi ada yang menarik dari Mbak Nisa, katanya memang kalau zaman dulu kan 90-an ini kita masih pada pakai kebaya nih, tetangga, ibu-ibu gitu ya kesehariannya. Sekarang agak bergeser gitu ya, agak sedikit berubah. Itu seperti apa Mbak Lia menanggapinya?
2: Kalau jadi memang ada dalam urusan budaya ini yeah. kan ada pergeseran-pergeserannya itu tergantung banyak faktor. Mm-hmm. Entah itu konsumeristik, yeah. faktor manusianya sendiri, atau karena politik, mm-hmm. atau karena iklim. Ini semua akan membuat pergeseran dalam tren busana misalnya. Yeah. Mm-hmm. Di Indonesia itu di masa 80-an 90-an ada terjadi pergeseran makna kebaya menjadi lebih eksklusif mm-hmm. atau terkesan javanisasi. Nah itu, ini karena pada masa itu pemerintah mengharuskan orang berkebaya perempuan, padahal tidak semua orang mau aja pakai kebaya kan sebenarnya. Mm-hmm. Pada dasarnya manusia itu ingin eksklusif, mm-hmm. apalagi perempuan, mm-hmm. keinginan untuk menjadi eksklusif itu sangat tinggi. Nah, orang belum tentu semua mau diseragamkan. Diseragamkan itu kita mau bicara apa? Teori apa? Sosialisme. Mm-hmm. Kita mau bicara teori fasisme, kita mau bicara teori komunisme. Nah, itu kita, saya kurang lebih abu-abunya di sana kan. Mm-hmm. Baru orang suka berseragam atau terpaksa berseragam. Nah, ini yang kurang lebih terjadi dalam Orde Baru ketika ibu-ibu Dharma Wanita, mm-hmm. ibu-ibu Persit, pokoknya semua yang identik dengan organ yang dibawa pemerintah, entah itu ASN, keluarganya, istri-istrinya, atau polisi, tentara, itu semua harus wajib kalau acara resmi itu menggunakan kebaya,
0: yeah.
2: bersanggul, ada. Jadi kita nasional. Tapi kita harus terima kasih juga sama mantan gubernur DKI Lisa Dikin yang memang meletakkan kebaya sebagai busana resmi setiap agenda resmi, mm-hmm. ya official events gitu ya. Nah, ini yang cikal bakal, bukan Soekarno saja. Mm-hmm. Nah, ini yang jadi kita kemudian mempunyai pemahaman bersama bahwa busana berkebaya itu adalah identik dengan busana nasional, padahal yeah. kita juga punya baju kurung, baju mm-hmm. bodoh apa. Tapi kenapa sih kebaya? Mayoritas pada masa kita mulai merdeka itu kemudian orang berkebaya, lalu kebaya itu sendiri adalah simbol perlawanan, mm-hmm. perlawanan di dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda, Jepang, itu ada buktinya panjang kalau kita ngomong sana. Tapi kenapa di tahun 80-an 90-an itu? Karena negara juga mewajibkan hal itu dalam mm-hmm. event-event. Jadi orang kan kelihatan orang pakai baju kurung atau kebaya. Mm-hmm. Baju kurung ini busana nasional kita juga. Mm-hmm. Tapi penggunaannya ini kan 11-12 sebenarnya pada masa itu.
0: Yeah.
2: Kenapa kemudian orang kemudian di masa-masa setelah reformasi katakanlah mm-hmm. itu berubah? Tadi kebencian, bentuk kebencian pada rezim lama, mm-hmm. atau perlawanan terhadap rezim lama, mm-hmm. lalu kemudian pada masa itu kan radikalisme berbasis agama itu sangat diminimalisir. Mm-hmm. Jadi kita sangat normal, kita benar-benar menjadi harmoni dalam arti karena negara ikut melakukannya, ikut memaksa warga negara, kuat-kuat memaksa warga negara untuk hidup harus harmoni.
0: Yeah.
2: Tidak ada itu radikalisme berbasis agama, separatisme, apapun itu, mm-hmm. yang untuk memecah belah bangsa kemudian dipaksa untuk harus tidak ada di Indonesia. Mm-hmm. Maka kelompok-kelompok yang mempromosikan tadi bahwa busana beragama, bahasa tertentu adalah bahasa agama, mm-hmm. itu kemudian melarikan diri. Pada pasca reformasi masuk, penetrasinya besar-besaran karena sudah ada pembibitannya di dalam mm-hmm. negeri sebenarnya, mm-hmm. secara clandestine pada masa pemerintahan Orde Baru. Mm-hmm. Nah, ketika ini masuk, lalu kemudian nah, kita mulai lihat ada pemboman, ada apa, yeah. perekrutan orang yang tadinya biasa hidup di dalam harmonisasi, kemudian dalam harmonisasi apapun ya, suku, bangsa, kemudian mencari jati diri masing-masing, mm-hmm. pengen diaku di kelompok masing-masing, yeah. entah itu karena perlawanan atau ikut-ikutan, maka kemudian busana trennya tadi mengikuti perkembangan sosial politik yang ada di Indonesia, yeah. kurang lebih
0: betul.
2: Ya begitu.
0: Yeah. Betul. Karena memang budaya akan terus berkembang gitu ya, pastinya dari zaman yeah. ke zaman. Betul. Baik, Mbak Nisa dan Mbak Lia, kita break sebentar ya. Nanti kita kembali lagi ngomongin tentang kebaya sebagai identitas budaya kita. Ya, yeah, yeah. baik.
1: Oke,
0: pendengar juga yang siang hari ini mendengarkan, nanti boleh sambil berkomentar ya, atau juga sambil menyampaikan pendapatnya, boleh melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kita akan segera kembali.

0: Peringkat Persatu RRI Jakarta di siang hari ini masih di Beranda Asta Cita, moderasi beragama, kebaya, identitas, budaya yang menjaga moderasi beragama dalam bingkai kebinekaan. Kita juga dalam rangka menyambut Hari Kebaya ya, nanti di 24 Juli 2026 mendatang. Masih bersama dengan pendiri dan koordinator dari Serumpun Bakung, ada Mbak Nisa Alwis dan juga Mbak Lia Natalia, masih di sana ya, Mbak Nisa, Mbak Lia.
1: Iya,
0: iya baik. Kayaknya ngomongin kebaya ini seru banget ya. Karena memang sebagai identitas bangsa kita yang sebenarnya sampai sekarang juga masih banyak orang pakai gitu ya. Tapi sepertinya agak sedikit berubah ya. Kayak tadi bilang bahwa kata Mbak Nisa tiap hari orang-orang pakai kebaya. Sekarang tuh bahkan hanya cuma momen-momen tertentu atau momen sakral misalnya dalam upacara adat. Itu gimana tuh Mbak Nisa?
1: Mm-mm. Menurutku ya nggak apa-apa, fleksibel aja karena nggak harus dipakai setiap hari.
0: Yeah.
1: Tetapi jangan sampai itu punah, jangan sampai itu hilang, jangan sampai itu diharamkan, gitu. Karena yang paling mempengaruhi cara berpikir kita, yang paling mempengaruhi kehidupan kita itu bagaimana indoktrinasi paham tertentu yang kaku.
0: Iya.
1: Ya kan,
0: betul.
1: Yang kadang menganggap sesuatu kalau tidak ke arab-araban itu dianggap jelek,
0: betul.
1: Dianggap buruk, gitu. Nah, kita harus bangga bahwa ini bagian dari identitas budaya kita. Seperti halnya orang Korea pakai hanbok, seperti halnya orang Jepang pakai kimono, orang Arab pakai abaya, orang mana-mana, semua bangsa itu punya ciri khas masing-masing. Jadi jangan sampai kita tergerus oleh pemikiran yang nonsens. Saya setuju apa yang tadi disampaikan Mbak Lia. Itu statement yang sangat tegas. Kalau kita mau fair, sebetulnya jangan terlalu dalam untuk menarik-narik soal pakaian itu ke dalam, seolah-olah itu bagian dari rukun iman atau rukun Islam gitu.
0: Karena pakaian tidak beragama tadi ya.
1: Itu hanya ekspresi kita. Bagaimana kita dalam keseharian ini punya style, kita punya cita rasa sesuai dengan iklim, sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan kita bangga menjadi bagian dari warga Nusantara gitu. Karena kebaya itu indah, warna-warni,
0: betul,
1: dari berbagai bahan, dari berbagai model. Terutama Mbak Lia nih, Mbak Lia tuh udah lama sekali di dunia kebaya ya. Kalau saya baru mulai itu tahun 2018. 2018 itu pun menjadi cikal bakal kita, Mas, ketika kita membuat Serumpun Bakung itu ada kegelisahan, gimana ya? Kita enggak mau wanita bangsa ini tercerabut dari akarnya gitu. Nah, meskipun kebaya ini bukan target kita, tetapi menjadi alat untuk membuat kesadaran, membangun kembali kebersamaan bahwa salah satu akar budaya kita dalam hal pakaian kaum wanita, simbolnya adalah berkebaya. Dengan berkebaya kita itu tidak ada segregasi antara nonis dan Islam, antara yang solehah dan gak solehah misalnya. Sama, kita tuh sama-sama sedang merayakan keindahan budaya kita gitu. Kita tidak sedang menonjol-nonjolkan keyakinan tertentu di sini. Dan itu indah, dan itu fair, dan itu membuat wanita tuh bisa lebih ekspresif. Bagaimana dia mau warna sukanya apa, gayanya apa, kainnya apa, mau hairdo-nya mau diurai atau dicepol misalnya, atau mau pakai kerudung seperti nonne Betawi, itu kan cantik ya.
0: Iya, betul.
1: Itu. Jadi saya sih optimis ya, dengan berkebaya ini perlahan-lahan kita tuh merayakan kembali. Kalaupun kita beragama, beragamalah dengan moderat dan rileks. Jangan kaku. Begitu dari saya.
0: Iya, betul. Saya sangat setuju banget itu ya. Karena memang tadi kalau kita pakai kebaya, kalau perempuan pakai kebaya kan juga cantiknya nambah ya, Manisa.
1: Iya, ada ya, rasa kan? Gimana ya? Anggun.
0: Anggun, belum lagi ada rasa bangga gitu kan ya. Baik.
1: Iya.
0: Mbak Lia, kalau Mbak Lia gimana nih Mbak Lia? Karena juga kan tadi kita melihat bahwa ya memang budaya kemudian juga pakaian itu tidak beragama gitu. Tapi semua tuh bisa pakai, apalagi itu menunjukkan identitas kita. Kalau Korea punya hanbok, Jepang punya kimono, kita punya gitu ya Mbak Lia ya.
2: Iya, betul. Nah, ini jadi sekarang ada pemaksaan unsur-unsur agama di dalam busana-busana gitu loh. Ya. Ini yang sangat disayangkan. Contoh, karena mengakomodir saya cuman mau beberapa minggu lalu ini, minggu-minggu terakhir ini ada viral di sosial media itu terjadi kejadiannya di negara-negara Arab. Jadi ketika ada non warga Arab menggunakan busana tradisionalnya, dia nanya kamu warga negara mana, gitu. Lalu ketika ditanya dia bilang saya bukan ini, disuruh buka bajunya. Jadi artinya begitu mereka mempertahankan ini, muncul kebetulan pop-up itu di, kalau saya lupa antara itu di Dubai atau di Dubai harusnya, bukan di Dubai, di salah satu negara, either Saudi atau di Uni Emirat. Nah, itu ketika dia menggunakan busana yang sangat tradisional, busana Arab yang sangat tradisional, padahal dia salah satu pekerja migran. Lalu ditanya, kamu orang mana? Dia jawab ke warga negaranya, disuruh buka hari itu juga di depan kamu, nggak boleh pakai baju ini. Mungkin karena baju itu hanya dipakai pada occasion tertentu dalam budaya mereka. Nah, artinya ada orang-orang di negara yang mereka tidak mengizinkan kita menggunakan busana mereka. Nah, di sini kita salah kaprah. Senang banget pakai busana orang, lalu menjelek-jelekan busana sendiri. Kita bersyukur. Ketika orang mulai banyak kembali menggunakan busana tradisional, tidak hanya kebaya. Kebaya itu benar-benar pintu masuknya saja setelah reformasi, kemudian kita keos, mulai ada radikalisme berbasis agama mulai marak di Indonesia, banyak pemboman, kemudian muncullah gerakan berkebaya. Ketika orang mulai berkebaya, muncul yang lain. Karena kebaya itu sebenarnya kan cuma sarana pintu masuknya. Mulailah orang mulai menghidupkan kembali wayang, tari-tarian. Lalu kita belajar, kalau bicara tutup kepala untuk perempuan, Indonesia nggak kurang-kurangnya. Banyak banget. Banyak banget. Ada tuh yang namanya tengkuluk atau di Jambi itu yang bisa di-recover atau kita mulai ajarkan kembali itu aja hampir 100 model tutup kepala perempuan. Jadi kalau orang, apakah orang Afrika dengan dia tutup rambutnya dia adalah Islam? Ini yang harus dia memeluk Islam. Tidak. Nah, sama, apakah semua orang Arab adalah Islam? Nah, itu kan beragama Islam. Itu juga tidak. Nah, ini yang harus kita banyak ajarkan kepada orang-orang Indonesia. Ketika muncul hal-hal yang terkait dengan politik internasional, orang kita itu sangat malas untuk mau tahu lebih banyak. Kita harus meletakkan bahwa misalnya di bangsa Indonesia ini ya, kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Di atas apa yang diproduksi oleh manusia itu, manusianya sendiri itu yang harus di atas segala-galanya. Jadi artinya itulah esensi kita Bhinneka Tunggal Ika tadi. Cara kebaya ya, hari-hari ini kita melihat banyak sekali perubahan yang terjadi di bangsa kita menjadi, boleh saya boleh katakan mungkin dari kesimpulan saya pribadi, merasa lebih rileks dengan mungkin dengan program Asia Cita yang juga mengutamakan moderasi beragama ini. Mudah-mudahan kita berharap banyak bahwa benar-benar kita bisa kembali pada era yang kita tahu menyenangkan buat kita, ketika orang tidak bertanya apa agamamu, lalu apa anda, oh ini
0: suku
2: haram
0: mana, gitu.

0: bahwa melalui penggunaan busana-busana tradisional, salah satunya adalah kebaya.
1: Betul.
0: Nah, ini yang membuat kita coba untuk menarik, karena kalau orang India itu tidak pernah malu, dia mau jadi dokter, dia pakai sari itu kemana-mana.
1: Iya,
0: nah, itu
1: betul.
0: Sebenarnya mimpi-mimpi sederhana. Mm-mm. Ketika gergerakan kebaya dimulai. Mm-mm. Di 2014, itu... Mm-mm. Mimpi sederhananya ya kita ada punya kebaya, kita punya kebaya, orang lain punya sari, kimono, mm-hmm. hanbok, atau apapun. Nah, ini yang kita ingin pertahankan. Hari-hari ini benar-benar budaya ini dicampur adukan dengan agama, luar biasa. Padahal memang di dalam teori budaya, akulturasi budaya itu biasa. Mm-hmm. Dan itulah kenapa ada kebaya, itu karena ada percampuran budaya. Kebaya itu sendiri dari akar kata kabai dan abaya, jadi digabung menjadi kebaya, kemudian diperkenalkan oleh Portugis jadi cabaya dulu ya, cabaya dalam literasi Portugis. Apakah itu hanya karena pengaruh? Oh, tidak, karena pengaruh agama-agama yang impor, mm-hmm. bahasa saya, mm-hmm. itu ya baik Islam maupun Kristen. Jadi adanya itu, apakah orang Jawa dulu? Tidak. Itu dari ujung-ujung Indonesia asalnya, dari Sumatera, kemudian dari Maluku, itu yang awal-awal ya, Portugis, pengaruh Portugis, pengaruh Persia, pengaruh Arab, itu yang paling awal membuat adanya kebaya di Indonesia, lalu masuk ke tengah. Mm-hmm. Paling terakhir itu justru orang Bali yang menggunakan mm-hmm. kebaya. Mm-hmm. Nah, tapi dia konsisten menggunakannya dalam ritual ibadah, karena itu dianggap pakaian tertinggi. Sehari-harinya sampai tahun 2000-an itu saya masih menemukan perempuan Bali itu topless sehari-harinya. Mm-hmm. Hanya menggunakan kebaya itu untuk pergi bersembahyang di pura. Mm-hmm. Ya, jadi memang untuk ritual keagamaan, karena itu ada mungkin dulu itu kain itu kan mahal. Mm-hmm. Menenun, kita punya tradisi menenun dari abad ke-4 ke-5 itu sudah... menenun itu juga lama, perlu waktu berapa untuk selembar kain misalnya. Lalu kita punya tradisi memang pakai kemben, kalau udah tutup atas itu masih pakai kemben. Lalu akhirnya kita tahu bahwa kebaya-kebaya awal itu kan dari bahan-bahan tenun sebenarnya.
1: Ya,
0: yang betul. Hari ini kita masih lihat di Yogyakarta. Di Jogja itu masih banyak yang pakai, atau apa sih bahannya itu saya lupa namanya. Tapi itu yang masih yang kasar sekali, itu dibikin jadi kebaya. Nah, itu sebenarnya yang membuat kita percaya bahwa dengan adanya identitas budaya, sangat disayangkan kalau itu kemudian dicampur adukan, mm. karena kita butuh originalitas. Satu hal yang banyak sekali menjadi concern kita di Serumpun Bakung adalah kita tidak ingin Indonesia menjadi Afghanistan berikutnya. Ya, karena kita lihat bagaimana perempuan dijadikan second class, bukan second class lagi, tidak ada kelasnya di dalam masyarakat di Afghanistan sana. Ketika budaya itu diidentikan, kemudian semua di atas namakan agama tertentu. Padahal belum tentu kan ajaran agama seperti itu.
1: Yeah,
0: nah,
1: betul.
0: Ini salah kaprah seperti ini yang kita tidak ingin Indonesia menjadi Afghanistan berikutnya. Contoh paling ekstrim itu Afghanistan hari ini. Bagaimana perempuan direndahkan harkat dan martabatnya sangat-sangat serendah-rendahnya. Bahkan binatang pun hari ini, binatang ternak mereka lebih berharga dari seorang perempuan. Nah, ini yang kita tidak ingin terjadi. Kenapa perempuan-perempuan ini punya kesadaran untuk berkumpul? Lalu ayo kita mulai dengan memoderasi diri kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kerdil berpikir. Mm-mm. Hanya pada lingkup yang kemudian mempersempit ruang gerak dan kreativitas sebagai manusia.
1: Yeah. Baik, Mbak Lia dan Mbak Nisa, ini juga karena waktu sudah hampir habis gitu ya, sudah habis malah.
2: Yeah.
1: Mungkin singkat saja sebagai kesimpulan atau apa nih yang ingin disampaikan dari obrolan kita di siang hari ini. Dari Mbak Nisa boleh, silakan.
2: Mm-mm. Jangan sampai kita menjadi orang asing di negeri sendiri. Mm-mm. Kita harus merayakan apa yang kita miliki, hazanah, kebudayaan dan tradisi perempuan berdandan yang indah dengan kebaya, itu harus diterima bersama.
1: Betul. Baik, Mbak Lia silakan sebagai kesimpulan yang ini sampaikan.
0: Ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu ada,

0: maka kita percaya bahwa warna-warni yang ada di dunia ini juga diciptakan. Demikian juga halnya dengan budaya yang beragam dan keragaman yang indah ini, jangan sampai hilang, dan mari kita jaga bersama dalam bingkai kita sebagai bangsa Indonesia, dalam bingkai kebinekaan yang luar biasa.
1: Baik, terima kasih Mbak Lia dan Mbak Nisa atas diskusinya siang hari ini. Semoga sama-sama menginspirasi, membuka pola pikir kita juga.
0: Pendengar ya, Tenisa.
1: Terima kasih.
2: Nice talk. Thank you.
1: Selamat siang.
0: Thank you, Pro RRI. Ya,
1: selamat siang. Baik, pendengar, ini sudah berbincang ya terkait dengan moderasi beragama, tema kita kebaya identitas budaya yang menjaga moderasi beragama dalam bingkai kebinekaan. Tadi sudah bersama dengan pendiri dan koordinator dari Serumpun Bakung, ada Mbak Nisa Alwis dan juga Mbak Lia Natalia. Pendengar, kita sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga yang hadir di jam 11 tepat ya. Saya Diri Firoz masih bersama Anda di Jakarta siang ini.

Kejuaraan Tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen, sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
4: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih PS Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19, sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
1: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
0: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
1: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
0: Masa?
1: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
2: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, tadi sudah menyimak untuk dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Kita kembali bersama saya Didi Firdaus yang menemani Anda di Jakarta siang ini, tentunya juga sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Jadi kalau mungkin Anda sekarang juga sambil menikmati santap siang, hampir jam 12 ya, artinya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk makan siang hari ini. Adakah yang makan siangnya di luar misalnya, jadi jam segini udah berangkat, takut nanti keburu rame. Tapi kalau agak sedikit menunda misalnya baru nanti agak siangan baru berangkat, atau pesan makan siang, atau menikmati bersama dengan orang yang spesial di siang hari ini, saya ucapkan selamat makan siang ya. Selamat menikmati dengan lagu-lagu yang terus kita hadirkan di Pro 1 RRI Jakarta sampai nanti tepat jam 3 sore. Dan tentunya mendengar, untuk Anda yang mau bergabung berbagi informasi atau cerita makan siangnya, kita tunggu ya di line WhatsApp 0811 797279 12.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, saya mau sapa dulu untuk Anda yang baru aja gabung ya. Mungkin jamnya segini dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya atau tempat makannya, ya kan? Dengerin Pro 1 RRI Jakarta, ada saya Didi Firdaus yang menemani sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Lagi ngomongin makan siang sekarang sampai jam 1 nanti. Jadi kalau Anda punya rekomendasi tempat makan atau juga rencana makan siang apa kali ini, sambil cerita boleh ya. Kayaknya kalau panas-panas gini, nyari yang dingin-dingin itu enak ya. Ya nggak sih, minumnya misalnya americano dingin, kemudian juga es campur misalnya, waduh, atau jus-jus yang bikin seger untuk menambah aktivitas Anda. Ini salah satu pilihan yang bisa dilakukan siang hari untuk menunjang kegiatan Anda yang masih cukup panjang sebenarnya. Tapi kalau misalnya Anda punya beberapa rekomendasi atau ceritanya di siang hari ini sambil menikmati lagu-lagu yang kita putarkan, gabung ya, WhatsApp-nya di 0811 7972 7912. Saya punya lagu dari Naura Ayu dengan Jalan Tengah.

0: Mengapa nyamuk suka warna gelap? Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas, sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap lebih banyak menyimpan panas. Tidak hanya karena memiliki sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Nyamuk paling menyukai warna hitam, merah, abu-abu, dan biru. Untuk warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Bagi nyamuk, spektrum pada warna sangat menarik perhatiannya, terlebih saat ada yang menggunakan warna gelap.
1: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
2: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
3: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
1: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
4: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
6: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, mendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya, Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama, mendengar Jalan Kapten Tanian Jakarta Selatan ditutup sementara setelah sebuah truk mengangkut alat berat menabrak Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Benturan tersebut mengakibatkan JPO mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan penanganan dan juga evakuasi demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Petugas kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas dan menghimbau masyarakat menggunakan jalur alternatif hingga proses evakuasi serta perbaikan selesai. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, sementara penyebab kecelakaan masih dalam penanganan pihak berwenang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Kartu Lansia Jakarta atau KLJ saat ini masih diprioritaskan bagi warga lanjut usia yang tergolong kurang mampu. Lansia yang secara ekonomi dinilai mampu belum dapat menerima bantuan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan kebijakan ini dilakukan agar bantuan sosial tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Pemutakhiran data penerima juga akan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung secara adil dan juga efektif. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu maksinya apa sih?

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

Kali ini pendengar, saya hadirkan dari Pamungkas ya, dengan risalah hati yang bawa kita ke jam 12 lebih 15 menit waktu studio RRI Jakarta. Siang hari ini masih bersama saya di Raus di Maxi ya, yang tentunya juga nemenin Anda sampai nanti jam 3 sore. Jadi kalau misalnya Anda punya rekomendasi tempat makan atau ya di siang hari ini cerita-cerita aja makan siang apa, ini boleh ya gabung di 0811 7972 7912. Sepertinya udah gabung di sini Maxi, ada Nurdi dari Bogor. Halo Nurdi ya, katanya cuma absen aja, info cuacanya lagi cerah. Iya, sama di sini juga Jakarta Pusat cuacanya cukup cerah ya dengar. Jadi ini pas menikmati aktivitas Anda yang mungkin kalau siang hari ini pergi ke tempat-tempat yang sepertinya lagi viral untuk tempat makan gitu ya, atau termasuk yang ada janjian makan di luar sama teman kantor yang beda teman yang beda kantor gitu misalnya. Jadi dimanfaatkan ya di jam istirahat siang hari ini. Dan pendengar, memang kalau kita ngomongin tentang makanan gitu ya, sekarang udah banyak orang yang semakin sadar tentang hidup sehat ya. Jadi selain olahraga, mereka juga udah banyak makan makanan yang bebas kolesterol gitu ya, menghindari junk food. Bahkan ini juga banyak dilakukan oleh Gen Z, ya kan? Nah, dari pergeseran gaya hidup ini pendengar, seperti memilih aktivitas sosial, kemudian juga olahraga, dan efektivitas dan juga aktivitas olahraga ini seperti nge-gym atau sekarang udah ikutan padel, ya kan, ikutan member dari tempat-tempat gym. Sekarang ini udah banyak ya, akhirnya sedikit berganti yang dulu misalnya banyak posting tentang mabuk-mabukan, ke klub malam, joget-joget. Sekarang udah banyak anak-anak muda yang postingannya di tempat gym. Keren kan? Jadi memang kalau kita lihat tren ini, pendengar, dari laporan tahunan Strava yang mencatatkan bahwa partisipasi dalam komunitas lari secara global ini naik sampai 59% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan dengan lebih dari 10 responden ini mengaku udah banyak teman baru ketika mereka datang ke tempat-tempat olahraga. Karena selain bergerak, ternyata Gen Z ini pendengar juga mulai memperhatikan waktu istirahat sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Nah, di sini dilaporkan dari New York Post yang melaporkan munculnya tren klub rebahan. Jadi daripada datang ke klub malam gitu ya, begadang, mending tidur malamnya gitu ya. Bahkan banyak Gen Z yang merespon juga terhadap meningkatnya kasus burnout. Nah, karena memang momen berbaring gitu ya, misalnya rebahan aja di rumah seharian, atau juga misalnya tidak keluyuran tengah malam gitu ya, dipandang sebagai bentuk pemulihan, bukan tanda kemalasan. Jadi kalau mager sesekali boleh lah ya, daripada kita keluar nggak jelas, mending ya udah istirahat sambil menikmati suasana di siang hari ini sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal. Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari. Wah keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Kita masih menanti Anda pendengar untuk yang mau bergabung WhatsApp ya, sambil cerita tentang makan siang apa Anda hari ini, boleh di 0811 7972 7912. Pendengar, ada yang tahu gak sih lagi ngetren espresso bomb yang viral di media sosial TikTok? Pasti ya, kayaknya TikTok ini memang makanan minuman viral tuh gampang banget, cepat gitu ya, banyak orang yang langsung penasaran. Jadi emang kalau kita lihat ya, dari espresso bomb ini yang viral di TikTok, ternyata racikan kopinya yang terus bermunculan ini menarik perhatian semua para pecinta kopi. Bahkan salah satunya yang memang espresso bomb ini menyuguhkan sensasi berbuih saat disajikan. Itu yang kadang bikin orang penasaran, apa sih, kenapa sih berbuihnya ini, ya kan? Karena memang pendengar, kalau kita lihat, espresso bomb ini dibuat dari espresso yang dicampur dengan sparkling water. Nah, akhirnya racikan ini menjadi unik dengan tambahan lemon, kemudian juga garam yang ada di bibir gelasnya. Waduh, saya ngebayangin aja udah seger banget ya, sambil minum kopi habis makan siang biar ngilangin ngantuk, ya kan? Kayaknya salah satunya bisa menikmati kopi yang lagi viral ini, pendengar. Jadi kalau saya cari tahu ya informasinya terkait dengan espresso bomb ini, ternyata memang ini minuman kopi yang sedang viral, di mana inspirasinya adalah dari konsepnya Jager Bomb. Nah, jadi memang minuman ini dibuat dengan dicampur ke minuman berenergi yang kopinya tanpa tambahan alkohol. Jadi cara membuatnya cukup unik ya, seperti segelas espresso kemudian dijatuhkan ke dalam air soda atau juga sparkling water yang kemudian langsung diminum. Tapi agar buihnya ini lebih dramatis ya, bibir gelasnya ini diolesi lemon lalu dicelupkan ke garam. Nah, akhirnya kombinasi inilah akhirnya memicu sensasi berbuih ketika espresso tadi dituang. Wah, apalagi kalau disajikannya dengan es ya. Jadi espresso dingin ini dinikmati sambil menikmati siang hari Anda setelah makan siang. Kayaknya pas nih pendengar, kalau mungkin beberapa tempat kopi yang Anda sering datangi udah ada menu ini, kayaknya wajib coba. Karena ada yang bilang katanya minuman di kedai kopi kalau udah Americano-nya enak gitu ya, espresso-nya enak, minuman lainnya udah pasti rasanya enak.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Pendengar baru satu RRI untuk siang hari ini ya, di makan siang Anda kita temani dengan lagu-lagu bagus. Salah satunya ada band dengan Masih Sahabat Kekasihku yang hadir untuk Anda. Tentunya juga membawa kita hampir jam 1 siang ya. Ada Santi Cibinong, selamat siang Santi. Yang katanya selamat siang, Cibinongnya lagi panas. Hari ini saya masak nasi liwet ikan teri. Waduh enak banget ya. Masak nasi liwet ikan teri, sambal goreng dan juga kerupuk. Lalapannya daun selada ketimun, mantap banget. Katanya ini requestan dari masakan anak ya. Dia minta nasi liwet. Wah sangat berkah sekali di makan siangnya. Terima kasih Kak Santi dari Cibinong sudah berbagi ceritanya siang hari ini. Untuk Anda juga sambil menikmati makan siang, tentunya juga informasi-informasi akan terus menemani Anda. Salah satunya nanti di jam 1 tepat ya, kita akan ada warta berita daerah. Demikian untuk Masih siang hari ini.
1: Jadi gini.

0: bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkok ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
2: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Rahasia data itu dijamin, sehingga dengan demikian harusnya mereka tidak segan-segan untuk melaporkan, menyampaikan data apa adanya tentang dirinya dan keluarganya.
3: Sekarang mah tinggal pelaku ekonomi ya, melibatkan operasi.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting. Gubernur Pramono pastikan data warga Jakarta aman dalam sensus ekonomi 2026. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi daerah yang mandiri. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Pramono pastikan data warga Jakarta aman dalam sensus ekonomi 2026. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh warga Jakarta untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya saat didatangi petugas sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran karena menghasilkan data terkini mengenai aktivitas usaha di ibu kota. Pramono mengatakan, hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi referensi penting bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membaca kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, Pramono berharap seluruh data yang dihimpun benar-benar berkualitas, transparan, dan mencerminkan kondisi real di lapangan. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Warga Jakarta, sekali lagi saya meminta bahwa rahasia data itu dijamin. Sehingga dengan demikian harusnya mereka tidak segan-segan untuk melaporkan, menyampaikan data apa adanya tentang dirinya dan keluarganya. Karena itulah yang akan menjadi potret tentang ekonomi ataupun hasil sensus yang ada di Jakarta ini.
4: Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyastuti mengatakan pelaksanaan sensus tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh data ekonomi terbaru yang mencakup seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Karena itu, BPS mengimbau warga menerima petugas sensus, mengisi data dengan benar, dan tidak khawatir terhadap keamanan informasi yang disampaikan. Amalia memastikan seluruh data responden dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memperkuat sistem keamanan, pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, Telkom, serta PT Peruri dalam pengamanan infrastruktur penyimpanan data. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP menghadirkan layanan mobil klinik hewan keliling. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP menghadirkan layanan mobil klinik hewan keliling untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan bagi hewan peliharaan. Program ini disambut antusias warga sejak hari pertama pelaksanaan di Kecamatan Cempaka Putih. Layanan mobil klinik hewan keliling berlangsung pada 13-14 Juli 2026 di kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, dilanjutkan 15 hingga 16 Juli di Rusun Dakota Kemayoran, dan 17 Juli di kantor Kelurahan Gunung Sahari Utara. Warga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter hewan, vaksinasi rabies, hingga pengobatan sesuai tarif yang berlaku. Kasudin KPKP Jakarta Pusat, Halimah, mengatakan layanan tersebut merupakan upaya mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran pemilik hewan dalam menjaga kesehatan peliharaannya.
6: Halo Sobat KPKP Jakarta Pusat, mulai hari ini klinik hewan keliling resmi beroperasi lho di wilayah Jakarta Pusat. Buat sobat yang punya anabul, yuk pantau jadwal layanannya melalui Instagram Sudin KPKP Jakarta Pusat.
7: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hewan sekaligus mendukung pengendalian penyakit zoonosis di wilayah Jakarta Pusat. Demikian dari Jakarta, Miska Dareisa melaporkan.
1: Anak-anak ceria mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi. Selengkapnya Setyo Agung melaporkan.
8: Pasca pesan ancaman teror bom, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan kembali berjalan normal pada Selasa 14 Juli 2026. Anak-anak juga ceria mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS didampingi guru dan orang tua siswa. Sejumlah instansi dan lembaga turut hadir memberikan trauma healing dan penyuluhan. Salah satunya Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan pendampingan diberikan tidak hanya kepada siswa, melainkan juga kepada orang tua dan guru. Menurutnya, suasana MPLS berlangsung hangat dan para siswa antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
9: Hari ini tadi kita lihat anak-anak semua ceria, bernyanyi, kemudian juga tadi banyak berdialog langsung dengan Pak Menteri, juga kemudian para orang tua dan juga guru-guru, semua bisa berdialog dengan baik, dengan nyaman, dan insya Allah kondisinya juga baik-baik semuanya.
8: Rasa khawatir juga sirna di kalangan orang tua siswa setelah situasi sekolah dipastikan aman. Salah seorang wali murid kelas 1, Nida, mengaku kini lebih tenang setelah mendapatkan pemantauan dan pendampingan dari berbagai pihak. Pada hari pertama MPLS, anaknya mengikuti senam bersama, makan makanan sehat, dan berbagai kegiatan pengenalan sekolah. Sementara itu, dirinya memperoleh penyuluhan mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk edukasi tentang perundungan atau bullying.
10: Tadi kan pertama dia senam bersama, terus makan makanan sehat gitu kan. Nggak tahu lagi tuh aku.
11: Kalau di ruangan ya?
10: Di ruangan tadi ada penyuluhan dari Sudin kan gitu, dari KPAI. Banyak sih mas tentang kekerasan kayak gitu kan, tentang anti-bullying.
8: Berdasarkan informasi yang dihimpun RRI Jakarta, pendampingan dan penyuluhan di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi melibatkan berbagai instansi, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Polda Metro Jaya, Himpunan Psikologi Indonesia, dan Dinas Pendidikan setempat. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
1: Pemenuhan hak anak hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan yang dibutuhkan kolaborasi bersama untuk mengatasinya. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
12: Indonesia terus menunjukkan kemajuan dalam pemenuhan hak anak, baik dalam hak-hak sipil, pengasuhan keluarga, kesehatan dan gizi, pendidikan dasar, serta perlindungan anak. Di tengah-tengah indikator nasional perlindungan anak, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dengan melakukan komitmen dan kolaborasi bersama. Selama 5 dekade, sejak tahun 1976, Save the Children Indonesia telah bekerja lintas sektor untuk mendorong pemenuhan hak anak melalui berbagai program di bidang kesehatan dan gizi, pendidikan dasar, perlindungan anak, peningkatan resiliensi, serta kesiapsiagaan dan respon bencana. CEO Save the Children Indonesia, Desi Kurwiani Ukar mengatakan, upaya tersebut turut diperkuat melalui berbagai advokasi kebijakan, sumber daya, dan praktik yang mendorong penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia. Hal lainnya yang dilakukan adalah dengan menggelar Festival Pahlawan Anak sebagai upaya dalam mengawal ekosistem perlindungan anak. Demikian disampaikan Desi Kurwiani Ukar di Jakarta hari ini.
13: Peluncuran Festival Pahlawan Anak yang kita lakukan pada hari ini merupakan upaya untuk mengawal ekosistem perlindungan anak di Indonesia, sekaligus menjadikan ruang untuk berbagi perspektif, memperkuat kolaborasi, dan membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pemenuhan hak anak. Melalui Festival Pahlawan Anak, yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran, tapi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Kami ingin melalui pengalaman yang interaktif, dialog, kreativitas dan storytelling, melalui festival ini kami bisa mengajak masyarakat memahami isu-isu anak secara lebih dekat dan bermakna. Dengan demikian, festival bukan hanya sekedar menjadi ruang berbagi informasi, tetapi juga menginspirasi aksi nyata dan memperkuat rasa kepemilikan bersama dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.
12: Desi Kurwiani menyampaikan, selama 50 tahun, pihaknya belajar bahwa perubahan yang paling bermakna tidak pernah lahir dari satu pihak, melainkan dari kolaborasi. Berbagai capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa perubahan nyata bagi anak dapat terwujud ketika semua pihak bergerak bersama. Desi menambahkan, keberpihakan terhadap anak tidak boleh berhenti sebagai komitmen, tetapi harus diwujudkan melalui kolaborasi yang semakin kuat dan aksi yang konkret serta berkelanjutan. Demikian Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
1: Polisi menangkap seorang karyawan minuman jus usai diduga mencuri sepeda motor milik bosnya sendiri di Cengkareng. Berikut Awan Sadam melaporkan.
11: Polisi menangkap seorang karyawan minuman jus berinisial O yang diduga mencuri sepeda motor milik bosnya sendiri di Jalan Jati RT 6 RW 12, Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kapolsek Cengkareng, AKP Rahis Fadilah mengatakan, aksi pencurian itu terjadi pada Rabu 10 Juni 2020 malam sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kasus ini berhasil diungkap setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cengkareng dan polisi memperoleh rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku. Menurut Rahis, peristiwa bermula saat sepeda motor milik korban diparkir di depan rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha. Saat itu, kondisi usaha sedang ramai sehingga korban dan karyawan lainnya tengah melayani para pelanggan. Pelaku yang juga bekerja di tempat sama memanfaatkan situasi tersebut untuk membawa kabur sepeda motor milik bosnya sendiri.
14: Tersangka memanfaatkan keadaan karena melihat situasi pelapor yang lagi melayani pengunjung pada saat itu. Diambil lalu berhasil kita amankan oleh tim Opsional Unit Reskrim Polsek Cengkareng. Motifnya adalah tersangka karena ingin untuk kebutuhan ekonomi dan belum sempat dijual, dipindah tangankan, barang bukti sudah bersama dengan tersangka sudah berhasil kita amankan.
11: Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan merupakan residivis. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat mencuri karena alasan ekonomi dan berencana menggunakan hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dan kini menjalani proses hukum di Polsek Cengkareng. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Meniti harapan di hutan kota Rorotan, kisah Rahman, sang penjaga paru-paru Jakarta Utara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
15: Di tengah hiruk pikuk dan padatnya suasana perkotaan Jakarta, keberadaan hutan kota Rorotan menjadi oase hijau yang menyegarkan. Di balik ketenangan dan keasrian hutan ini, ada dedikasi luar biasa dari para petugas perawatan yang setiap hari memastikan kawasan ini tetap bersih, aman, dan nyaman bagi para pengunjung. Rahman, 56 tahun, seorang petugas perawatan hutan kota Rorotan, menjelaskan hutan kota ini menjadi salah satu tujuan warga untuk melepas penat. Pada hari-hari biasa, tingkat kunjungan berkisar antara 70 hingga 80 orang. Kawasan hijau ini secara operasional mulai dibuka sejak pukul 7 dan ditutup hingga pukul 5 sore. Namun, tidak jarang gerbang hutan sudah dibuka sejak pukul 6 pagi karena antusiasme warga ingin menikmati kesegaran udara pagi hari hingga puncak keramaian biasanya terjadi pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Salah satu aspek yang paling disyukuri oleh petugas adalah mulai tumbuhnya kesadaran lingkungan di kawasan tersebut. Di tengah rimbunnya pepohonan, area ini terbebas dari tumpukan sampah yang mengganggu.
16: Sawah, terus ya rawa, jadi rawa dianuin dinas kehutanan.
17: Dulu kondisinya kotor gak di sini, kayak rawa-rawa gitu?
16: Ya kayak semacam ya sawah gimana lah gitu, sawah ininya umumnya sawah gitu, kayak gitu.
17: Tapi sering banjir gak sih Pak kawasan ini Pak?
16: Kalau banjir, cuman ada pembuangannya, dikasih pembuangan air yang dari warga lari ke sini buat penyerapan. Nah, ke sana juga ada pembuangannya airnya. Gitu.
15: Kehadiran tempat bermain ini diyakini tidak hanya akan membuat suasana hutan menjadi lebih ramai dan memikat bagi pengunjung, tetapi juga mampu menghadirkan ruang ceria bagi anak-anak untuk beraktivitas di alam terbuka. Sebuah harapan sederhana dari seorang perawat hutan agar ruang hijau ini bisa menjadi tempat yang lebih ramah dan membawa kebahagiaan bagi setiap keluarga yang datang. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak dorong koperasi menjadi penggerak ekonomi daerah yang mandiri. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
4: Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Lebak menjadi momentum untuk mendorong peran koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah di Rangkas Bitung mengatakan, pemerintah daerah akan membuka peluang agar koperasi terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan organisasi perangkat daerah, seperti penyediaan makanan ringan untuk kegiatan pemerintahan hingga bahan pangan bagi program makan bergizi gratis. Menurut Amir Hamzah, ketersediaan tersebut akan memberikan sumber usaha yang berkelanjutan sehingga koperasi tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah.
3: Sekarang tinggal para pelaku ekonomi ya melibatkan koperasi. Seperti yang OPD juga kan ada pengadaan koperasi dilibatkan. Kemudian lembaga-lembaga yang pengadaan koperasi dilibatkan.
4: Saat ini dari 975 koperasi di Kabupaten Lebak, sebanyak 327 tercatat tidak aktif. Pemerintah berharap melalui pembinaan dan kerjasama yang saling menguntungkan, koperasi dapat kembali berkembang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Wakil Gubernur Banten mengukuhkan pengurus Bamaknas Banten dan mengajak seluruh elemen gereja memperkuat sinergi membangun daerah yang inklusif. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
18: Pelantikan dan pengukuhan pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Provinsi Banten berlangsung di Pendopo Gubernur Banten pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan dipimpin Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma. Acara mengusung tema Bersama Membangun Banten yang Maju, Adil, Merata, dan Berkelanjutan. Sejumlah pendeta, tokoh gereja, serta unsur Forkopimda turut hadir. Dalam sambutannya, Dimyati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia berharap Bamaknas dapat menjadi organisasi yang aktif mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, keberadaan organisasi keagamaan penting dalam memperkuat kehidupan bermasyarakat. Pemerintah juga siap menjalin kolaborasi dengan seluruh elemen gereja.
19: Bekerja dengan baik, dengan cepat, ya, jangan bentuk cicing, mudah-mudahan bisa berguna, terutama untuk masyarakat.
18: Dimyati menilai gereja memiliki peran strategis dalam membentuk karakter umat melalui nilai kasih, kejujuran, kepedulian sosial, dan kebersamaan. Menurutnya, tempat ibadah juga menjadi sarana membangun keimanan serta pendidikan moral masyarakat. Ia menegaskan, organisasi keagamaan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, sinergi yang terbangun diharapkan semakin kuat. Wakil Gubernur Banten juga menyampaikan, pemerintah menyambut baik keberadaan Bamaknas sebagai wadah yang menghimpun gereja-gereja di Banten. Dengan adanya organisasi tersebut, koordinasi antara pemerintah dan umat Kristiani dinilai menjadi lebih efektif. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Pelantikan ditutup dengan doa bersama dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang dikukuhkan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon teken MOU dengan PT PLN Indonesia Power Banten 8 Suralaya soal CSR. Berikut Romanudin melaporkan.
20: Pemerintah Kota Cilegon melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan PT PLN Indonesia Power atau IP Banten 8 Suralaya tentang program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung pembangunan di Kota Cilegon. MOU itu dihadir langsung Wali Kota Cilegon Robinson, Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Banten 8 Suralaya, Inyoman Buddha, Penjabat Sekda Kota Cilegon Haji Setiadi Putra dan jajaran di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon Robinson Senin 13 Juli 2026 kemarin. Kepada wartawan, Wali Kota Cilegon Robinson mengatakan kegiatan MOU ini merupakan kegiatan perpanjangan yang sebelumnya sudah dilakukan Pemkot Cilegon dengan PT PLN Indonesia Power Banten 8 Suralaya. Melalui kegiatan MOU ini, Pemkot Cilegon akan meningkatkan kolaborasi program melalui CSR seperti program bottom up, geofori, stabilitas lahan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan.
21: Nah, karena memang sebenarnya MOU-nya sudah ada, Pak ya. Ini perpanjangan karena memang dari unit 8 sendiri juga punya program CSR dan juga kita juga ada kebutuhan Banten A satu grup PS-nya untuk kegiatan.
20: Sementara itu, Senior Manager PLN Indonesia Power BP Banten 8 Suralaya, Nyoman Kuda menyampaikan konsep kerjasama yang dilakukan Corporate Social Responsibility atau CSR yang selama ini sudah diperjalan dan akan terus ditingkatkan, seperti konservasi hutan, kota, pemanfaatan faba untuk stabilitas lahan, pembuatan lubang biofori untuk mengurangi banjir di kota Cilegon. Untuk itu, Inyoman menyatakan pihaknya akan terus berkolaborasi dan mengkoordinasikan untuk melaksanakan sejumlah program CSR tersebut.
0: Social responsibility yang sudah berjalan selama ini terus kita jaga dan kita tingkatkan, yaitu terdiri dari program konservasi hutan kota dan juga terus pemanfaatan faba untuk stabilitas lahan.
20: Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono pastikan data warga Jakarta aman dalam sensus ekonomi 2026. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi daerah yang mandiri. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pendengar Persatu RRI, sesaat lagi kita akan bergabung di 100% Indonesia, siaran berjaringan nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay, harus semangat kan? Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya?
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Punya karakternya masing-masing.
0: Iya,
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan?
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Aduh.
0: Tetep ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul, dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, bener.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya?
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya enggak sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget
1: mau tanya sih Mas D.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener itu gitu.
0: Bener, yang pasti mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya. Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh
1: kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo.
2: Halo
1: Mas Faris.
2: Selamat siang Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang Mas Faris.
2: Wah, tadi saya danak di telepon seluler tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah enggak apa-apa
1: angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak kok, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya suaranya.
0: Iya, betul.
1: Iya, yes.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya Kak Didi.
0: Benar.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
0: Wow. Ya, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Iya beda. Oh beda bulan. Beda bulan.
1: Oh beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh berarti seumuran sama saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh sama jenengan. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Berarti sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah D. Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama D. Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat yang itu.
1: Malaikat juga tahu, betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya, memang sangat hit sekali. Dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya Mas siapa gitu aja?
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Keren ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong. Betul.
2: Wah luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu belum?
1: Oke, nanti aku tanyain.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Faris. Boleh
2: salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
0: Iksan. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Sumatera panas enggak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Akal Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single? Terus,
3: iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang?
0: Ya. Yeah.
3: Oh, oke. Okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Oke. Okay. Terima kasih
1: banget Kak Gazi.
0: Angkel Gazi. Gazi, kita lah
1: nyambung. Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore, untuk Mbak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Mbak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal dengan
0: biarin Bung aja
1: Benny
0: gitu
1: Jo.
0: Ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu tuh, pokoknya lengkap lah
0: pokoknya.
1: Pokoknya
0: ya dari Manado ini.
4: Ini cuman orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum,
4: ya?
1: Belum.
0: Nanti Bung jam 2, jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya.
1: Iya.
4: Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Persatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono, dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya. Kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya. Betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat sekalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 227 912, atau juga
0: telepon 021 344 1499,
1: dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi pas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya, lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking jadi, everlasting.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali.
1: Kita coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Waduh. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelfon nama Mbak De nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak De. Ini panutan aku banget. Adalah
2: Wah,
1: cita-cita.
2: Makasih sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya.
2: Aduh, amin.
1: Mbak De, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Ya. Tapi nggak apa-apa.
0: Mbak De,
1: kamu lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Iya loh. Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: belum
1: pernah.
2: Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris,
2: okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari
0: 18 tahun.
2: Recto Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benny Jo tadi. Dia bertanya nih sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu,
0: nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel, apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya, artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya. Patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri, makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku. Produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya.
2: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya.
2: Kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benny Jo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun Mbak total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, itu, 31 tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya, artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
0: Kedua-dua.
2: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku beneran. Ini
0: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya.
1: Betul,
2: itu bagian
1: lagi
2: dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh. Yeah. Atau menomor dua kan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya
2: sekedar
1: saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
1: Ya,
0: akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang Albert.
0: Ya. Halo.
1: Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Yeah. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya.
1: Selain bersyukur dan juga
0: talenta
1: sebagai,
0: tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu.
1: Yeah.
2: So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke
1: musik ya.
2: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Kayak tinggal copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin lagu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan.
1: Okay.
2: Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hairdo-nya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis, artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Iya, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Bandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 0213440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarer dan juga
0: Dedeus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: bintang
0: Dilestari.
1: Tamu kita, Dilestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga Dilestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa.
2: Oh,
1: indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Kita sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap.
3: Yes. Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada Lektor Verso, Kertas Filosofi Kopi sampai Hanafi Jali. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis Api Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Api Jari.
1: Api Jali.
0: Jali.
1: Oke.
3: Okay. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Dilestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Dilestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Dilestari?
1: Oke.
0: Okay. Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketan dari Dilestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya ya tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa keren banget loh ini. Masih ingat loh semua karya-karyanya, tahun berapanya itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu, masih ingat.
1: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi, karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: Belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan tidak. Belum, ya betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada yang gak mungkin tapi.
2: Tidak mungkin.
1: Betul lagi.
0: Oke, berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa ya tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Iya lagi. Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu, karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Klip, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Di Lestari ya.
1: Amin.
4: Selamat
1: sore.
4: Selamat
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan gitu. Wah,
2: bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ini mungkin sebuah apa ya? Persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu. Terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gitu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya. Walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat di-notes. Gitu ya.
1: Iya. Okay, tapi okay. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya?
1: Iya kan? Itu aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mbak Di Lestari, kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
1: Wah,
0: luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Ini kan muda-mudain beneran SD.
0: Ya, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
0: Dewi.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa? Segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang ya Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di
2: lagunya
0: bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke puisi.
2: Karena sudah berbentuk puisi.
1: Tapi kita
0: gimana
1: menanti
0: nih
1: itu.
0: Produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacain puisi.
0: Coba, ya. Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Yeah.
1: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
0: Boleh.
1: Coba. Okay.
0: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi, jadi produser kita senang banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
1: Iya, benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk penampilan kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
1: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
1: Dan juga Mbak Di.
0: Halo.
3: Halo Mbak De.
0: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
0: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Di BSD. Ya.
2: Jangan disamperin tadi, Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oh, cakep Tedinda. Mau tanya apa nih Tedinda?
3: Soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
1: dijadiin lagu.
0: Dari cerita buku menjadi lagu.
1: Udah ada dong.
0: Sebetulnya itu
3: salahkan
1: dia. Oke. Tedinda, terima kasih.
2: Terima kasih Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bye-bye. Bye-bye Teteh. Itu pertanyaannya. Artinya
0: pendengar RRI itu kok pada tertib.
1: Iya, jadi dia memang menutup, udah tahu.
0: Dan tutupnya lengkap.
1: Iya. Aduh. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
0: Hebat.
2: Gimana Mbak Dini?
0: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ, memang iya, udah bidangnya.
2: Di situ, ya saling berkaitan ya.
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
1: Halo Ayu.
4: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya bangkakan Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
1: Ayo langsung pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
0: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri. Salam buat semua aja ya.
1: Oke, boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana tuh Mbak D?
0: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
1: Betul
0: ya kan?
1: Banget lagi. Mm-hmm.
0: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, mm-hmm. samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun di iso

0: siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan apa namanya, saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
2: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, gak kerasa satu jam kita ngobrol.
2: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya.
2: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
2: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
0: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
2: Betul.
0: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
2: PO buku terbaru ya.
0: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
2: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di antara
0: buku puisi, betul.
1: Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
2: Oke, kalau begitu.
1: Terima kasih.
2: Yang pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih. Iya.
2: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
2: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilai kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
2: Iya, boleh deh kalau gitu.
1: Tanggung soalnya tadi udah nyampe sini.
2: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi.
2: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
2: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
2: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
2: Aku Isantarore.
1: Kita pamit, sampai jumpa.
2: Bye-bye.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Timnas Prancis dan Spanyol kembali akan berhadapan pada semifinal Piala Dunia 2026. Laga yang diadakan di Dallas Rabu 15 Juli dini hari nanti menjadi pertemuan ke-39 untuk kedua tim sepak bola Eropa yang sama-sama mengincar tiket ke partai final. Duel kali ini bukan hanya perebutan satu tempat di final, tetapi juga menjadi babak baru untuk rivalitas panjang yang telah berlangsung lebih dari satu abad. Dalam beberapa tahun terakhir, Spanyol menjelma sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa setelah menjuarai Piala Eropa 2024. Sementara itu, timnas Prancis kembali tampil impresif di bawah asuhan Didier Deschamps dengan permainan yang lebih agresif dan efektif. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengajak masyarakat lanjut usia yang belum mampu untuk memanfaatkan program Kartu Lansia Jakarta atau KLJ. Kendati demikian, ia menegaskan program tersebut tidak bisa didapatkan oleh masyarakat lanjut usia yang sudah mampu. Hingga saat ini, Pramono menyebut masyarakat lanjut usia di DKI yang telah memanfaatkan Kartu Lansia sebanyak 168.497 lansia. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Binda hadir di Jakarta sore ini menemani Anda. Gimana hari Selasanya? Cerah-ceriakah? Kalau di luar sih cuacanya lumayan panas ya, tapi tidak menyurutkan semangat buat yang pekerjaannya belum tuntas ya, masih banyak yang harus diselesaikan. Semangat tentunya sembari bergabung berbagi informasi juga update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Boleh Anda sampaikan di 08117972792 atau juga telepon di 021344-0696-344-1499. Hari ini nanti kami akan hadirkan majalah udara live Kentongan dengan tema pengkajian kebutuhan pasca bencana longsor bersama narasumber analis kebencanaan ahli muda BPBD DKI Jakarta dengan Sadia SPD Epsos. Anda bisa terus serta menyimak ya setelah yang berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.
3: Kembali menemani Anda tentunya di Jakarta sore ini, kami akan hadirkan ya untuk majalah udara live Kentongan dengan tema pengkajian kebutuhan pasca bencana longsor.
4: Saatnya kita ikuti Kentongan.
3: Pendengar, hari ini topik siaran sangat penting bagi kita semua, khususnya warga yang tinggal di bantaran sungai ya. Pengkajian kebutuhan pasca bencana atau G2PASNA, kejadian longsor tebing sungai Ciliwung di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Jadi baru-baru ini pada Jumat 6 Maret 2026 terjadi longsor yang mengakibatkan 6 unit kontrakan rusak parah di Kebon Baru. Beruntung tidak ada korban jiwa karena bangunan sudah dikosongkan. Tapi yang menarik, ini bukan kali pertama longsor terjadi di lokasi yang sama. Nanti kita akan bergabung bersama analis kebencanaan, ahli muda dari BPBD Provinsi DKI Jakarta dengan Ibu Sadia, selaku analis kebencanaan ahli muda dari BPBD Provinsi DKI Jakarta. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita akan dengarkan terlebih dahulu editorial singkat yang disiapkan redaksi RRI Jakarta tentang tanda bahaya di bantaran Ciliwung. Silakan kita simak bersama Iwan Bagus Irawan.
5: Tanda bahaya di bantaran Ciliwung. Pernahkah Anda melihat retakan di tepi sungai atau mendengar tanah tiba-tiba amblas? Peristiwa itu kembali terjadi pada Jumat 6 Maret 2026. 6 unit kontrakan di bantaran Kali Ciliwung, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, longsor dan hanyut terbawa arus sungai. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Namun, kejadian ini mengingatkan bahwa ancaman di Jakarta bukan hanya banjir.

0: data resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi DKI Jakarta menunjukkan longsor masih terjadi hampir setiap tahun, terutama saat musim hujan.
1: Jadi yang kejadian kemarin itu longsoran terjadi bukan karena normalisasi Ciliwung. Itu adalah tempat yang memang nantinya akan dinormalisasi. Jadi belum dilakukan pembebasan, masih dilakukan perhitungan. Nah, untuk warga yang seperti ini sekali lagi di Jakarta ini, tentunya pemerintah DKI Jakarta akan turun tangan untuk itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Dalam Kaleidoskop Bencana 2021 tercatat 12 kejadian tanah longsor, sedangkan infografis kejadian bencana tahun 2024 mencatat 37 kejadian. Meski demikian, longsor tebing sungai belum diklasifikasikan sebagai kategori bencana tersendiri, melainkan masuk dalam kelompok tanah longsor. Padahal, kawasan bantaran sungai menjadi salah satu wilayah yang paling rentan ketika arus sungai mengerus tebing dan pemukiman berdiri terlalu dekat dengan bibir sungai. Pertanyaannya, apakah kita akan terus menunggu sampai ada korban jiwa sebelum bertindak? Pencegahan harus menjadi prioritas. Warga perlu waspada terhadap tanda-tanda awal seperti retakan tanah, dinding rumah yang mulai bergeser, atau tebing sungai yang terus tergerus. Sementara, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, mempercepat penanganan kawasan rawan, serta melanjutkan pembangunan turap dan penguatan bantaran sungai. Sempadan sungai bukan sekadar batas administrasi. Ia adalah ruang pengaman yang melindungi kehidupan. Menjaganya berarti melindungi keluarga, rumah, dan masa depan kita bersama.

0: Kembali menemani Anda masih di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema pengkajian kebutuhan pasca bencana longsor. Kami akan berbincang ya bersama dengan analis kebencanaan ahli muda BPBD DKI Jakarta dengan Ibu Sadia SPD MSOS. Selamat sore, assalamualaikum Ibu Sadia.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu Sadia hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, Bu Sadia, di Majalah Udara Live Kentongan hari ini tema kita adalah pengkajian kebutuhan pasca bencana longsor. Nah, ini tadi juga sudah sempat menyimak ya, ada editorial dari tim redaksi terkait mengenai hal tersebut. Namun mungkin boleh diceritakan Bu secara singkat kronologis kejadian longsor di Kebon Baru ya pada 6 Maret lalu itu seperti apa sih Bu? Silakan.
1: Ya, jadi kejadiannya itu sebenarnya baru-baru gak belum lama sih ya Mbak. Mm-hmm. Itu terjadi tuh di hari Jumat ya, tanggal 6 Maret 2026.
0: Iya.
1: Jadi itu deket daerah tebing Sungai Ciliwung yang mm-hmm. di daerah Kelurahan Kebon Baru, Jalan X RT 14 RW 02 mm-hmm. itu mengalami longsor gitu ya di yeah. tebing sungainya di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan seperti okay. itu Mbak.
0: Mm-hmm. Ya, namun ada kabar longsor di tebing sungai di sana itu sudah berulang. Kenapa bisa terjadi berulang ini Bu?
1: Jadi kenapa itu bisa berulang? Mm-hmm. Dikarenakan kombinasi dari beberapa faktor alam sih Mbak ya di okay. daerah tebing itu sendiri ya, mulai mm-hmm. dari adanya gerusan air Sungai Ciliwung sendiri dan konstata pada kaki tebing yang ada serta mm-hmm. adanya infiltrasi atau resapan air hujan ke dalam tanah ditambah beban bangunan rumah warga yang berada tepat di bandaran lereng sungai tersebut. Okay. Seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi itu yang memang menjadi faktornya ya, kenapa bisa terjadi berulang. Namun kalau dari informasi mungkin kejadian yang terjadi di lapangan ini berapa Bu total kerugian material akibat longsor tersebut?
1: Berdasarkan kajian dari kami tim, jadi kerugian material yang terjadi akibat longsor tersebut kurang lebih sekitar 623 juta rupiah ya Mbak ya. Seperti itu.
0: Ada mungkin dari kondisi masyarakat di sana seperti apa saat itu Bu?
1: Masyarakat, kondisi masyarakat seperti di sana itu sebenarnya mereka masih sudah untuk daerah-daerah yang lawan tuh mereka sudah mengosongkan rumahnya. Makanya tidak ada korban ketika terjadinya longsor tersebut ya Mbak. Mm-hmm. Tapi memang beberapa masih bangunan-bangunan itu berdiri di sekitar sungai tersebut ya.
0: Oke, okay. Oke, baik. Artinya berarti belajar dari apa yang sudah pernah terjadi begitu ya Bu. Kalau untuk saat ini bagi seperti apa yang mungkin kondisi yang bisa disampaikan?
1: Kalau kondisi yang sekarang ini memang masyarakat di beberapa lokasi itu masih tinggal sekitar lokasi tersebut ya Bu. Jadi memang akhirnya pemerintah daerah melalui dinas SDA mereka melakukan penanganan dan darurat sementara gitu ya untuk menahan beban rumah di atasnya biar tidak mengalami longsor gitu ya. Akhirnya dibangun beberapa kayak ditambahin kayu curucuk atau dolken gitu ya untuk menahan dinding tebing sungai tersebut biar nggak longsor seperti itu.
0: Oke, baik. Iya, dan sejauh ini mungkin langkah-langkah yang dilakukan begitu ya, apalagi mengingat di wilayah-wilayah yang ternyata sebenarnya ini rawan ya bencana seperti ini, apa yang sudah dilakukan?
1: Dan tadi salah satunya yang tadi saya jelaskan, pemerintah daerah melalui Dinas Sumber Daya Air sudah membuat atau memasang curucuk dolken kayu, lalu menutup lereng tebing yang terbuka dengan terpal. Dan memasang lembaran geotekstil guna mencegah air hujan biar tidak meresap langsung ke tanah yang labil. Lalu kami juga menetapkan zona merah berbahaya dan mengimbau pengosongan rumah-rumah yang berada di bibir lereng demi keselamatan para warga. Seperti itu Mbak.
0: Oh oke okay, baik. Artinya mungkin dari kesiapan juga baik dari peralatan dan lainnya ini sejauh ini seperti apa Bu Sadia?
1: Persiapannya ya masyarakat, kalau dari kita sendiri kan memang karena kali Sungai Ciliwung itu dari kewenangannya itu masih dimiliki oleh pemerintah pusat ya Mbak. Jadi kami di pemerintah daerah hanya bisa melakukan penanganan yang sifatnya sementara gitu, yang sifatnya kedaruratan. Makanya tadi yang peralatan yang kami gunakan ya hanya bersifat sementara seperti itu, dan imbauan-imbauan serta memberikan apa rambu-rambu kepada masyarakat ketika memang akan terjadinya longsor seperti itu sih Mbak. Paling itu ya kita ya.
0: Oke, baik. Tapi bagaimana BPBD akhirnya memastikan data yang dikumpulkan juga ini artinya benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan ya, terkait mengenai kerusakan fisik, kondisi sosial masyarakat, seperti apa?
1: Iya, jadi kami makanya kami melakukan jitu pasna, yaitu pengertian kebutuhan pasca bencana ke lokasi gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi kita melihat langsung ke lokasi, kita melihat dampak yang terjadi akibat longsor kemarin, baik itu fisik maupun tadi sosial ekonominya. Kita melakukan beberapa wawancara ke si korban atau penyintas gitu ya, untuk mendapatkan data real dari lapangan gitu. Dan kita juga meminta data dari pemangku wilayah gitu ya, baik itu kelurahan maupun pembantu kelurahan kayak seperti Dasa Wisma gitu, Mbak. Jadi intinya memang kami mendapatkan data itu berdasarkan yang kita dapatkan dari lapangan langsung seperti itu.
0: Oh, oke, okay, baik ya. Bu Sadia, kita akan break sejenak ya sebelum ke sesi berikutnya ya, Bu. Jangan ditutup teleponnya. Dan untuk Anda juga silakan mungkin yang masih ingin bergabung bertanya ya, dan menyimak juga Majalah Udara Live Kentongan dengan tema pengkajian kebutuhan pasca bencana longsor bersama analis kebencanaan ahli muda BPBD DKI Jakarta dengan Ibu Sadia, SPD, MSOS.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.
1: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
2: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
2: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
2: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.

0: Pilih tema dan berikan opini Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T?
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali menemani Anda di Meja Laudara Live Kentongan, dan tentunya untuk Anda masih dengan tema pengkajian kebutuhan pasca bencana longsor bersama analis kebencanaan ahli muda BPBD DKI Jakarta dengan Ibu Sadia SPD MSOS. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan juga ya Vox Pop, pendapat dari masyarakat terkait mengenai tema kita hari ini.
2: Saya Faiza Halita Sahara, saya berasal dari SMA Negeri 108 Jakarta. Dari perspektif pelajar, pengkajian kebutuhan pasca bencana longsor ini harus menjadi dasar untuk pemulihan yang sifatnya jangka panjang dan berkelanjutan. Kami berharap instansi terkait tidak hanya fokus pada pemenuhan logistik darurat atau bantuan jangka pendek. Hasil pengkajian ini harus bisa memetakan kebutuhan rekonstruksi sektor pendidikan dan pemukiman yang berbasis mitigasi bencana. Mengingat wilayah kita rawan longsor, pembangunan kembali sekolah atau fasilitas umum harus dipastikan berada di zonasi yang aman. Sebagai generasi muda, kami ingin proses pemulihan ini berjalan transparan dan inklusif, sehingga hak-hak dan anak remaja terdampak baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun ruang aman untuk bertumbuh bisa terpenuhi secara tepat sasaran berdasarkan data real di lapangan.
3: Saya Natia, saya adalah seorang pelajar dari SMK di Jakarta. Dari perspektif pelajar, pengkajian kebutuhan pasca bencana longsor ini harus menjadi dasar untuk pemulihan yang sifatnya jangka panjang dan berkelanjutan. Kami sebagai siswa berharap instansi terkait tidak hanya fokus pada pemenuhan logistik darurat atau bantuan jangka pendek, karena hasil pengkajian ini harus memetakan kebutuhan rekonstruksi sektor pendidikan dan pemukiman berbasis mitigasi bencana. Mengingat wilayah kita yang rawan longsor, pembangunan kembali sekolah atau fasilitas umum harus dipastikan berada di zonasi yang aman. Sebagai generasi muda, kami juga ingin proses pemulihan ini berjalan transparan dan inklusif, sehingga hak-hak anak dan remaja yang terdampak, baik segi pendidikan, kesehatan, maupun ruang aman untuk bertumbuh, bisa terpenuhi secara tepat sasaran berdasarkan data real di lapangan.
1: Demikian ya untuk Vox Pop tersebut yang sudah dengarkan, dan masih kembali lagi bersama dengan analis kebencanaan ahli muda BPBD DKI Jakarta, Ibu Sadia SPD MSOS. Ibu Sadia masih bersama kami ya.
4: Iya.
1: Iya, Bu Sadia, ini mungkin boleh dijelaskan juga terkait mengenai kenapa proses jitu pasca ini memang penting untuk dilakukan, Bu Sadia.
4: Ya, tadi kan sudah mendengar beberapa, ini proses ini sangat penting karena menjadi dasar utama bagi pemerintah maupun lembaga lainnya dalam menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat sasaran dengan prinsip build back better and safer. Jadi memang jitu pasca ini adalah dasar utama kita si pemangku yang melakukan pemulihan pasca bencana untuk melakukan perencanaan rehab tersebut.
1: Oke, dan terkait mengenai mungkin sektor yang memang menjadi kajian dalam jitu pasca ini seperti apa, Bu?
4: Mendasar sektor yang kita kaji berdasarkan regulasi yang ada ya Mbak, kita masih menggunakan regulasi peraturan BNPB nomor 5 tahun 2017. Jadi ada 5 sektor yang kita kaji. Yang pertama yaitu sektor perumahan atau pemukiman, yang kedua infrastruktur, yang ketiga sektor sosial, yang keempat sektor ekonomi, dan yang terakhir adalah sektor lintas sektor.
1: Oke, baik. Langkah penanganan darurat yang memang sudah dilakukan Pemprov DKI di lokasi untuk baik juga untuk apa namanya persiapan begitu ya terkait mengenai hal tersebut, bagaimana sejauh ini, Bu?
4: Jadi langkah-langkah darurat yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI, salah satunya telah dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, yaitu dia menutup lereng tebing yang terbuka dengan terpal dan memasang lembaran tekstil guna mencegah hujan meresap langsung ke tanah stabil, lalu memasang curutuk doken kayu sebanyak kurang lebih 25 meter dengan tinggi 15 meter sebagai penahan mekanis sementara pada dinding sungai, serta menetapkan zona merah berbahaya dan menghimbau masyarakat untuk mengosongkan rumah-rumah yang sudah yang terletak di bibir lereng demi keselamatan warga tersebut.
1: Oke, baik. Dan kalau untuk pemulihan jangka panjang, ini rencana strategis yang mungkin juga akhirnya direkomendasikan BPBD dan instansi terkait, seperti apa gambarannya Bu Sadia?
4: Memang pemulihan jangka panjangnya itu kita merekomendasikan adalah yang satu, kita melakukan pembangunan. Jadi untuk memastikan pemulihan berjalan baik, BPBD Jakarta berkoordinasi dengan dinas teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi pasca bencana secara berkala terhadap kelurahan atau kecamatan yang mengalami longsor kemarin. Lalu kita melakukan, selain itu kita akuntabilitasi dan transparansi proses pemulihan diperkuat dengan keterlibatan aktif dari masyarakat serta koordinasi dengan dinas-dinas teknis lainnya seperti ke SDA maupun dinas sosial, seperti itu, Pak.
1: Oh, oke. Tapi kalau dari berbagai kejadian longsor yang pernah ditangani, berarti pelajaran apa nih yang paling penting untuk meningkatkan penanganan bencana ke depan ini, Bu Sadia?
4: Pelajaran yang paling penting adalah ketika memang sudah ada tanda-tanda gitu yang bayang. Biasanya kan sudah ada tanda-tanda adanya pergerakan tanah. Sebaiknya kita menghimbau masyarakat untuk bisa dapat bertindak dengan cepat dan preventif gitu ya. Misalnya mereka langsung mengosong rumah sesuai dengan anjuran dari pemerintah gitu ya. Sehingga tidak ketika kejadian longsor terjadi tidak ada korban jiwa gitu. Lalu misalnya kalau misalnya sudah melihat juga tanda-tanda awal pergerakan tanah, sebaiknya bisa dilakukan atau dilaporkan ke pihak yang berwenang ataupun yang terdekat, yaitu pihak TRW setempat gitu ya. Nantinya bisa ditindaklanjuti ke pemangku wilayah. Lalu yang paling tidak lupa adalah bisa juga dengan menghubungi pusat layanan darurat Jakarta Siaga nomor 112, itu bebas pulsa, Mbak. Agar nanti tim reaksi cepat Provinsi DKI Jakarta atau BPBD bisa segera datang untuk mengecek lokasi tersebut.
1: Baik. Iya. Dan terkait mengenai pesan penting ini, Bu, yang ingin disampaikan BPBD kepada warga DKI Jakarta, khususnya memang bagi mereka juga yang tinggal di bantaran sungai. Nah, ini seperti apa yang ingin disampaikan Bu Sadia?
4: Pesan utamanya adalah cegah bencananya, kurangi resikonya. Jadi BPBD mengetuk kesadaran masyarakat agar mematuhi aturan mengenai batas sepadan sungai. Karena sepadan sungai adalah garis hidup pelindung kita bersama. Jangan menunggu tanah bergerak atau bencana datang baru bertindak. Tingkatkan kesiapsiagaan karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama.
1: Baik, mudah-mudahan tentunya ini masyarakat juga semakin aware begitu ya dengan kondisi yang ada di sekitarnya ya, Bu Sadia. Bu Sadia, terima kasih banyak waktunya untuk Majalah Udara Live Kentongan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
1: Demikian analis kebencanaan ahli muda BPBD DKI Jakarta dengan Ibu Sadia SPD MSOS untuk Majalah Udara Live Kentongan.
0: Telah kita ikuti Kentongan.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan tapi pasti pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mai, kamu dengar nggak sih? Katanya tuh, di kantor kita mau ada pengurangan karyawan. Ih, tadi aku lihat tuh, Ibu Sari dipanggil HRD, no.
4: Iya, aku aku juga dengar katanya ada perubahan struktur gitu. Tapi belum tentu itu artinya orang akan dipecat, Ros.
3: Tapi Mai, biasanya kalau dipanggil HR itu kan agak nggak enak ya. Aku kan jadi kepikiran terus tuh. Kira-kira siapa lagi nih yang bakal kena? Bisa jadi kan kita berdua tuh.
4: Ih, jangan langsung berasumsi gitu. Kita kan nggak tahu isi pembicaraan mereka. Bisa aja soal promosi atau penyesuaian kerja.
3: Ya, tapi kalau benar gimana?
4: Kalau benar pun, lebih baik kita fokus ke kerjaan kita sendiri aja. Jaga profesional dan jangan ikut menyebarkan kabar yang belum pasti.
3: Ya juga sih ya. Oke lah, Mai. Kan kalau gini aku jadi agak tenang ya, walaupun dikit lah.
4: Tenang itu lebih bikin kita tetap produktif, Rose.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih bareng sama Binda. Saat lagi kita akan menuju ke Warta Berita Kota. Anda tetap bisa menyampaikan update ya untuk kondisi lalu lintas terkini di seputaran Anda. Silakan sampaikan tentunya di 0811 7972 7912 atau juga di 0213440696 3441499.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sekarang ini progresnya sudah 95% dan kita mengharapkan pada bulan Agustus bisa diresmikan oleh Bapak Presiden.
3: Atas kejadian ini kami berkoordinasi dari lantas maupun dari DBM terkait penanganannya. Dan kami sudah memitigasi beberapa titik yang akan kita lakukan rekayasa nantinya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, pembangunan koridor LRT Pegangsaan 2 hingga Manggarai telah mencapai 95%. Di Sub DKI terjunkan 30 petugas untuk menangani insiden truk tabrak JPO di Kapten Tendean. Berita selengkapnya. Pembangunan koridor LRT Pegangsaan 2 hingga Manggarai telah mencapai 95%. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pembangunan koridor LRT Jakarta rute Pegangsaan 2 hingga Manggarai saat ini telah mencapai 95%. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun menargetkan peresmian akan dilakukan pada Agustus 2026 mendatang. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono saat meninjau kesiapan sekaligus mengikuti uji coba operasional LRT Jakarta di stasiun LRT Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis 14 Maret 2026.
2: Sekarang ini progresnya sudah 95% dan kita mengharapkan pada bulan Agustus bisa diresmikan oleh Bapak Presiden. Kenapa kami mengusulkan untuk diresmikan oleh Bapak Presiden? Karena ini akan menjadi milestone ataupun legacy yang merubah wajah Jakarta.
4: Pembangunan koridor LRT Jakarta rute Pegangsaan 2 hingga Manggarai dilakukan sepanjang 12,2 km yang melintasi 11 stasiun di kawasan utara hingga pusat Jakarta. Adapun saat ini, pekerjaan tengah difokuskan pada penyelesaian jalur rel dari Matraman hingga Manggarai yang diharapkan selesai pada akhir Juli 2026. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan pengembangan jalur dari Manggarai hingga Dugu Atas sepanjang 2 km. Pengembangan jalur tersebut ditargetkan dimulai pada awal tahun 2027 dan selesai pada tahun 2028 dengan estimasi anggaran sekitar 2,7 triliun rupiah yang bersumber dari APBD DKI Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP terus menghadirkan layanan klinik hewan keliling untuk mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Program ini digelar di berbagai wilayah pemukiman agar pemilik hewan peliharaan bisa memperoleh layanan medis tanpa harus datang ke klinik hewan. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan hingga sterilisasi hewan dengan biaya retribusi yang terjangkau. Pada setiap pelaksanaan, jumlah peserta dibatasi agar seluruh hewan yang diperiksa mendapatkan penanganan secara optimal. Sebagaimana disampaikan Kasatla KPKP Kecamatan Cempaka Putih, Hasmauna, saat ditemui di Kelurahan Cempaka Putih Barat hari ini.
5: Kegiatan Klinik Hewan Keliling Jakarta ini adalah program dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta yang memang untuk pelayanan langsung di masyarakat. Jenis pelayanannya itu pemeriksaan, pengobatan, dan steril. Kemarin itu kita sampai dari 21 di Kelurahan Cempaka Putih Barat yang di antara 5 wilayah kita yang terbanyak. Dengan retribusi sekitar 1.200 sekian gitu. 21 peserta, ada 23 hewan atau pasien yang terperiksa gitu. Dan ada satu operasi tumor.
1: Usai kegiatan di Cempaka Putih, layanan klinik hewan keliling dijadwalkan berlanjut ke Rusun Kota Kemayoran. Program ini terus digelar secara bergilir di sejumlah wilayah Jakarta untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hewan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan hewan peliharaan. Antusiasme warga terhadap program tersebut cukup tinggi. Pada kegiatan sebelumnya di Cempaka Putih Barat, tercatat 21 peserta membawa 23 hewan untuk diperiksa, termasuk satu tindakan operasi pengangkatan tumor dengan total retribusi sekitar 1,2 juta rupiah. Melalui layanan mobil klinik hewan keliling, Hasmauna berharap masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan hewan yang berkualitas. Selain dekat dengan lingkungan tempat tinggal, program ini juga menjadi upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit yang bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Perhubungan Provinsi DKI terjunkan 30 petugas untuk menangani insiden truk tabrak JPO di Kapten Tendean. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
6: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menerjunkan 30 petugas untuk melakukan pengaturan lalu lintas akibat insiden truk pengangkut kren yang menabrak jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean, tepatnya di depan Hotel Terastri, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hari ini. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernard Octavianus Pasaribu mengatakan petugas disiagakan di 4 titik, yakni di lokasi kejadian, underpass Mampang, flyover Mampang, dan traffic light Pasar Santa untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas selama proses pembongkaran JPO. Selain itu, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan saat kendaraan berat mulai melakukan proses evakuasi dan pembongkaran JPO. Demikian dikatakan Bernard di Jakarta hari ini.
3: Atas kejadian ini, kami berkoordinasi dari lantas maupun dari DBM terkait penanganannya. Dan kami sudah memitigasi beberapa titik yang akan kita lakukan rekayasa nantinya. Yang sering sudah disampaikan oleh Kasat Lantas, ada 3 titik yaitu turunan Mampang, kemudian di lokasi kejadian, termasuk juga Hotel Santa. Nah, untuk rekayasa ini akan kita lakukan nanti setibanya kendaraan berat yang akan melaksanakan kegiatan evakuasi jembatan tersebut. Kita belum bisa memastikan apakah kendaraannya masih bisa jalan atau tidak. Kalau kita lihat keadaannya sih sepertinya masih bisa jalan. Yang penting kita mungkin akan putus dulu JPO-nya ya. Kita angkat dulu JPO-nya, baru nanti kendaraan kalau seandainya itu bisa meluncur, dengan luncur kita kawal ke mungkin ke kantor kepolisian ya.
6: Sementara itu, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, Rifki Rismal, yang juga berada di lokasi kejadian, mengatakan hasil asesmen menunjukkan JPO mengalami kerusakan berat pada pondasi tiang sehingga harus dibongkar demi keselamatan pengguna jalan. Kemudian, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujianto, menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Masyarakat diimbau untuk menghindari sementara Jalan Kapten Tendean dan menggunakan jalur alternatif melalui Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Kemang Raya atau Jalan Antasari. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, kepolisian, dan instansi terkait, serta menyampaikan perkembangan kondisi lalu lintas melalui kanal informasi resmi, termasuk media sosial Dishub DKI Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta membuka kesempatan luas kepada orang tua untuk memanfaatkan layanan konseling yang disediakan pemerintah selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, layanan yang disediakan dapat membantu keluarga menghadapi persoalan pengasuhan maupun masalah lain yang dialami anak.
7: Jadi untuk orang tua, nanti silakan untuk bisa mengakses layanan-layanan yang sudah disediakan oleh kita dari Dinas Pendidikan. Ada layanan untuk call center, kemudian juga dari Dinas PPAPP kita punya layanan melalui puspa.jakarta.go.id yang bisa memberikan konseling kepada masyarakat.
1: Selain menjadi momen adaptasi anak di lingkungan sekolah, Dwi juga menilai MPLS menjadi kesempatan memperkuat peran orang tua dalam mendampingi anak. PLN kebut proyek strategis nasional SUTET 500 kV Priuk target operasi Agustus ini. Berikut Syamsul Ilyas melaporkan.
8: PT PLN Persero melalui unit pelaksanaan proyek Jawa Bagian Barat atau UPP 4JBB terus memacu penyelesaian proyek strategis nasional saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET 500 kV Priuk Muara Tawar. Saat ini progres pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut telah menyentuh angka sekitar 80%. Manajer PLN UPP 4JBB Sigit Hardianto mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan langkah krusial dalam memperkuat keadaan sistem kelistrikan di wilayah Jawa bagian barat, khususnya DKI Jakarta. Jalur transmisi ini nantinya akan menghubungkan pembangkit di Tanjung Priuk menuju Muara Tawar dan akan dilanjutkan dari Priuk menuju Muara Karang. Sigit menjelaskan bahwa proyek SUTET 500 kV ini tidak dirancang untuk menambah kapasitas daya listrik baru, melainkan untuk meningkatkan stabilitas dan keadaan penyaluran energi antar pembangkit. Dengan sistem yang saling terhubung, pasokan listrik ke masyarakat dapat dipastikan tetap aman dan terjaga.
9: Pertato keandalan sistem kelistrikan di Jawa bagian barat, terutama di Jakarta ini, yaitu menghubungkan antara pembangkit di Priok menuju Muara Tawar, dan nanti dilanjutkan juga dari Priok ke Muara Karang. Nah, pentingnya proyek strategis nasional ini karena nantinya akan digunakan untuk memperkuat sistem kelistrikan di Jakarta ini. Dan selain itu, saat ini proses pembangunannya sudah mencapai sekitar 80%, di mana proses konstruksi sudah pelaksanaan penarikan, dan selanjutnya proses pemberian kompensasi juga sudah mulai dilakukan, terutama di daerah Section 3, yaitu di daerah mana? Koja, terus di Cilincing.
8: Saat ini PLN tengah fokus pada dua tahapan akhir konstruksi, yaitu proses penarikan kabel, memasuki tahap krusial, penggelaran kabel transmisi di jalur menara, pembayaran kompensasi tanah dan bangunan, penyaluran kompensasi bagi warga yang terdampak di jalur ruang bebas. Proses pemberian kompensasi saat ini sudah mulai berjalan, khususnya pada Section 3. PLN menargetkan proyek strategis ini dapat segera rampung dan mulai dioperasikan secara penuh pada bulan Agustus tahun ini. Pihaknya berharap seluruh proses, baik teknis maupun sosial, dapat berjalan lancar demi menghadirkan sistem kelistrikan Jakarta yang lebih kokoh. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Polisi berhasil menggagalkan dugaan peredaran narkotika jenis sabu seberat 9,65 gram di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
10: Polisi berhasil menggagalkan dugaan peredaran narkotika jenis sabu seberat bruto 9,65 gram di kawasan Jalan Alfalah 1, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial AD berusia 33 tahun. Kapolsek Cengkareng AKP Rahis Fadilah mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap tersangka pada 3 Juli 2026. Saat melakukan penggeledahan, polisi terlebih dahulu menemukan alat hisap sabu atau bong yang disembunyikan di bawah meja. Penggeledahan kemudian dilanjutkan hingga petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 9,65 gram yang diduga akan diedarkan.
11: Tersangka menjual narkotika jenis sabu, total keseluruhan yang disita sebanyak 9,65 gram sabu. Ini awalnya juga kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering tempat tersebut dilakukan, dijadikan tempat transaksi narkotika. Setelah kami lakukan pengecekan, ternyata memang benar adanya transaksi jual-beli sabu, narkotika jenis sabu.
10: Lebih lanjut, Rahis menegaskan pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Cengkareng. Dia memastikan pihaknya akan terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara cepat, proporsional, dan akuntabel. Atas perbuatannya, pelaku AD dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana ketentuan pidana yang berlaku dan terancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, menjelang peluncuran koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP, Munyur dilengkapi fasilitas operasional sambil menunggu petunjuk teknis pengelolaan koperasi. Berikut Lucy Astari melaporkan.
12: Kurang dari 2 hari menjelang peluncuran serentak 10.000 koperasi Desa Merah Putih, KDKMP Unyur di Kecamatan Serang mulai menunjukkan kesiapan. Gedung koperasi telah rampung dibangun, sementara sejumlah fasilitas pendukung, termasuk kamera pengawas atau CCTV, sudah mulai terpasang. Ketua KDKMP Unyur Agung Pribadi mengatakan, sebagian besar sarana pendukung telah diterima, seperti rak, meja, dan kursi. Sementara beberapa perlengkapan lain diantaranya kendaraan bak terbuka, pendingin ruangan, dan mesin kasir masih menunggu pengiriman. Untuk mendukung operasional, koperasi juga telah menerima 1 unit truk dan 2 unit sepeda motor roda 3. Nantinya, KDKMP Unyur akan memiliki 4 kendaraan operasional yang digunakan untuk menunjang aktivitas koperasi.
13: Sarpra sendiri kemarin ketika di Kodim itu ada 17 item. Nah, itu memang belum semuanya kita terima. Gerai di gerai sini itu antara lain ya sembako ya, kemudian ya, ada klinik, kemudian kalau yang dari sananya simpan pinjam itu juga ada. Tapi kita untuk simpan pinjam kan belum berjalan.
14: Di sisi lain, Lurah Unyur Nana Heryatna mengatakan, koordinasi dengan Kodim dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang telah dilakukan agar seluruh kebutuhan dapat dipenuhi sebelum peluncuran.
15: Launching KKMP juga nanti akan ada pemenuhan daripada barang-barang yang di outlet, di rak-rak situ ya, kemudian juga kelengkapan-kelengkapan lain yang disiapkan untuk KKMP.
14: Saat beroperasi nanti, KDKMP Unyur akan menyediakan layanan gerai sembako, klinik, dan unit simpan pinjam. Pelaku UMKM yang telah menjadi anggota koperasi juga akan dilibatkan dalam pengembangan usaha. Meski kesiapan fisik terus dimatangkan, pengurus masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah terkait mekanisme operasional koperasi, termasuk penempatan manajer yang akan mengelola kegiatan sehari-hari. Hingga kini jumlah anggota KDKMP Unyur telah mencapai lebih dari 500 orang. Peluncuran 10.000 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli 2026 secara daring. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: SDN Paneglang 8 memulai tahun ajaran baru 2026-2027 dengan semangat tinggi, meski masih menghadapi tantangan serius terkait minimnya sarana-prasarana sekolah. Pihak sekolah bernama Komite kini terus berupaya melakukan revitalisasi fasilitas untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar bagi para siswa. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
16: SDN Paneglang 8 memulai tahun ajaran baru 2026-2027 dengan semangat tinggi meski masih menghadapi tantangan serius terkait minimnya sarana-prasarana sekolah. Sebanyak 19 siswa baru telah diterima pihak sekolah dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari sejak Senin 13 Juli 2026. Kepala SDN Paneglang 8, Icih mengungkapkan sekolah saat ini hanya memiliki 5 ruang kelas belajar, sedangkan saat ini terdapat 8 rombongan belajar atau rombel. Kondisi ini disebutnya memaksa pihak sekolah untuk melakukan 2 sesi jam pembelajaran dengan menempatkan beberapa rombel dalam satu ruangan guna menangani keterbatasan fasilitas yang ada. Ici menjelaskan ketiadaan lapangan sekolah dan fasilitas pendukung lainnya kerap membuat kegiatan sekolah seperti upacara, olahraga, dan arena bermain siswa dilakukan di jalan depan sekolah. Tapi menurutnya saat ini pihak pemerintah daerah telah merealisasikan pengajuan pembelian lahan pada akhir Juni lalu sebagai langkah awal revitalisasi sarana yang sangat dibutuhkan para siswa.
17: Terutama dalam PBM ya, kita atur dalam pengelolaan kelasnya. Jadi untuk kelas rangkap tidak kita sekat, tapi kita kelola di penentuan kelompok belajarnya. Ada kelompok kelas atas, ada kelompok kelas bawah. Jadi satu kelas itu 2 orang guru, yang khusus menggarap kelas atas ada kemampuan yang di atas, ada juga yang mengurus kemampuan anak kelas bawah. Sehingga yang anak di masing-masing kemampuan itu tertangani dengan baik.
16: Mendanggapi kondisi tersebut, Komite Sekolah SDN Paneglang 8, Ahmad mengajak seluruh wali murid dan dewan guru untuk tetap menjaga kekompakan demi kemajuan pendidikan anak. Pihaknya menekankan pentingnya pembentukan karakter serta adab siswa sebagai prioritas utama di tengah keterbatasan fasilitas yang tersedia.
18: Sarana prasarana di SDN Paneglang 8 ini masih sangat kurang, Pak. Ruang kelas masih kurang, ruang guru tidak ada, dan juga lapangan pun belum ada, Pak ya. Jadi masih sangat kekurangan, perlu dibantu oleh pihak-pihak yang terkait, perlu dorongan dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah supaya SD Paneglang 8 ini memiliki ruangan yang cukup, baik itu ruangan kelas maupun ruangan guru, perpustakaan dan yang lain-lain untuk salah satunya kemajuan SD Paneglang 8 ini.
16: Ahmad juga mendesak pihak terkait agar memberikan perhatian lebih serta dorongan bantuan untuk mengembangkan fasilitas fisik di sekolah ini. Penambahan ruang kelas, ruang guru, serta perpustakaan disebutnya menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar bagi ratusan siswa. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: DLH Kota Cilegon akan memberikan sanksi sosial terhadap masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
19: Tapi kami tetap akan menunggu sanksi administrasi ini. Nanti naik ke sanksi sosial.
20: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon akan memberikan sanksi sosial terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Demikian terungkap dalam evaluasi peraturan daerah atau Perda Kota Cilegon nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, di mana dalam perda tersebut nantinya akan ada sanksi sosial bagi warga yang ketahuan melanggar atau membuang sampah sembarangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Sabri Wahyudin mengatakan pihaknya masih menunggu peraturan tersebut diterapkan. Menurutnya, sanksi yang diberlakukan kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan lebih berat sanksi sosial ketimbang sanksi administrasi atau uang tunai. Dengan demikian, pelanggar yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi berupa membersihkan fasilitas umum hingga menyapu jalan. Lebih lanjut, Sabdi menyampaikan, produksi sampah di Kota Cilegon per hari ini mencapai 420 hingga 430 ton yang masuk ke TPSA Bagendung. Volume sampah tersebut bahkan lebih tinggi dari produksi harian tahun sebelumnya yang hanya sekitar 320 ton per hari. Ia juga mengatakan pihaknya kerap menemukan tumpukan sampah ilegal di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pihaknya berharap peraturan sanksi sosial untuk masyarakat Kota Cilegon yang membuang sampah sembarangan itu agar segera diberlakukan.
19: Kami tetap akan menunggu sanksi administrasi ini. Nanti naik ke sanksi sosial. Karena kayaknya lebih mahal sanksi sosial dibandingkan sanksi uang. Ya, salah satunya mereka membersihkan fasilitas umum.
20: Diketahui, regulasi terkait larangan membuang sampah sembarangan di Cilegon diatur melalui Perda Kota Cilegon nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Pelanggar yang membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi tegas berupa denda hingga Rp50 juta dan sanksi tindak pidana ringan atau tipiring. Meskipun sudah lama disahkan, namun perda tersebut tidak efektif diterapkan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, pembangunan koridor LRT Pegangsaan 2 hingga Manggarai telah mencapai 95%. Di Sub DKI terjunkan 30 petugas untuk menangani insiden tertabrak JPO di Kapten Tendean. Itulah berita yang sudah kami udarakan, berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bu Sari, akhir-akhir ini saya sering dengar kabar hutan kita banyak yang rusak loh. Sedih ya.
1: Iya Bu Rina, hutan itu kan paru-paru dunia. Kalau terus ditebang, dampaknya bisa ke udara, air, bahkan iklim lokal.
0: Benar banget, anak-anak kita juga yang bakal merasakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa ya?
1: Sebenarnya banyak Bu. Mulai dari menanam pohon di lingkungan sekitar, ikut kegiatan pelestarian hutan, sampai mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai.
0: Oh, jadi tindakan kecil sehari-hari itu penting juga ya Bu?
1: Iya Bu, apalagi kalau kita ajak keluarga dan tetangga, dampaknya bisa lebih besar. Menyelamatkan hutan itu tanggung jawab kita bersama.
0: Setuju Bu Sari. Mulai sekarang, mari kita ajarkan anak-anak untuk mencintai alam sejak dini.
1: Iya Bu, karena hutan yang sehat adalah masa depan yang sehat untuk generasi berikutnya.

It Get Off dengan takut ya. Kadang memang banyak hal-hal di dunia ini yang mungkin membuat kamu takut. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya yang membuat Anda takut gitu ya, kalau ditanyakan lagi ke diri sendiri? Mungkin ada hal yang karena memang kurangnya persiapan gitu ya, sehingga membuat Anda tuh kayak semacam seperti ada rasa ragu dan lainnya. Tapi harus tetap optimis ya dengan apa yang ingin Anda lakukan. Masih menemani di Jakarta sore ini bareng sama Binda, yang sore harinya lagi di perjalanan, sembari update ya kondisi lalu lintas, silakan. Namun untuk Anda yang melintas di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di sekitaran Jalan Mampang Perapatan, ini informasi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebutkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Jakarta Selatan mengalami kepadatan beruntun pada Selasa, imbas dari akses menuju ke Jalan Mampang Perapatan yang hingga kini belum bisa dilintasi oleh kendaraan. Jadi hal itu lantaran petugas mengevakuasi truk pengangkut alat berat yang tersangkut di jembatan penyeberangan orang di Kapten Tendean. Kabang Binopsnal di Telantas Polda Metro Jaya, Kompol Robi Hevados, menyampaikan titik kemacetan terpantau memanjang mulai dari kawasan Jalan Suryo dan Jalan Senopati yang berlanjut hingga ke Jalan Walter Mongin Sidi. Selain itu, kepadatan kendaraan juga terjadi dari arah timur di Jalan Warung Buncit Raya, serta adanya antrean kendaraan yang cukup panjang di Jalan HR Rasuna Said. Dijelaskan juga, guna mengurai penumpukan volume kendaraan di kawasan tersebut, petugas di lapangan menerapkan rekayasa lalu lintas dengan skema pengalihan arus, yaitu kendaraan yang datang dari arah Jalan Suryo dialihkan seluruhnya menuju ke arah Jalan Walter Mongin Sidi. Kendaraan dari arah Mampang yang akan menuju kawasan Blok M dialihkan untuk melalui Jalan Warung Buncit Raya. Selain itu, kendaraan dari arah Simpang Rasuna Said diluruskan langsung menuju ke arah Warung Buncit untuk mencegah penumpukan di persimpangan. Para pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati mematuhi arahan petugas di lapangan atau menggunakan rute alternatif guna menghindari titik-titik kepadatan tersebut. Dan Sudin Perhubungan Jakarta Selatan mengimbau pengendara menghindari ruas Jalan Kapten Tendean arah Blok M imbas truk pengangkut alat berat yang tersangkut di jembatan penyeberangan orang Tendean. Dan di mana disampaikan JPO mengalami kerusakan parah setelah dihantam truk. Akibat benturan itu, salah satu tiang penyangga terlepas dari fondasi sehingga jembatan harus segera dievakuasi demi keselamatan pengguna jalan. Adapun sebanyak 20 personel suku dinas perhubungan Jakarta Selatan disiagakan di sejumlah titik untuk mengatur lalu lintas dan mengurai kepadatan selama proses evakuasi berlangsung. Jadi, yang mungkin biasanya pulang kerja melintasi di kawasan Tendean ya, cari jalur alternatif lainnya untuk Anda, dan sembari update ya kondisi lalu lintas terkini baik di ruas tol maupun juga di ruas arteri, bergabung di 0811 7972 7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
2: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
3: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
2: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
3: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
2: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
3: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
2: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
3: Betul sekali.
2: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
4: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore untuk Anda yang melintas di ruas tol Jasa Marga. Sembari tetap update ya kondisi lalu lintas terkini seperti apa, Anda boleh sampaikan ya bersama kami. Namun saat lagi setelah yang berikut ini kita akan bergabung dengan RRITET ya. Anda nanti boleh ikut menyimak juga tema yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar ya, saatnya Anda sudah bisa menyimak RRI Net tentunya untuk hari ini, dan Anda bisa berbagi informasi ya di seputaran Anda. Silakan boleh ikut bergabung tentunya di 0811 7972 7912, dan sampaikan tentunya ya untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan terkait mengenai dari kondisi lalu lintas ya, yang mungkin juga sore hari ini sedang di perjalanan, silakan informasikan tentunya bergabung bersama kami di Jakarta Sore Ini. Namun kita awali dengan kabar hoax apa yang beredar ya di hari ini, selengkapnya untuk Anda melalui Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pernah beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Nah, ada yang mungkin mendapatkan informasi tersebut. Namun faktanya klaim perihal Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar atau hoax. Jadi Bahlil Lahadalia masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walaupun Bahlil Lahadalia tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil ini pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Adis Kadir yang mengundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada yang terima kabar tersebut ya, stop di Anda karena itu adalah kabar hoax, dan cross-check semua kebenaran informasi yang Anda terima, salah satunya dengan mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Pak, tadi ada yang telepon.
2: Telepon?
1: Katanya kurir, mau antar paket COD. Hah? Padahal ibu gak pesan apa-apa.
2: Hati-hati loh, Bu. Terus dia bilang apa?
1: Dia tanya, paketnya jadi dikirim atau dibatalin? Terus ibu jawab, batalin aja, saya gak pesen ini.
2: Wah, bener itu. Tindakan ibu udah bener. Itu pasti modus penipuan.
1: Oh.
2: Kalau ibu lakukan yang diperintah, nanti dia akan suruh lagi. Cek HP ya, ada kode 6 digit, sebutkan untuk konfirmasi pembatalan, kayak gitu.
1: Oh gitu, Pak.
2: Iya, itu namanya kode OTP, kunci akun WhatsApp kita.
1: Emangnya kalau kodenya disebut kenapa?
2: Ya WhatsApp kita bisa langsung dibajak, Bu. Kontak, grup keluarga, bahkan akun yang terhubung bisa disalahgunakan loh.
1: Ya ampun, gitu ya, Pak?
2: Iya.
0: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta Sore Ini, masih bersama dengan Binda tentunya, dan selamat sore untuk Anda yang juga mungkin ya saat ini sudah pulang dari tempat aktivitas, tapi ada juga yang tetap beraktivitas sambil ikut berbagi cerita nih. Karena yang sekarang ini ya, kemarin anak-anak sekolah akhirnya sudah kembali lagi, kembali ke sekolah tentunya ya, apalagi yang sudah menikmati liburan kemarin. Dan kita bakal ngobrolin terkait mengenai antara anak pertama kali ke sekolah, siapa yang lebih gugup, anak atau orang tua. Ini ceritain pengalaman juga ya untuk yang menjalani MPLS kemarin seperti apa ya. Silakan Anda boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912, atau juga di 0213440696 3441499, serta di sosial media Pro 1 di @RRIPro1Jakarta. Jadi silakan informasikan juga tentunya sambil tetap update kondisi lalu lintas terkini. Anda boleh ikut bergabung bersama kami ya di obrolan sore hari ini. Dan seperti diketahui ya, di mana tahun ajaran baru selalu menghadirkan cerita yang hangat, terutama bagi keluarga yang untuk pertama kalinya mengantar buah hati masuk sekolah. Sejak pagi, suasana di depan gerbang sekolah dipenuhi wajah-wajah penuh semangat, senyum sampai air mata. Tapi ada anak yang langsung berani masuk kelas, ada juga yang masih enggan gitu ya melepaskan genggaman tangan orang tuanya. Dan di sisi lain, tidak sedikit orang tua yang justru lebih sulit menyembunyikan rasa haru, cemas, bahkan berkaca-kaca saat harus melepas anaknya belajar mandiri. Nah, momen ini bukan hanya menjadi langkah awal perjalanan pendidikan seorang anak, tapi juga menjadi fase baru bagi orang tua dalam belajar memberi kepercayaan dan ruang bagi buah hati untuk bertumbuh. Ceritakan pengalaman unik Anda ya saat pertama kali antar anak sekolah seperti apa. Silakan Anda boleh ikut bergabung tentunya sekali lagi di 0811 7972 7912 di Jakarta Sore Ini.

0: Kupu-kupu Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
3: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
2: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
3: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuma takut ketinggalan tren, takut FOMO, mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
2: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
3: Padahal nih ya, belum tentu semua yang ramai itu cocok sama kita.
2: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
3: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri, perlu nggak, butuh nggak, atau cuma takut ketinggalan aja?
2: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
4: Berpikir sebelum mengikuti, jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.
1: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Barusan dengan Rapuh menemani Anda di 30 menit lepas dari jam 5 sore. Dan selamat sore untuk Anda juga yang ikut bergabung ya, berbagi cerita terkait mengenai pengalaman unik Anda saat pertama kali antar anak sekolah ya, MPLS nih. Seperti apa kemarin? Menyapa juga nih ada Ibu Wigati. Halo Ibu Wigati, boleh ikut bergabung. Ada Mas Pandu di Jakarta Selatan, kita dengarkan apa kata Mas Pandu berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Topiknya
0: Mas Pandu,
1: antar anak ke sekolah, siapa yang gugup?
0: Yes.
1: Orang tua atau anak? Kalau kebetulan kan untuk ponakan saya ini kan sudah dihandle oleh dua omnya. Jadi tidak gugup lagi. Bahkan mungkin dengan saya antar jemput perdana ini, mungkin masih gugup, masih grogi. Tapi ya udahlah, emang udah terbiasa juga. Mungkin baru akan terbiasa itu. Tapi emang kebiasaan kita memang udah sangat terbiasa antar jemput kok. Sudah, adaptasi sudah sangat gampang, walaupun memang ini momentumnya tepat di masa MPLS. Jadi kalau ditanya gugupan mana sebenarnya ya, justru kita sebagai wali murid aja nih, Kak Binda ya, memang gugup. Karena ini kan program, apa namanya, bukan program ya, sudah jenjangnya udah makin baru.
0: Betul.
1: Mungkin kita akan menghadapi dengan beberapa hal-hal yang bikin kita menantang, terutama uang sekolah dan uang kas kelas biasanya. Itu saja sih yang menurut aku cukup kelihatan. Saya sebagai wali murid dari dua ponakan saya ini yang di rumah, karena emang keponakan saya kan yang yatim piatu ya, jadi emang udah terbiasa. Tapi kalau ditanya gugupan mana sebenarnya, ya kita sebagai wali murid. Apalagi kan kondisinya tadi pas saya antar jemput ponakan saya yang satu ini kan, wah macet lah, hektik banget lah. Lokasinya kan masih satu kawasan ya. Wah itu luar biasa sih, emang cukup menantang menurut aku. Terima kasih Kak Binda.
0: Oke, terima kasih sudah ikut bergabung juga ya Mas Pandu ya. Baik, dan selain Mas Pandu, ini juga ada yang sudah ikut bergabung ya. Ada Ibu Tari. Halo, selamat sore Bu Tari di Kalimantan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya mohon izin nih, mau ikutan gabung. Semua orang tua pastinya inginkan yang terbaik untuk semua bahatiknya. Tentu aja sebagai orang tua pastinya adalah gugup ya, karena putra-putriku itu orangnya pemalu, mau jajan aja malu. Karena kalau apa nih, karena melihat kawan-kawan yang tidak mau jajan padahal lokasinya di samping sekolah, berjalan kaki 25-30 menit aja. Awal masuk sekolah harus menyanyi lagu yang biasa dihafal. Itu putraku katanya dekat ibu gurunya bisik-bisik, maunya pada mau negeri, boleh tidak bu guru? Akhirnya diizinkan ya. Sebulan kemudian dijadikan ketua kelas oleh ibu guru wali kelas tahunan ajaran baru. Oke, apapun yang dicita-citakan semoga dilancarkan Allah, sukses semuanya, selamat belajar, terima kasih banyak, sehat selalu, selamat bertugas. Terima kasih Bu Tari sudah ikut bergabung juga ya. Tapi kalau mungkin Anda juga punya cerita keseruan tersendiri ya terkait mengenai MPLS kemarin, seperti apa, silakan sambil ikut berbagi cerita, berbagi informasi update juga, sampaikan kondisi lalu lintas terkini di seputaran Anda, bergabung di 08117927912 atau bisa juga di 021-344-0696 344-1499 untuk Jakarta sore ini.

0: selanjutnya.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
3: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
5: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
4: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
5: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
4: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
5: Iya.
4: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak?
5: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
6: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda.
0: Pro 1 RRI Jakarta. Temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
6: Halo, selamat malam, pendengar, apa kabar?
7: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
6: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
8: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
9: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
10: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
11: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
12: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, saat lagi jelang azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Namun akan diawali dengan sebuah lagu islami dan juga murotal Quran. Anda tetap bisa berbagi informasi update pantauan lalu lintas, bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Pernahkah Anda bertanya bagaimana kertas yang kita gunakan sehari-hari pertama kali dibuat? Sejarah penemuan kertas dimulai pada tahun 105 Masehi di Tiongkok. Seorang pejabat istana bernama Cai Lun menciptakan kertas dari campuran serat bambu, kulit pohon, kain bekas, dan jaring ikan. Penemuan ini mengubah cara manusia merekam informasi dan berkomunikasi. Sebelum diciptakannya kertas, orang menulis dari bahan seperti papirus di Mesir atau kulit hewan di Eropa. Namun, bahan-bahan ini mahal dan sulit didapat. Kertas yang diproduksi oleh Cai Lun yang lebih murah dan mudah dibuat segera menyebar ke seluruh Tiongkok dan Asia. Kemudian pada abad ke-8, rahasia pembuatan kertas mulai menyebar ke Jepang dan Korea, kemudian ke Timur Tengah. Di Timur Tengah, para pengrajin menyempurnakan teknik ini dengan menambahkan pati ke dalam campuran serat, yang menghasilkan kertas yang lebih halus dan tahan lama. Ketika perdagangan berkembang, pengetahuan tentang pembuatan kertas akhirnya mencapai Eropa pada abad ke-12. Di sana, pabrik kertas pertama didirikan di Spanyol dan Italia. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 semakin

meningkatkan permintaan akan kertas, yang kemudian mengukuhkan kertas sebagai media utama untuk berkomunikasi dan penyebaran ilmu pengetahuan. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Rasulullah adalah teladan bagi kita. Salah satunya adalah teladan kesederhanaan. Suatu hari, seorang wanita kaya mendatangi Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu membawa hadiah berupa pakaian mewah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu menerima hadiah itu dan menyimpannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah radhiyallahu anhu menunjukkan pakaian mewah itu kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Wahai Aisyah, pakaian ini sangat indah. Namun aku lebih suka pakaian yang sederhana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pakaian itu dan memberikannya kepada seorang sahabat yang membutuhkan. Beliau berkata, "Pakaian ini lebih bermanfaat bagi saudaraku ini." Di lain waktu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sedang berbaring di atas tikar kasar. Umar radhiyallahu anhu menangis melihat kesederhanaan Rasulullah. "Ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami. Mengapa engkau hidup dalam kesederhanaan seperti ini?" tanya Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, dunia ini hanyalah sementara. Aku tidak ingin terperdaya oleh kemewahan dunia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering menambal pakaiannya sendiri dan memperbaiki sandalnya yang rusak. Beliau tidak pernah merasa malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana dalam hidupnya. Beliau tidak terperdaya oleh kemewahan dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Self-Healing with Quran, karya Ummu Kalsum. Menggabungkan konsep-konsep keagamaan Islam dengan prinsip-prinsip psikologi modern untuk membantu individu mencapai kesembuhan diri secara holistik. Penulis menekankan bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai sumber utama kebijaksanaan dan kedamaian yang dapat membantu individu dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan dalam hidup. Salah satu aspek utama yang dibahas dalam buku ini, kekuatan doa dan zikir dalam menyembuhkan jiwa dan tubuh. Ummu Kalsum menunjukkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir tertentu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi stres, kecemasan, dan penyakit fisik maupun mental lainnya. Buku ini juga menyoroti pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai langkah pertama dalam proses penyembuhan diri. Ummu Kalsum menekankan, ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat dan hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, ia akan mendapatkan kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi segala tantangan. Selain itu, Self-Healing with Quran membahas pentingnya memaafkan dan memaafkan diri sendiri sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ummu Kalsum menunjukkan bagaimana mengikuti ajaran Al-Quran dalam memaafkan dapat membantu menghilangkan kebencian dan membebaskan jiwa dari beban emosional yang merugikan. Buku ini juga mencakup beberapa teknik praktis, seperti meditasi, visualisasi, dan latihan pernafasan yang dapat membantu individu dalam memperkuat koneksi spiritual mereka dan mencapai kedamaian batin. Secara keseluruhan, Self-Healing with Quran adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi individu yang mencari penyembuhan holistik melalui ajaran-ajaran Islam. Dengan menggabungkan konsep-konsep agama dengan ilmu psikologi modern, buku ini menawarkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana Al-Quran dapat menjadi sumber utama kebijaksanaan dan penyembuhan bagi setiap orang. Buku Self-Healing with Quran, karya Ummu Kalsum, terbit 8 April 2022.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
3: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
5: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
6: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
7: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
6: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
8: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
9: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
10: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
11: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
12: Kita kan memanjakan konsumen.
5: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tentunya untuk Anda sambil berbagi informasi update ya, kondisi lalu lintas di seputaran Anda tetap bisa sampaikan tentunya di 0811 7972 7912. Dan sembari juga nanti berbagi informasi update terkait mengenai kondisi cuaca kelautan, nanti akan kami informasikan untuk Anda ya. Ada Bung Iren, silakan Bung Iren, boleh ikut bergabung juga tentunya berbagi cerita di Jakarta sore ini. Ceritakan pengalaman unik ya ketika pertama kali antar anak sekolah, apalagi pas lagi MPLS kemarin, seperti apa keseruannya. Boleh berbagi pengalaman Anda, termasuk yang saat ini mungkin lagi terjebak macet di ruas arteri maupun juga di ruas tol. Seperti apa kondisi terkini, silakan boleh informasikan tentunya bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku nggak paham, itu maksudnya apa sih?
2: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
1: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
2: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
1: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
2: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
1: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
3: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Cakrakan kepada Hati menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan pendengar, kita akan update bagaimana kondisi cuaca kelautan ya. Untuk hari ini selengkapnya akan disampaikan bersama dengan Restiana Fitri. Silakan Resti.
1: Baik, terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore hari ini saya menyampaikan perakiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 14 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan dengan kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Cirebon, serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Bekasi Karawang, Perairan Subang, dan Perairan Dramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Bekasi Karawang, Perairan Subang, Perairan Dramayu, dan Perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan surut minimum dengan ketinggian mencapai 0,1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon untuk waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersama dengan fase super new moon atau fase bulan baru dan perigee. Banjir pesisir atau banjirop ini diperkirakan masih terjadi hingga tanggal 16 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 18 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi dari potensi banjir pesisir yaitu daerah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjirop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi sekitar pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih. Demikian informasi yang sudah disampaikan petugas BMKG Kelautan ya untuk Martin Tanjung Priuk dengan Restiana Fitri.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization, One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat. Tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
3: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
4: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
5: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
6: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
7: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
6: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
5: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
8: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
9: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
10: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
11: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
12: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
5: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
13: Haruskah

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Penempatan Anda di Jakarta sore ini, saat lagi kita bergabung dengan Warta Berita Sentral, dan Anda tetap bisa bergabung untuk menyampaikan update informasi pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda untuk Jakarta sore ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru.

0: Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
2: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
1: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
3: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
1: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
4: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo, mengatakan pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
5: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasus B2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Sleksi 15 ini.
4: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
6: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1. Untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah. Gitu. Karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah. Gitu.
4: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
7: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
8: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
9: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
10: Apanya?
9: Bapak aja tadi MPLS-nya?
10: Bapak tepuk tangan.
9: Oh, apalagi MPLS tadi?
10: Apa? Ada nyanyinya lah.
9: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
8: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar-mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
7: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 itu hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
8: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: ada yang mau disampaikan, Gus? Gimana, Gus?
15: Ya, alhamdulillah udah P2 1 dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
16: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
17: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
16: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah sudah P21 hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
14: Ya, tadi Bu sempat mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
15: Ya, apa yang mau terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan.
16: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
2: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
2: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
2: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, dan sudah di penghujung ya untuk Jakarta sore ini. Selain ini kami akan hadirkan ada mimbar agama Kristen dengan tema makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu dan bersama Angel, saya Binda juga pamit. Besok kita jumpa lagi di waktu yang sama ya untuk Jakarta sore ini. Setelah ini Anda bisa menyimak Jakarta malam ini bersama rekan saya lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Pendengar Radio Republik Indonesia, tema firman Tuhan malam ini buat kita adalah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Alkitab berbicara dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Dia sudah bangkit dari antara orang mati seperti yang dia katakan. Kemudian sesudah 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia membawa murid-muridnya ke sebuah bukit yang ada di Yerusalem bernama Bukit Zaitun. Di situ dia memberkati mereka dan memberikan perintah kepada mereka. Apakah makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita umat tebusannya? Pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menggenapkan firman-Nya bagi kita umat tebusannya. Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11, firman Tuhan berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ketika Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, ke-11 muridnya di Bukit Zaitun, tiba-tiba dia terangkat ke sorga. Dan ke-11 murid itu melihat Tuhan Yesus naik ke sorga sampai awan menutupi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak lagi dilihat oleh murid-muridnya. Lalu dua orang malaikat berdiri di depan mereka dan berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu dengan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Makna pertama bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menggenapkan firman-Nya bagi kita umat tebusannya. Dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga. Itu yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada murid-muridnya. Pemirsa, pendengar Radio Pro 1 Jakarta, Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga 2000 tahun yang lalu akan datang kembali ke dunia seperti dia naik ke sorga. Makna kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan amanat agung bagi kita umat tebusannya untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Tercatat dalam Matius 28 ayat 19-20,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan amanat agung bagi kita. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadikan segala bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajarkan segala sesuatu yang telah diajarkannya, dan mengajarkan segala sesuatu yang telah diajarkannya untuk kita lakukan. Dan dia berjanji dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia, Tuhan Yesus yang kita percayai, yang kita puji, kita sembah, kita muliakan, akan datang kembali ke dunia ini. Dan dia memberikan amanat agungnya bagi kita untuk kita pergi bersaksi, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Tentunya, ya, tentunya kita hanya diberikan mandat untuk bersaksi kepada semua orang. Kita hanya diberikan kuasa, kita diberikan kuasa untuk bersaksi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, "Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Dan itu terjadi. Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya di loteng Yerusalem. 120 orang murid dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Roh Kudus turun seperti tiupan angin keras dan memenuhi tempat mereka berdoa dan berpuasa selama 10 hari. 120 orang murid itu dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, dan mereka menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sehingga ketika hari Pentakosta itu, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, dipakai Tuhan terus memberitakan Injil di Samaria, di Yudea, di Samaria, dan mereka pergi ke berbagai bangsa di dunia untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sejak 2000 tahun lalu, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan ke dunia ini. Yang ketiga, sebelum kita membahas firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan Yesus, ya, maknanya yang ketiga dan yang keempat, marilah sebelum kita melanjutkan renungan, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus ini.

Salam pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Kita lanjutkan kembali makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menggenapkan janji Bapa kepada umat tebusannya. Kita umat tebusannya dijanjikan akan dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dijanjikan akan didiami oleh Roh Kudus dan menjadi saksi Tuhan Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 4-8, firman Tuhan berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menggenapkan janji Bapa kepada kita orang percaya, umat tebusannya. Dia menjanjikan akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang bersama-sama dengan Bapa, Tuhan Yesus, Allah Tritunggal Maha Kudus, yang menjadikan langit dan bumi, menjadikan seluruh isi bumi, menjadikan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Tuhan Yesus berjanji bahwa ketika dia naik ke sorga, dia akan memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Dan Roh Kudus akan membaptis kita, memenuhi kita, dan mendiami kita. Semua kita orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita didiami oleh Roh Kudus. Dan kita bisa senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus bila kita mau selalu rindu akan Roh Kudus, mau selalu ingin bersekutu dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa. Karena itu, umat tebusan Tuhan, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, mari terus bersekutu dengan Tuhan. Berikan waktu terus untuk saat teduh bersekutu dengan Tuhan dalam doa pujian penyembahan, dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Roh Kudus itulah yang menuntun kita, memimpin kita untuk mengerti firman Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan kita bisa melakukan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus di dalam kita, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Mintalah selalu bimbingan Roh Kudus. Mintalah selalu tuntunan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata bahwa anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari terus bersekutu dengan Roh Kudus. Mari minta dia senantiasa memenuhi engkau. Mari minta dia senantiasa menuntun kehidupanmu. Dialah Roh Allah itu, Roh yang lemah lembut,
yang mendiami kita, yang menyertai kita dan melindungi kita, dan akan membawa kita bertemu nanti dengan kekasih jiwa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan Dia berjanji Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, supaya di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Yohanes 14 ayat 1-3, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana Aku berada, kamu pun berada." Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, kekasih-kekasih Kristus, umat tebusan Tuhan, Tuhan Yesus berjanji Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan nanti Dia akan datang kembali menjemput kita, supaya di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Dia akan menjemput kita, umat tebusannya. Karena itu teruslah setia dan terus taat kepada firman Tuhan. Teruslah bersekutu dengan Tuhan. Teruslah beribadah kepada Tuhan. Dia akan datang kembali nantinya menjemput kita, karena Dia berkata, supaya di mana Aku berada, kamu pun berada. 1 Tesalonika 4 ayat 16-18 berkata, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini." Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput umatnya di awan-awan yang permai, Maranatha. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Yang telah meninggal akan bangkit terlebih dahulu. Yang kita yang hidup akan diubah tubuh kita dengan tubuh kemuliaan, dan diangkat bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Demikianlah, hiburkan seorang dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, kata firman Tuhan. Pendengar Radio Republik Indonesia, kekasih-kekasih Kristus, umat tebusan, teruslah kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam ketaatan, dalam kesetiaan dengan Tuhan, dan terus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang menjemput kita. Teruslah beribadah kepada Tuhan. Teruslah jadi saksi Tuhan Yesus Kristus dimanapun engkau berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami umat-Mu melalui siaran mimbar agama Kristen di Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Hamba berdoa biar firman-Mu ini, ya Tuhan, yang terus berbicara kepada umat-Mu yang mendengar firman ini, ya Tuhan, melalui RRI Pro 1 Jakarta ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Demikian firman Tuhan dari saya, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama RI Kota Jakarta Barat. Terima kasih.

104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami, yaitu RRI Digital, melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda.

0: 91,21 RRI Jakarta, Astrid dengan Ratu Cahaya, soundtrack dari film Jalangkung. Bapak dengar, sebelum kami mengajak Anda untuk menyimak obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat malam hari ini adalah konten kreatif sebagai wahana belajar nilai Pancasila, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Bandung dengan judul drama Aku Juga Ibumu. Selamat mendengarkan.
1: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Masuk, Rin.
1: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
0: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
0: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
0: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
1: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk. Dia masuk kamar.
0: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana?
0: Ibu, sebentar ya.
1: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu!
0: Ibu!
1: Ayu?
0: Kenapa menangis? Aku banget sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
0: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
0: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
0: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
1: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
1: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman.
0: Maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, sahabat pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat malam hari ini adalah konten kreatif sebagai wahana belajar nilai Pancasila. Baik pendengar, tentunya kami mengundang Anda untuk bisa berbincang ya bersama kami melalui kedualan telepon di 3440696 dan 3441499 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Baik pendengar, di tengah derasnya arus informasi dan konten digital, media sosial tidak lagi sekedar menjadi ruang hiburan, di mana telah berubah menjadi ruang belajar, ruang berdiskusi, bahkan ruang membangun karakter. Pertanyaannya, bisakah konten kreatif menjadi sarana menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda yang hidup di era digital? Nah, malam ini kita akan mengupas bersama dengan Ibu Anastasia Intria sebagai Wakabit Media dan Kampanye Pusaka Indonesia dengan tema konten kreatif sebagai wahana belajar nilai Pancasila. Dan semoga perbincangan ini bisa menginspirasi Anda untuk bisa mencintai Pancasila tidak hanya melalui lafalan, tetapi juga melalui karya dan kreativitas yang bisa berdampak positif. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Anastasia.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, apa kabar Ibu Anastasia?
1: Baik.
0: Baik.
1: Apa kabar, Bung?
0: Pun diberikan kesehatan. Terima kasih, Ibu Anastasia.
1: Iya.
0: Baik. Iya, kita akan memulai untuk perbincangan kita di malam hari ini terkait dengan tema konten kreatif sebagai wahana belajar nilai Pancasila. Nah, menurut pandangan Ibu Anastasia, banyak ya yang mengatakan generasi muda semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Dan menurut Ibu, apakah masalah utama terletak pada kurangnya pemahaman atau justru cara penyampaian yang mungkin saja bisa dikatakan tidak lagi relevan, Ibu Anastasia?
1: Nah, ini menarik nih. Nggak cuma generasi muda aja, ini generasi yang sudah ibu-ibu, udah bapak-bapak aja juga dikatakan udah jauh nih dari nilai-nilai Pancasila.
0: Baik.
1: Konon katanya gitu ya. Namun iya, sebenarnya kita harus memandang ini nilai Pancasila ini bukan seperti kayak hafalan nih, Bung. Yeah. Jadi ini sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu. Jangan.
0: Yeah.
1: Itu berarti seperti pendekatannya seperti kayak hafalan atau dogma ya, atau doktrin gitu.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik.
1: Padahal kalau kita cermati sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya masih hidup loh.
0: Baik.
1: Walaupun mungkin ada hal yang mungkin kayak kalau istilah di kita berkebun gitu ya, ada tanamannya nilainya tuh rada-rada kurang terawat gitu.
0: Okay.
1: Ya, tapi sebenarnya masih kok, masih tumbuh. Masih ya ada yang berbunga, tapi mungkin ada yang kurang dipupuk kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Nilai Pancasila itu karena pada dasarnya itu sebuah dasar atau falsafah hidup ya. Jadi kita yang mengaku, bukan mengaku ya, kita yang lahir dan tumbuh di tanah air Indonesia ini sudah pasti ada benihnya, sudah pasti ada akarnya gitu. Nilai Pancasila itu di dalam setiap hati atau setiap pribadi yang menamakan dirinya bangsa Indonesia, begitu.
0: Baik, terima kasih penjelasan Ibu Anastasia. Nah, mengapa Pusaka Indonesia memilih pendekatan konten kreatif sebagai media edukasi Pancasila dibandingkan media konvensional ya, seperti seminar ataupun ceramah, Ibu Anastasia?
1: Ya, itu dia. Lagi-lagi pendekatan yang seperti kayak pelajaran, yaitu atau disuruh ngafalin kalau dulu ya, wah jadi ketahuan umur saya nih. Kalau dulu kita mengenal ada 36 ya butir-butir Pancasila itu, artinya sebenarnya kita disuruh ngafalin sila pertama itu perilakunya di masyarakat seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di Pusaka Indonesia, terutama di bidang media dan kampanye, ini kita pakai pendekatannya dibalik. Jadi sebenarnya kita lakukan dulu aksi nyatanya apa, lalu kita berdiskusi atau berdialog gitu loh. sebenarnya apa sih yang kita lakukan ini mencerminkan atau memanifestasi semangat dari sila kemanusiaan kah? Mm-hmm. Adakah semangat persatuan Indonesia di situ? Mm-hmm. Begitu. Baik. Dan mengapa kita berkomunikasi melalui konten kreatif? Ya tentu saja kita pengen relate dengan zaman now ya. Yeah. Kita pengen hadir di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang kekinian, yang memang tidak bisa dilepaskan dari media sosial ya, dari internet. Yeah. Gitu sih.
0: Baik. Iya, ingin tetap relate di zaman ini di mana juga akses internet yang mudah tentunya bisa kita akses dimanapun, Ibu. Betul. Anastasia. Baik, di ya. Era algoritma, media sosial yang lebih mengutamakan hiburan, bagaimana membuat konten tentang Pancasila agar tetap menarik tanpa kehilangan substansinya, Ibu Anastasia?
1: Nah, ini nih, jadi kita di Pusaka Indonesia ya, para kader ya, di wilayah-wilayah kita itu tuh tidak mengonten untuk jadi terkenal ya. Iya, kita tidak mengejar jadi terkenal atau kita tidak mengejar jadi selebriti. Akan tetapi pada dasarnya kita sebenarnya ada aksi-aksi nyata yang kita lakukan memang. Dari situ jadi media sosial atau konten kreatif ini adalah wahana untuk penyiaran lah gitu ya.
0: Yes.
1: Apa yang kita lakukan dikomunikasikan dengan baik sehingga nilai yang ingin kita komunikasikan itu ketangkap atau tertangkap baik di antara kader-kader sendiri ataupun masyarakat sekitarnya. Demikian.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Baik. Ibu, adakah
1: dan ya gimana?
0: Iya, silakan sambungkan jika masih ada poin.
1: Nah ini lucunya kan kita tiap minggu ini ada banyak sekali kegiatan ya.
0: Iya.
1: Ya, dan akun sosial media di Pusaka Indonesia ini dikelola juga oleh kader nih.
0: Baik.
1: Yang iya, jadi kita tidak hire misalnya Pusaka Indonesia pakai social media agency untuk viral atau apa, tidak. Jadi kita pun mengimplementasikan itu nilai keadilan sosial, yaitu melalui pemberdayaan.
0: Baik.
1: Jadi yang belum pernah merasakan jadi admin, ya kita berdayakan, kita ajarin, kita ada jadwal-jadwal untuk tayang yang kita ingatkan kalau lupa. Nah itu ada semangat pemberdayaan juga di situ. Nah kegiatannya sendiri saat disiarkan akan ada berkebun ya, ada bikin jamu. Nah ini masing-masing kan bisa merenungkan kembali nilai apa itu di situ ya. Cinta tanah air tentu saja berarti ada kaitannya dengan sila ketiga ya. Terus kemanusiaan juga ada, betapa kita sebenarnya dari dapur ibu-ibu itu bisa mengupayakan kesehatan keluarga gitu.
0: Iya.
1: Bahkan tetangganya. Jadi kalau kelihatan oh ini anak-anak yang pada main di rumah kok pada batuk, nah, ibu bisa dengan rasa kemanusiaannya itu bisa bikin jamu batuk pilek.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Kelihatannya sederhana ya, kelihatannya kayak receh-receh gitu, tapi sebenarnya itulah yang tadi saya bilang itu disiarkan kegiatan atau aksi nyata ya, dan dengan kata-kata ya, visual dan kata-kata, akhirnya nilai Pancasila yang tadi seolah-olah harus dihafalkan itu ternyata kita sudah melakukannya,
0: sudah melaksanakannya
1: loh, gitu.
0: Baik.
1: Betul. Demikian.
0: Baik. Iya. Nah, apakah juga ada contoh konten kreatif yang berhasil mengubah cara pandang masyarakat khususnya anak muda terhadap Pancasila? Bisa berikan satu contoh lagi, Ibu Anastasia?
1: Ada. Jadi waktu itu tentang ini ya, kelola sampah ya.
0: Okay.
1: Kelola sampah, kita itu secara rutin memang ada yang namanya TTS ya, titik TPS ya, titik pilah sampah. Yeah. Nah itu di situ kader itu mencontohkan. Jadi tidak mengawang-awang, ini kalau plastik masuk sini, enggak. Jadi waktu itu ada, kita ada event, dan event itu biasa ada konsumsi gitu ya.
0: Okay.
1: Ada konsumsi ya, ada berarti ada sendok plastiknya, ada nasinya, ada lauknya kayak gitu. Dan pada saat itu kita dihadiri oleh berbagai kalangan, dari siswa ada, mahasiswa ada, ibu-ibu juga ada. Nah, kader Pusaka Indonesia ini mencontohkan.
0: Baik.
1: Ini loh caranya pilah sampah ini seperti ini. Dan kita kasih challenge nih. Nah, kalau anak-anak muda kan suka nih sama challenge ya.
0: Yeah.
1: Kita kasih challenge, coba dibikin kayak vlog begitu. Acara pilah sampah ini, dan kalian juga mencontohkan nih, habis makan pilah sampahnya bagaimana gitu. Dan baik, ternyata memang generasi muda ini untuk urusan device ya, gadget ya, sama editing video itu jago banget.
0: Oke.
1: Karena iya, karena mereka besar dengan itu gitu.
0: Baik, baik. Baik, ya, terima kasih gambaran Ibu Anastasia. Nah, menurut dari pengalaman Pusaka Indonesia, nilai sila mana yang saat ini paling menantang untuk bisa diterapkan dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia, Ibu Anastasia?
1: Kalau paling menantang ya, kalau cinta menantang tanah air itu relatif mudah ya, lebih mudah dimengerti gitu. Yang mungkin agak menantang itu mungkin semangat gotong royong ya, yang selalu terus diingatkan. Karena kalau dalam semangat gotong royong ini ada juga semangat saling bantu. Jadi ya tahu sendiri ya, kadang-kadang saya tinggal di Jakarta, jadi semangat individualistisnya itu tinggi banget, lu gue gitu.
0: Iya, apalagi nah, di era pandemi saat itu, Kak.
1: Iya, jadi seolah-olah dikotak-kotakan gitu ya. Jadi untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong itu memang ada tantangan-tantangan tersendiri. Jadi kalau kita ada satu kegiatan begitu ya, kadang-kadang jauh atau apa udah mager gitu. Jadi tidak ada rasa ingin guyup gitu tuh, kita perlu kobarkan lah setiap hari. Jadi kasihan dong ini masa kegiatannya dilakukan sendirian gitu. Nah itu biasanya ya sebelumnya woro-woro di grup WhatsApp.
0: Baik.
1: Jadi kita bisa bikin rame gitu. Nah itu hanya butuh diingatkan sih sebenarnya, yang saya bilang tadi. Sebenarnya akarnya masih ada. Gitu. Jadi butuh dorongan, butuh encouragement gitu sih.
0: Baik, baik.
1: Dan iya, dan jangan apa ya, kita yang jadi pengurus ya jangan bosan lah ya gitu.
0: Saling mengingatkan ya. Baik.
1: Betul.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Ya, Ibu Anastasia, di mana fenomena hoax terus juga ujaran kebencian hingga perundungan digital masih marak terjadi, seberapa penting konten kreatif dalam membangun budaya digital yang lebih beretika ataupun sila kedua ya, adil dan beradab, Ibu Anastasia?
1: Selama ini sih di Pusaka Indonesia belum. Ya jangan sampai ya. Jadi kita sangat memperhatikan, misalnya pada saat membuat konten ya, jangan sampai kita membuat konten kayak ya udah deh asal bikin tanpa substansi gitu. Atau kalau bilang kumpulan hura-hura ya, kalau bahasa bahasa ininya ya, jadi cuman seneng-seneng gitu tanpa kegiatan nyata. Kita selalu ada kegiatan nyatanya.
0: Baik.
1: Jadi selama ini ya tidak memancing hate comment atau apa kayak gitu. Nah, akan tetapi sebenarnya di dalam bidang media kampanye ini juga sudah menyiapkan jikalau memang ada tadi ya hate comment atau apa. Jadi memang strateginya kita merangkul.
0: Baik.
1: Gitu. Baik. Apalagi itu sama-sama warga negara Indonesia ya, kita rangkul, kita tanyakan sebenarnya apa yang ingin dijelaskan, karena semuanya bisa dijelaskan. Namun apabila kalau memang menyerang ya kita masih ada mekanisme
0: apa ya?
1: Ya sudah
0: dengan cara
1: enggak,
0: merangkul.
1: Enggak defensif, dibiarkan saja gitu loh. Karena kan memang kita juga nah apalagi kalau nah ini sebenarnya tidak pernah terjadi sih di pusaka Indonesia. Akan tetapi kalau saya perhatikan pada saat terjadi banyak terjadi satu hate comment yang tidak pada tempatnya, itu akan menggerakkan orang yang lain yang sama-sama komentar itu menyerang dia.
0: Baik. Baik.
1: Nah itu mungkin di situ strategi yang mungkin kami siapkan itu adalah tidak memperuncing suasana gitu.
0: Baik, ya terima
1: jadi,
0: kasih.
1: Jadi tidak saling berantem gitu di komentar.
0: Baik, iya terima kasih gitu. Untuk gambaran Ibu Anastasia. Nah kita juga akan menyapa sebelum kita break ada Riva Ririn di Binong Curug Tanggrang yang kita akan sapa ya. Memang para konten kreator sudah semestinya menerapkan adanya nilai-nilai Pancasila ya Kak Verly. Pertanyaan saya ke Kakak Narsum, apakah para penyedia media sosial dan medsos telah menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri Kak? Karena seringkali akun yang sengaja dilaporkan ataupun direport sulit untuk dilenyapkan. Apakah karena perbedaan negara hingga mempunyai dasar yang berbeda dengan penerapan ini, mengingat di zaman modern akses internet mudah diakses oleh berbagai usia dan kalangan, dan apa saja peran orang dewasa yang seharusnya untuk membimbing anak-anak bermedia sosial hingga menerapkan di dunia nyata berasaskan nilai-nilai Pancasila, dan juga gadget mempengaruhkah hingga membuat banyak anak muda menjadi ansos ataupun antisosial. Terima kasih, silakan mungkin bisa langsung dijawab.
1: Wah, terima kasih pertanyaannya dari saudari
0: Riva Ririn
1: Verly ya.
0: Riva Ririn.
1: Riva Ririn, thank you banget pertanyaannya.
0: Keren.
1: Jadi memang penyedia platform itu kan memang dari internasional ya.
0: Iya.
1: Ya kadang-kadang mereka memang ada nilai-nilai yang kepatutan yang berbeda ya. Terutama mereka untuk bebas berpendapat itu dijunjung tinggi ya, pendapat apa aja gitu kan. Nah, sebenarnya tidak usah mengkhawatirkan platformnya, akan tetapi ya tadi bagaimana kita menyikapinya. Jadi seperti yang Pusaka Indonesia lakukan, sebenarnya kalau boleh dibilang ya tadi itu yang agak penuh tantangan ya, semangat gotong royong. Itu sebenarnya kan lawannya kan semangat individualis ya. Iya, mauku sendiri apa gitu, yang lainnya salah, yang benar aku sendiri dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita lakukan itu tidak perlu menyerang yang suka individualistis. Akan tetapi kita marilah setiap hari kalau bisa loh, Bu Ririn, kita juga mengimbangi materi atau konten yang memang mengedepankan individualistis, kita mengedepankan gotong royong gitu. Jadi kembali lagi ke kita. Kalau kitanya hanya konsumtif ya, tiap hari gitu anak kita misalnya ya, anak kita kok dilihatnya kok selalu scrolling gitu. Ajak yuk anaknya bikin konten Bu, gitu. Jadi tidak lantas ya, kalau misalnya dalam sehari scrollingnya berapa jam? 5 jam gitu. Jadi bisa jadi 2 jamnya ibu sama anak bikin konten.
0: Produktif ya.
1: Produktif. Itu produktif satu hal. Jadi menghindarkan anak scrolling. Tapi juga membuat karya yang menjadi penyeimbang. Betul gitu. Jadi kalau kita yang bikin kontennya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila boleh dong.
0: Tentunya.
1: Iya kan, jadi nggak usah dipikirin yang di sana anti nilai Pancasila, misalnya tidak mengajarkan sopan santun. Ya udah, kita bikin konten yang mengajarkan sopan santun gitu.
0: Baik, semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Riva Ririn di Binong Tanggrang. Baik.
1: Yang penting optimis dan semangat.
0: Tetap optimis dan semangat.
1: Betul. Baik.
0: Iya. Ibu Anastasia, kita akan break sejenak, tentu masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita melalui kedalaman telepon di 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
1: 91,2 FM, Jakarta malam ini.
2: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema konten kreatif sebagai wahana belajar nilai Pancasila. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita, Anastasia Indria sebagai Wakabit Media dan Kampanye Pusaka Indonesia. Anda masih bisa bergabung bersama kami untuk berbincang di malam hari ini melalui kedua line telepon di 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912. Kita akan sapa kembali. Selamat malam Ibu Anastasia.
3: Iya, selamat malam.
2: Iya, terima kasih masih bersama dengan kami di Persatu Jakarta. Kita akan sambung kembali perbincangan kita di malam hari ini. Baik, Ibu Anastasia, bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah kampanye digital tentang Pancasila? Apakah cukup dari jumlah penonton yang ada atau ada indikator lain yang lebih penting menurut Ibu?
3: Nah, ini kalau di Pusaka Indonesia nih, sebenarnya kita fokusnya pada prosesnya itu sendiri. Proses, tadi kan ya, ada semangatnya, iya, semangatnya kan pemberdayaan. Jadi konten itu dibuat, kita memberikan kesempatan konten-konten itu dibuat oleh para kader sendiri. Jadi tentu saja kita tidak kan kadernya bukan selebgram ya, jadi tidak mengejar keviralan, tapi mengejar kesungguhan atau kesadaran pada saat membuat konten tersebut, begitu. Jadi untuk teknik selalu bisa diasah. Namun pada saat mengonten ya, ada apa ya, ada seperti kayak tujuan yang lebih besar ya daripada untuk merekam ini gitu. Itu itulah yang kita sering tekankan atau kita ingatkan kembali kawan-kawan ini ketika memotret kegiatan, ketika membuat video pendek dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah ada tujuan untuk memberitahu atau menyiarkan bahwa ada loh ini segelintir orang-orang di Pusaka Indonesia yang selalu setia untuk beraksi nyata untuk ya sesama bangsa Indonesia ini menebar kebaikan, menebar nilai-nilai luhur yang seperti kayak nenek moyang kita lakukan ya, kayak jamu itu sebagai cara kita memelihara kesehatan. Nah itu tuh sebenarnya kita tekankan bahwa itu yang paling penting, menularkan semangat itu. Kalau misalnya memang terus terang kalau kita memang ada event ya, supaya diketahui oleh khalayaknya lebih besar, itu kita memang iklankan flyernya gitu. Tapi lagi-lagi sukses atau tidak ya, itu sebenarnya pada saat ada orang lain di luar pusaka ataupun di dalam pusaka sendiri tergerak untuk, oh iya ya benar ya, kenapa kita harus misalnya pusing sedikit kok cari obat, kenapa enggak ya kan, kenapa enggak cari rimpang atau rempah yang ada di dapur. Nah itu saja menurut saya perubahan perilaku seperti itu sudah merupakan kesuksesan dari kampanye kita untuk kembali ke jamu gitu.
2: Oke,
3: sih.
2: Baik. Iya, kadang kita hanya melihat dari hasil akhirnya, kadang lupa untuk proses yang ada sebelumnya, Ibu Anastasia.
3: Nah, baik. Betul. Dan juga kita tekankan prosesnya.
2: Untuk bisa menyalakan api Pancasila ya, seperti juga Pusaka Indonesia. Baik, Ibu Anastasia, apa tantangan terbesar yang dihadapi Pusaka Indonesia juga dalam mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila di ruang digital yang begitu dinamis? Mungkin Ibu Anastasia.
3: Ya tadi ya, sebenarnya kan karena memang saya tinggal di Jakarta, jadi memang tantangan yang terbesarnya itu adalah orang-orang yang sudah cuek gitu ya. Baik. Bodoh amat, yang penting saya cari duit sendiri gitu ya. Nanti kaya-kaya sendiri, sukses-sukses sendiri kayak begitu. Jadi lupa untuk bermasyarakat. Baik. Lupa bahwa ya dirinya nih orang Indonesia gitu. Lupa kalau sebenarnya dia sendiri bagian dari masyarakat yang disebut dengan bangsa Indonesia. Itu tantangannya sih sebenarnya seperti itu sih. Namun kalau misalnya kita telaah lagi, kenapa orang bisa berperilaku seperti itu ya, kadang-kadang ya akhirnya kita juga mengerti gitu loh. Jadi memang selalu ada cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi bukannya terus kita, ih ini orang cuek banget, ah udahlah kita tinggalin. Enggak sih gitu. Pasti ada caranya untuk berkomunikasi.
2: Terima kasih gambaran Ibu Anastasia. Nah, bagi komunitas ataupun anak muda yang ingin memulai konten yang bertemakan kebangsaan, langkah awal apa yang sederhana namun dapat berdampak, Ibu Anastasia?
3: Nah, ini kalau yang sebenarnya kalau konten sosial media kan memang ada batas umur ya, sebenarnya ya, gitu. Jadi pastikan kalau di bawah umur, pastikan ajak kakak atau bundanya atau ayahandanya untuk join ini ya, membuat konten dan menyiarkannya pakai akun orang tua atau kakak atau orang-orang yang sudah layak untuk memakai akun sosial media gitu. Jadi jangan ya kalau misalnya masih di bawah umur terus punya akun yang itu pasti akan melanggar gitu, nanti diblok gitu. Jadi itu diperhatikan dulu. Nah, kalau semisalnya anak muda itu mau apa ya nih ya, kebangsaan ya, nggak usah muluk-muluk. Jadi di sekitarnya kita lihat mau ngapain. Bahkan untuk yang tadi misalnya ansos ya, antisosial ya. Nah itu iya, antisosial itu, antisosial maksudnya apa, di kamar terus atau apa itu ya. Nah tapi kan setiap hari ada pasti makan ya.
2: Iya.
3: Iya kan, walaupun antisosial tapi tetap makan. Konsumsi. Ya setiap hari ya. Konsumsi, iya. Jadi paling mudah itu silahkan dicermati gitu ya. Aduh apa ya gitu. Sebagai orang Indonesia, kadang-kadang makan makanan Indonesia itu tidak pernah dihargai.
2: Baik.
3: Ya, iya, ibu memasak ada nasi, ada sayur, ada lauk, itu makan malas-malasan. Nah itulah coba dilihat itu makanannya. Itu makanan yang segar ya, makanan yang dimasak setiap hari ya, itu sebenarnya di apa ya, sebuah privilege ya. Privilege itu apa? Sebuah keistimewaan. Gak semua orang bisa seperti itu. Nah, mulai dari situ jadi ada rasa kebersyukuran yang muncul di situ. Nah, yang lain-lain boleh lah. Misalnya suka apa? Jadi gini, yang tadinya konsumtif, kita coba bisa gak produktif. Okay. Kalau suka anime ya kan, suka nonton komiknya atau baca komiknya, coba gambarnya.
2: Yes.
3: Coba kamu bikin gambarnya gitu.
2: Okay.
3: Ya kan, kalau suka tokoh-tokoh yang misalnya bisa terbang, nah coba aja kita cari di sekitar kita yang bisa terbang, apa burung kutilang gitu. Coba dibikin, jadi kembalikan lagi ke lingkungan terdekat yang nyata, yang ada, silahkan dikreasikan.
2: Oke.
3: Selalu ada
2: cara ya,
3: nilai lebih. Selalu ada nilai lebih ketika narasi itu dikemas secara jujur.
2: Oke.
3: Demikian sih. Baik. Iya.
2: Dari konsumtif menjadi produktif, nilai yang luar biasa.
3: Betul.
2: Baik, Ibu Anastasia, sebagai penutup, apa pesan Ibu kepada pendengar Pro 1 Jakarta agar tidak hanya menjadi konsumen media sosial yang tadi Ibu bilang konsumtif, tetapi juga menjadi konten kreator konten yang menginspirasi dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Anastasia, silakan pesannya.
3: Pesannya itu mari dengan semangat bahwa kita ini adalah bagian dari bangsa yang besar yang bisa melakukan kegiatan yang kreatif. Itu ada di DNA kita ya, kalau bahasanya di ini ya, kedokterannya. Yeah. Ada di dasar hati kita itu untuk bisa bergerak menjadi kegiatan produktif dan membuat konten yang bermanfaat. Itu saya katakan bisa. Baik. Semua orang Indonesia itu pintar bisa membuat konten. Nah, tapi mulai dari mana? Kadang-kadang orang yang bikin mager atau bikin males itu karena berandai-andai, wah saya jadi konten kreator yang terkenal. Ya jangan, mulai dari yang sederhana, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Namun kembali kita ingat tujuannya kita membuat konten itu apa. Nah, kita cari tujuannya yang baik tentunya ya. Begitu.
2: Baik. Terima kasih banyak Ibu Anastasia untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga kita tentunya bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu Ibu Anastasia. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Malam.
2: Baik. Ya, pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema konten kreatif sebagai wahana belajar nilai Pancasila. Dan tentunya terima kasih ya kepada Ibu Anastasia Indria.

0: 102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto. Buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi siapa saja yang ingin memahami cara membangun pengaruh, mendapatkan rasa hormat, dan bertahan dalam persaingan dunia kerja maupun kehidupan sosial. Buku ini menawarkan 33 prinsip kekuatan yang membantu seseorang mencapai keberhasilan dengan cara yang elegan dan strategis. Intinya, kekuasaan dan pengaruh bukan hanya milik mereka yang berstatus tinggi, tetapi juga dapat diperoleh melalui pemahaman yang baik tentang dinamika hubungan antar manusia. Beberapa poin utama yang ditekankan dalam buku ini, membangun rasa hormat, tidak perlu menjilat atasan atau menindas bawahan untuk mendapatkan penghormatan. Sebaliknya, buku ini mengajarkan bagaimana menguatkan etika, kompetensi, dan konsistensi agar dihormati dalam lingkup kerja atau sosial. Menghindari permainan politik yang kotor. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses mereka harus terlibat dalam politik kantor yang penuh intrik. Buku ini menunjukkan cara bermanuver secara cerdas tanpa kehilangan integritas. Menarik perhatian atasan. Tanpa harus bermuka dua, seseorang bisa mendapatkan apresiasi dari atasan dengan menjadi pribadi yang proaktif, solutif, dan memiliki inisiatif. Menghadapi kompetisi dengan bijak dalam persaingan yang ketat. Buku ini menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga mengelola aliansi, memahami kelemahan lawan, dan bertindak di waktu yang tepat. Menggunakan prinsip-prinsip kekuatan dengan benar. Kekuatan sejati bukan berasal dari manipulasi, melainkan dari kepemimpinan yang kuat, keahlian yang mumpuni, dan kemampuan membaca situasi yang cermat. Buku ini juga memuat kutipan inspirasi dari tokoh-tokoh dunia, serta kisah nyata yang relevan, membuatnya lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun buku ini mendapatkan ulasan positif dan memiliki manfaat praktis bagi banyak orang, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa buku ini masuk dalam daftar bestseller. Namun, buku ini tetap layak dibaca bagi mereka yang ingin memahami cara membangun kekuatan dan pengaruh dalam kehidupan profesional dan sosial. Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto, diterbitkan pada 28 September 2023 oleh Jendela Penerbit.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Terakhir Ibu Apple adalah salah satu yang dipopulerkan oleh Anita Sarawak dan juga masuk dalam kompilasi ya. Siri Bintang Pujaan yang dirilis oleh Universal Music Malaysia pada 1 September 2014 dan sebagai bagian dari kompilasi lagu-lagu Anita Sarawak. Baik pendengar, saya membacakan surat panggilan terlebih dahulu ataupun surat sidang ya, atas nama Purwo Margono sebagai jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 161 / PDTG / 2026 / PN Jakarta Barat memanggil James Septoria Ginting, tempat tanggal lahir Medan 23 September 1983, Kristen Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan GI nomor 23 Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 003 Kelurahan Selipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat yang saat ini tidak diketahui tempat dan jelas, namun secara pasti berada di suatu tempat yang masih termasuk di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui Radio RRI Jakarta, di mana bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta agar disiarkan, diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 161 / PDTG / 2026 / PN Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 29 September 2026 jam 9 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Feby Clara Huta Barat sebagai penggugat melawan James Septoria Ginting sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala RRI Jakarta dan jurusita pengganti Purwo Margono. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, memutarkan lagu-lagu terbaik ruang dengar Anda, baik mancanegara ataupun Indonesia, di era 80 sampai dengan 90-an. Baik, langsung saja kita akan menyapa ya yang sudah bergabung di line telepon bersama dengan Roni di Jakarta. Selamat malam Roni, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Herli.
0: Iya, selamat malam dengan Pak Roni ya.
1: Iya.
0: Kabar sehat Pak Roni? Diberikan kesehatan iya. Pak Roni.
1: Ya, iya, sama-sama.
0: Sama-sama, baik. Iya, Pak Roni, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
1: Mau dengerin BIP bisa enggak ya, Mas ya?
0: BIP, dipastikan terlebih dahulu untuk lagu yang berjudul
1: 1000 puisi.
0: Iya, hanya ya, dua yang tersedia, hanya Kuncianmu dan Satu Nusa Satu Bangsa ini pun tidak bisa diputar. Mungkin ada dari musisi lain yang bisa kami putarkan, Pak Roni.
1: Pujianmu. Oh, ya deh, nggak apa-apa itu aja, nggak apa-apa.
0: Baik, ini juga belum ada untuk Pujianmu. Mungkin ada dari musisi lain.
1: Komentar dikit ya, Mas Herli ya.
0: Iya, silakan Pak Roni.
1: Kalau di kampung aku itu, kalau ruang maklumat itu yang dibaca cuma nama yang ani mas, nama yang dituju mas.
0: Baik.
1: Nama yang dituju sama alamatnya cuma itu aja mas.
0: Oke.
1: Okay. Tapi banyak gitu, enggak cuma satu orang aja. Tapi banyak gitu, ada 5 atau 6 orang, tapi yang dibaca cuma nama yang digugat sama alamatnya cuma itu doang mas.
0: Baik, nama dan digugat itu saja ya.
1: Sama LPPL juga.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, komentar saya gitu mas.
0: Terima kasih. Ivan.
1: Ini betul mas.
0: Iya, terima kasih.
1: Sudah
0: ada yang sama Pak Roni, terima kasih. Selamat malam. Baik, dari Pak Roni di Jakarta juga ada Kak Puja di Bintuni, Papua. Kita akan sapa. Selamat malam Kak Puja, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Kak Ferli.
0: Selamat malam Kak Puja, apa kabar?
2: Aduh, kabar sangat... mau bilang baik, iya, tapi ada kabar yang tidak begitu menyenangkan, tapi ya biasa.
0: Baik, ya semoga bisa diselesaikan dengan baik ya, dan tidak ada kendala, Kak Puja.
2: Yang kebayang tidak minyak mesinnya, saya ini di Sorong.
0: Oh, sedang di Sorong, baik.
2: Iya, karena kebetulan bapak saya meninggal dari hari Minggu, jadi saya berangkat dari Bintuni lewat Manokwari Sorong.
0: Baik, turut
2: lewat darat, laut tidak bisa kak karena ombak. Akhirnya kapal kembali, dia kasih turun penumpang. Dia kembali di Sele. Habis itu sekitar jam 4 subuh dia tiba di Bintuni. Terus dikasih turun penumpang, tidak angkut penumpang lagi, dia kembali. Ya sudah, saya langsung ikut pesawat saja.
0: Baik. Iya, Kak Puja turut berduka cita dan semoga ya, segala urusan diberikan kelancaran Kak Puja dan diberikan tempat yang terbaik tadi, di sisinya.
2: Tadi sudah dimakamkan Bapak. Kebetulan dimakamkan secara militer karena Bapak kan tentara.
0: Jadi. Baik. Oke, terima kasih tentunya Kak Puja, walaupun dalam kondisi berduka tetap bisa bergabung bersama kami di malam hari ini.
2: Iya, iya Kak Ferli.
0: Baik.
2: Kak Ferli, boleh tidak saya minta lagunya Simfoni Rindu dari Meriam Bellina?
0: Simfoni Rindu dari Meriam Bellina? Oke, dipastikan terlebih dahulu.
2: Meriam Bellina. Iya, iya. Ada?
0: Belum tersedia Kak Puja, tapi bisa aku usahakan. Bagaimana?
2: Oh iya, sudah terserah Kak Ferli saja.
0: Oke, untuk lagu ini dikirimkan lagi untuk siapa?
2: Spesial salam buat semuanya, spesial buat Kak Ferli yang ada tugas. Saya juga mau salam buat Pak Freddy di Bogor. Macam orang-orang Bogor nih bergabung tambah banyak, Kak. Wah, wow, mantap sekali.
0: Iya.
2: Semoga nanti yang lain juga ikut bergabung.
0: Turut bergabung ya.
2: Iya. Oke, baik buat Kak Ferli. Saya mau panjang kali lebar, tapi asidalah.
0: Iya.
2: Saya juga lagi berduka, jadi oke, terima kasih.
0: Tetap kuat, terima kasih Kak Puja, selamat malam. Baik, dari Kak Puja di saat ini berada di Sorong, Papua ya. Iya, sekali lagi pendengar, kita akan menyapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan malam. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana?
3: Ibu Linda Kak Ferry.
0: Ibu Linda di kota?
3: Iya, di Kedoya.
0: Di Kedoya. Kabar sehat Ibu Linda?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Linda.
3: Penyiar, untuk bagaimana kabarnya?
0: Pun diberikan kesehatan. Terima kasih banyak Ibu Linda. Iya, untuk lagu yang bisa diputarkan. Boleh. Oh, silakan.
3: Kirim salam buat semuanya juga ya. Penyiar Pro 1. Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus buat penggemar Pro 1 ya semuanya. Dari A sampai Z.
0: Baik. Untuk lagunya mungkin Ibu sehat. Linda.
3: Minta lagu Meriam Bellina ya.
0: Oh, barusan dari Kak Puja minta lagu Meriam Bellina dengan Simfoni Rindu, ingin digabungkan menjadi satu lagu ini?
3: Aku enggak nih, aku untuk sebuah nama itu ya.
0: Untuk sebuah nama? Tetap dari Meriam Bellina ya.
3: Iya, buat kan?
0: Oh, boleh, tapi selepas di pukul 10 ya Ibu Linda.
3: Enggak apa-apa.
0: Baik.
3: Iya. Aku senang kok. Oh, kapan aja.
0: Baik, disiapkan nanti untuk lagunya.
3: Wah, Kak Ferry salam kenal ya.
0: Salam kenal tentunya Ibu. Terima kasih. Sedoa yang sama.
3: Selamat malam
0: Idaya. Dari Ibu. Waalaikumsalam. Dari Ibu Linda di Kedoya. Baik, bagi pendengar kita juga akan menyapa tentunya di WhatsApp. Ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam, Ibu Iren. Iya, shalom, selamat malam, Averly. Ibu Iren di Tangerang, request lagu dari Ina Rawi dengan Mimpi Digigit Ular. Salami untuk Averly dan juga kru penyiar, semoga sehat. Amin, sekali di udara tetap di udara, and God bless you. Ataupun dari alternatif songnya, Niki Asria, terus juga Hari Mukti. Informasi malam hari ini Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Bagi juga ada Bung Brandy di Bogor di WhatsApp call. Kita akan sapa. Selamat malam Bung Brandy, Ruang Rindu.
4: Halo, malam Mas Ferli.
0: Selamat kabar? Malam. Diberikan kesehatan. Apa kabar Bung Brandy?
4: Luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Malam ini kayaknya cukup ramai ya di Ruang Rindu ya.
0: Sampai saat ini cukup ramai. Betul, terpantau ramai Bung Brandy.
4: Ini di Bogor ada community club Ruang Rindu nih. Jadi kami di Bogor ini nanti akan bikin community club.
0: Okay.
4: Ya, ada Bang Rey, ada Tedinda, ada Pak Sanudin, saya gitu. Bang
0: Senang
4: Ferli.
0: Mendengarnya, kompak selalu.
4: Kompak. Mas Ferli,
0: ya,
4: boleh request lagu?
0: Tentunya.
4: Mas Ferli lagunya, saya minta lagu dari Cakrakan.
0: Cakrakan.
4: Truth of the Fire, ya. Yeah, Truth the Fire.
0: Truth the Fire ya, baik.
4: Iya. Yeah.
0: Disiapkan untuk lagunya.
4: Iya. Yeah.
0: Baik, untuk lagu ini dikirimkan untuk siapa?
4: Semua, untuk semua pendengar RRI Pro 1 FM seluruh Indonesia dan khususnya community Ruang Rindu Club di Bogor.
0: Baik.
4: Oke.
0: Okay. Ditunggu untuk lagunya.
4: Okay. Terima kasih.
0: Selamat
4: Mas
0: malam.
4: Selamat malam.
0: Iya. Baik, pendengar kita juga akan menyapa kembali lagi di WhatsApp chat ya. ada Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam, Ibu Dindin, mau request lagunya dari Lydia Natalia dengan Kangen. Salamnya untuk Pak Litopan, Bang Haris, Bung Ri, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Ibu Yati Suyanto, terus juga Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, dan juga Teh Dinda, Ibu Wulan, Ibu Marani, Ibu Ana, Kak Diona, Kak Puja, terima kasih dan sehat bahagia selalu. Oke, ini tidak ada namanya tapi akan kita sapa. Oh, ini dengan Teh Dinda. Halo, selamat malam. Teh Dinda, Ruang Rindu.
5: Selamat malam kembali, Ferli. Iya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Nah, sedang nih untuk di awal-awal, Teh Dinda sudah bergabung. Kabar sehat ya, Teh?
5: Kabar Teteh sehat.
0: Alhamdulillah, ya. Diberikan Teteh kesehatan. Sehat. Pun diberikan kesehatan. Terima kasih, Teh Dinda.
5: Kalau begitu, iya.
0: Iya.
5: Senang malam ini, iya. Suhunya nih aneh ya, siang tuh teriknya luar biasa tapi kalau malam dingin. Jakarta gimana?
0: Seperti itu juga mungkin kurang lebih tadi, hanya di siang tadi cukup terik dan angin berhembus cukup kencang dan malam ini ya terasa dingin ya.
5: Terasa dingin. Iya, pulang nanti hati-hati ya, Ferli.
0: Terima kasih, Teh Dinda. Baik, untuk lagu penghangat kita di malam hari ini yang bisa kami putarkan.
5: Tahun berapa, Fer?
0: 80-90 mancanegara Indonesia.
5: Dari Rian Kyoto boleh?
0: Rian Kyoto, baik. Ini hanya tersedia dua, yang berjudul Emosi dan Terminal Cinta.
5: Sudah, itu memang itu tujuan Teteh, yang emosi dan emosi.
0: Emosi dan emosi, baik. Tapi semoga tidak terbawa emosi ya dengan ketika mendengarkan lagu ini, Teteh.
5: Oh iya, ya, enggak dong.
0: Aman ya.
5: Apa namanya, community Ruang Rindu dari Bogor itu enggak pernah ini, enggak pernah emosi.
0: Adem gitu, ayem semuanya, baik.
5: Bukan begitu, Bung Brandy.
0: Kita harapkan demikian. Ya baik, kalau kita dikirimkan untuk siapa lagu ini, Teh Dinda?
5: Iya, Teteh sudah sebut tadi ya, Bung Brandy. Selamat malam ya. Ada Bang Ray juga, ada Bang Hasanuddin ya. Bogor Community Ruang Rindu RRI Jakarta. Selamat malam juga untuk tadi Bu Dindin ya, sudah menyapa Teteh. Ada juga Ibu Saurin, ada kemana lagi kita? Ke
0: Papua,
5: Pak Kuat. Ya, ada Pak Kuat, ada Kang Bujang Tea, juga Mas Doni, yang mana ya Mas Doni di Banyuwangi ya. Lama enggak terdengar suaranya.
0: Kita tunggu sehat kehadirannya. Ya. Semoga kita harapkan sehat juga.
5: Oke. Okay. Sepertinya sementara itu dulu, Ferli. Dilanjut. Thank you. Selamat malam.
0: Selamat malam, bye-bye. Iya, dari Teh Dinda dari Kota Hujan Bogor. Baik, terakhir kita sapa ada Mom Agung ya di Bekasi. Tadi yang sudah diputarkan lagunya Anita Sarawak. Dikirimkan salamnya untuk semua yang mendengarkan. Kanggo Bung Ferli, hatur nuhun, sami-sami. Selamat bertugas, amin. Laguna di atas, baik. Ya, sekali lagi mendengar untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, baik mancanegara ataupun di Indonesia, yang dirilis di era 80 sampai dengan 90, masih kami tunggu di kedua telepon di 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp Persatu Jakarta di 0811-7972-7912.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Simfoni Rindu merupakan lagu yang melambungkan nama Meriam Bellina sebagai penyanyi pop Indonesia di awal 80-an yang masuk dalam album bertajuk Meriam Bellina Volume 1 Simfoni Rindu. Dan lagu ini merupakan single utama dari album ini dan menjadi titik awal ya karir sebagai penyanyi dari Meriam Bellina. Baik pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita akan kembali menyapa di WhatsApp chat dan masih kami tunggu di kedua line telepon Pro 1 Jakarta untuk Anda yang ingin merequest langsung ya di 021-3440696 dan 3441499. Baik, di WhatsApp ada Ibu Risa Siregar di Bekasi. Selamat malam Ibu Risa di Tebet Barat, request lagunya Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution. Salam untuk Ibu Wati, Ibu Mujiati, Ibu Sorin, Ciguria, Ibu Yati Suyanto, Ibu Joyce, Pak Kuat, Bang Ri, Ibu Eka, salam kompak. Untuk Pak Ferli, terima kasih dan sehat selalu. Doa yang sama untuk Ibu Risa ya, yang selalu berkenan hadir bersama kami. Baik, juga ada Pak Kuat Kuswanto di Permunjul, Tangerang. Selamat malam, Pak Kuat Kuswanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat bahagia untuk Pak Ferli yang sedang bertugas di malam hari ini. Mau request lagu yang berjudul Mengapa Tiada Maaf dari Bob Tutupoli. Lagunya dikirimkan untuk Tedinda, Kak Puja, Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Risa, Ibu Siti Masyaro, Ibu Maharani, Pak Aris, Bang Ri, Bung Bram, Pak Doni, Pak Hasanuddin, dan pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Semoga terhibur. Terima kasih dan sekali di udara, tetap di udara. Kalau tidak ada dari The Mercy dengan Dalam Kerinduan. Baik, terakhir kita kembali menyapa. Ada Joyce di Bekasi. Selamat malam, Kak Joyce, request lagunya dari Niki Astria yang berjudul Mengapa. Salam untuk Bang Ri, Kak Puja, Ibu Risa, Ibu Wulan, Ibu Merpati, Ibu Eka, Ibu Dindin, dan pecinta ataupun pendengar setia Pro 1. Salam sehat ya untuk Bung Ferli, terima kasih dan tetap semangat. God bless you too untuk Kak Joyce di Bekasi. Oke, terakhir sebelum kita sapa di yang sudah bergabung di line telepon, Shalom. Selamat malam Ruang Rindu, ada Ibu Endang Hutomo di Depok. Selamat malam Ibu Endang, minta lagu dari The Cats yang Faya Con Dios. Salamnya untuk pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Salam sehat bahagia. Salam untuk Ma Ferli yang bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Doa yang sama untuk Ibu Endang, terkhusus untuk Ibu Cip di Depok ya. Selamat mendengarkan Ruang Rindu, salam sehat sejahtera bahagia ya. And God bless you. Baik, di line telepon kita akan sapa. Ini siapa untuk penelpon? Baik, kita akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan Ibu Cip.
1: Rindu Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih. Dengan Ibu Cip ya, di Depok?
1: Enggak, bukan.
0: Dengan Ibu?
1: Saya Bu Eti.
0: Ibu Eti Rustam di Ciracas. Baik, apa kabar Ibu Eti?
1: Apa kabar saya? Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Baik, sehat ya. Iya, di malam hari
1: ini juga sehat ya.
0: Diberikan kesehatan Ibu Eti, terima kasih banyak. Iya, untuk lagu yang bisa diputarkan Ibu Eti.
1: Saya minta lagu ini ada enggak, lagu Krisa.
0: Yang berjudul?
1: Lilin-lilin kecil.
0: Lilin-lilin kecil, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagu ini Ibu Eti?
1: Buat Bu Dindin, buat Bu Saurin, buat Bu Ulan, buat Bu Tati Munawar, tadi buat Bu Isa Seregar, buat Bu Mujiati di Bogor, buat Tete Dinda di Bogor, buat Bu Eka di Tebet, buat siapa lagi ya? Pak Ali Topan, Pak Aris, Bu Titik Dewi, Bu apa Mbak Lili Segar di Cawang, ya. Buat siapa lagi ya? Bu Anisal, buat Bu Nalita, ya buat semua-semuanya Mas Ferli.
0: Baik.
1: Buat yang di Papua, Kakak
0: Puja.
1: Apa namanya?
0: Kak Puja dan Ibu Ana.
1: Kak Puja dan Bu Ana. Buat yang di Banda Aceh, Kak Siska ya.
0: Kak Cika, betul.
1: Kak Cika Banda Aceh. Ya buat semua-semuanya Mas Ferli. Iya. Penggemar Ruang Rindu Berbagi Rindu, salam sehat selalu Mas Ferli ya.
0: Salam sehat bahagia Ibu Eti.
1: Ya buat Mas Ferli, salam sehat sekeluarga.
0: Amin, terima kasih Ibu, doa yang sama.
1: Hati-hati pulang ke rumah Mas Ferli.
0: Siap Ibu, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum, sama-sama Mas Ferry.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti di Ciracas ya. Mohon maaf tadi sempat salah mengira. Baik, sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung tentunya dan menambahkan playlist kami di malam hari ini. Mungkin ada lagu yang ingin didengarkan, baik mancanegara ataupun Indonesia, di era 80 sampai dengan 90. Masih kami tunggu di kedua line telepon Persatu Jakarta di 0213440696 dan 0213441.

0: Sari, tolong. Anak saya berat badannya gak naik-naik. Usia 2 tahun masih kecil begini. Ini kenapa ya?
1: Bu Lina, jangan panik dulu. Bisa jadi itu stunting, Bu.
0: Stunting? Aduh, itu bahaya gak sih?
1: Betul, Bu. Stunting bikin anak tumbuh pendek, gampang sakit, dan susah berkembang secara maksimal.
0: Astaga, terus saya harus gimana dong?
1: Segera perbaiki gizinya. Tambah protein hewani, sayur, dan juga buah. Jangan lupa cek ke posyandu rutin ya, Bu.
0: Aduh, oke, saya catat ya. Harus cepat ditangani ya, Bu.
1: Betul, makin cepat makin baik. Jangan tunggu sampai parah ya.
2: Jangan abaikan tanda stunting. Cegah sejak dini demi masa depan anak Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Cuma 1,21 RRI Jakarta. Aku Suka Kamu Suka yang merupakan salah satu lagu populer yang dibawakan oleh Hari Mukti pada akhir dekade 80-an, yang dikenal sebagai salah satu karya yang mengukuhkan nama di belantika musik pop rock Indonesia. Baik pendengar, lagu ini memiliki tema cinta remaja yang saling berbalas tentunya ya. Iya, kita masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, memutarkan lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar Anda di era 80 sampai dengan 90. Kami tunggu saat ini juga bisa menghubungi kami di kedua line telepon di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499. Baik, kita akan sampai sudah bergabung di WhatsApp chat kembali ya, bersama dengan Eca Hamid di Bogor. Selamat malam, Kak Eca. Ya, halo, selamat malam Ferli dan juga kru di Pro 1 Jakarta. Semoga sehat, amin. Doa yang sama. Minta lagunya dari Annie Lennox dengan A Whiter Shade of Pale, ataupun dari NSYNC dengan I Want You Back, dan Percy Sledge dengan When a Man Love a Woman. Dipilihkan ya, sudah diputar, dipilihkan salah satu. Ditunggu untuk lagunya. Spesial untuk Maverly, semoga sukses dan bahagia ya selama bertugas. Terima kasih juga untuk Kak Eca Hamid. Baik, sambung sapa juga ada Ibu Eka. Selamat malam Ibu Eka. Di Tebet minta diputarkan lagunya Antara Anyer dan Jakarta dari Rita Effendi. Baik, salamnya untuk Ibu Anisal, Ibu Muji, Ibu Uut, Ibu Saurin, Ibu Dindin, Mama Tiara, Mbak Tia, Ibu Endang, Ibu Helmi, Ibu Ria, Ibu Rista, Ibu Yati Suyanto, Ibu Yati Rustam, Ibu Merpati, Kak Ana, Kak Grace, Kak Joyce, Ibu Iren, Bung Brandy, dan juga Bang Roy, Pak Alex, Pak Kuat Kuswanto, Ibu Isna, dan lain-lainnya ya. Terima kasih untuk Ma Feli. Baik, juga terima kasih untuk Ibu Eka. Ditunggu untuk lagunya Ibu. Baik, sambung sapa ada Ibu Saurin di Simprok. Selamat malam Ibu Saurin, salam untuk Ibu Dindin, Ibu Yati Suyanto, Ibu Mujiati, Ibu Rista, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Marani, Cikuria, Kana, Kak Puja, Tedinda, Pak Parsudi, Bang Rey, dan semuanya salam sehat bahagia. Minta lagunya dari Scorpion dengan Wind of Change. Terima kasih Bung Ferli dan selamat bertugas. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Ibu Saurin. Dan yang sama ya. Baik, juga ada Santi di Cibinong. Selamat malam Yuni Santi. Ikutan dong ya. Iya, kami tunggu. Iya, request lagunya Pasrah Dalam Doa dari Dian Pisesa. Akan saya pastikan terlebih dahulu ya untuk ketersediaan lagu ini. Oke, selamat istirahat untuk semuanya. Terima kasih Verly. Terima kasih juga untuk Uni Santi. Baik, di line telepon sudah ada yang terhubung, tapi masih kami tunggu untuk kepastian. Ada Bang Heri ya di Banten. Baik, kita sapa dulu terakhir di WhatsApp chat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang Rindu ada Yanti. Baik, selamat malam Yanti dari Rumah Jahit Cita di Ciledug, Tangerang. Selamat bergabung Yanti di Ruang Rindu. Request lagu dari Ahmad Albar dengan Zakia. Salam kenal untuk semua pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih untuk kakak penyiar, tetap semangat dan sehat terus juga untuk Yanti. Baik, di line telepon sudah ada yang terhubung dengan Bang Heri di Banten. Kita akan sapa. Selamat malam Bang Heri, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan Bang Heri ya.
1: Iya, dengan Bang Heri.
0: Ini iya. Dengan Ferli, Bang Heri.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal Bang Heri dengan Ferli di malam hari ini.
1: Oh, Ferli.
0: Iya.
1: Selamat malam Bang Ferli ya.
0: Selamat malam.
1: Kabar sehat selalu ya.
0: Amin, doa yang sama Bang Heri. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan?
1: Lagunya dari Bob Tutupoli ya.
0: Yang berjudul
1: Widuri.
0: Widuri, baik, disiapkan ya, untuk yang lagunya orinya, yang orinya. Baik, dikirimkan ya. Untuk siapa lagu ini? Bang Heri?
1: Kirimnya buat semuanya aja lah, belum kenal soalnya ini.
0: Baik, kalau gitu untuk Bang pendengar Pro 1 Jakarta ya.
1: Tadi denger mm-hmm. Bang Ferli mau nanya.
0: Iya.
1: Nanti bola jam berapa ya?
0: Jam 2 ya, Pak Bang Heri ya.
1: Oh, jam 2.
0: Iya, jam 2.
1: Terus mau nanya lagi mm-hmm. kalau lagu barat boleh?
0: Lagu mancanegara dan Indonesia di era 80-90.
1: Yang lagunya Susan Francisco.
0: Mohon maaf bisa diulang?
1: Ya.
0: Bisa diulang, mohon maaf.
1: Susan Francisco and Susan San Francisco.
0: Oke, sebentar aku pasti kata. Dari musisi siapa nih, Bang Heri?
1: Tahu dari siapa? Soalnya itu waktu saya SMP kalau enggak salah itu dengar itu.
0: Oke.
1: Dengar kakak saya itu beli kasetnya dulu itu.
0: Oke, tapi yang pasti untuk malam hari ini yang terputar dari Bob Tutup Oli terlebih dahulu ya. Nanti akan saya sampaikan lagu dari lagu ini.
1: Mau dengar aja itu lagu lama masalahnya ya.
0: Siap Bang Harry. Ditunggu untuk lagunya.
1: Terima kasih Bang.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Doa yang sama Bang Harry untuk keluarga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Bang Harry di Banten juga ada Bung Bram di Jakarta. Selamat malam Bung Bram, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bung Ferli. Apa kabar?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Kabar sehat Bung Bram?
2: Ya, sama seperti juga Bung Ferli.
0: Demikian.
2: Apa dan kru-kru Pro 1 tentunya ya.
0: Tentunya. Terima kasih Bung Bram.
2: Iya, saya minta lagu ini ya. Apa namanya? Shine on Me.
0: Shine on Me?
2: Iya, dari Jackie.
0: Dari Jackie, dipastikan terlebih dahulu?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ada kayaknya. Shine on Me. Shiny ini memancar atau shiny?
2: Si apa ya? Ya itu judulnya Shine on Me dari Jackie. Soundtrack apa catatan si Boy?
0: Oh, dari Jackie dengan Shine on Me?
2: Iya.
0: Akan saya pastikan terlebih dahulu untuk ketersediaan lagu ini, Bung Bram.
2: Kayaknya sih pernah dengar saya di Pro 1.
0: Oke.
2: Pernah dengar. Iya, kalau nggak ada berarti terselip begitu.
0: Baik. Atau mungkin ada alternatif lagu yang bisa diputarkan?
2: Itu kayaknya nggak ada apa gimana?
0: Iya, belum ketemu untuk lagunya di Music Bank kami, betul.
2: Iya, apa ya kalau yang lain ya sampai 90-an ya.
0: Betul, 80-90.
2: Ini aja lah apa namanya, bukan pujangga aja lah.
0: Bukan pujangga ya?
2: Iya, dari okay. Best Jam.
0: Dari Best Jam.
2: Iya, selamat malam untuk Bung Kuswanto, Bung Kuswanto. Ada juga Bu Titi di Tambun. Terus ada Bu Supriyatin di apa? Di Bekasi Wisma Jaya. Juga ada semua pendengar Pro 1 aja deh ya.
0: Baik.
2: Iya, kalau ada tapi yang Shine on Me aja tuh Bung Firly kalau ketemu.
0: Iya, belum tersedia betul. Udah. Ini sudah dipastikan Shame on Me untuk catatan si Boy ketiga nih, betul, tapi belum tersedia di Music Bank kami, Bung Bram.
2: Tapi saya pernah dengar, kangen juga tuh lagu itu.
0: Kangen ya. Kalau gitu bisa usahakan nih spesial untuk Bung Bram bagaimana?
2: Oke. Saya tunggu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung Bram. Ditunggu untuk
2: selamat
0: lagunya.
2: Malam.
0: Selamat malam. Baik, dari Bung Bram di Jakarta. Sekali lagi bergerak. Oh, ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, kita akan sapa kembali. Selamat malam Ibu Titi, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bung Ferli.
0: Iya, selamat malam Ibu Titi Dewi. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan baik. Sehat ya.
0: Diberikan kesehatan. Semoga Ibu Titi Dewi juga diberikan kesehatan selalu Ibu.
3: Iya, makasih.
0: Iya. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan Ibu?
3: Kalau ada lagu ini ya, Selendang Merah dari Rani.
0: Selendang Merah dari Rani.
3: Iya.
0: Sebentar, pastikan terlebih dahulu. Oke, dari Anita Torisa adanya untuk lagu ini.
3: Oh ada,
0: ini.
3: Iya. Iya, itu yang orinya.
0: Originalnya ya, baik.
3: Originalnya baik. Itu.
0: Iya, itu gak apa-apa ya
3: kebetulan.
0: Ibu. Baik, dikirimkan iya, untuk siapa lagu ini?
3: Saya harapkan. Salamnya iya. Untuk Bu Dindin, Bu Wulan, Bu Anisal, Bu Saurin, Bu Eka, Bu Ete Rustam, Cik Guria, Kakak Grace, siapa? Kakak Ana, Kakak Puja, Alek, Pak Haris, untuk ya semuanya aja ya Bung
0: Ferli. Untuk semuanya aja baik.
3: Tanpa terkecuali ya. Selamat malam untuk Bung Ferli, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Makasih ya
0: Ibu.
3: Bung Ferli.
0: Ditunggu untuk Ibu lagunya Ibu. Selamat malam.
3: Iya, terima kasih. Selamat malam.
0: Dari Ibu Titi Dewi. Baik. Ya, sekali lagi bergerak, masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung bersama kami ya di edisi 14 Juli 2026 di kedua line telepon 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Wither Sheet of Phil by Annie Lennox, di mana ada lagu klasik yang dipopulerkan kembali oleh Annie melalui album Medusa, yaitu sebuah album yang isinya merupakan lagu-lagu daur ulang ya, ataupun cover dari karya-karya terkenal. Baik pendengar, kita akan kembali menyapa di sesi terakhir dalam program Ruang Rindu. Ada Kang Syam di Dramaga Bogor, salam kompak untuk alumni SMEA SMA SMP Ganesha Bogor, selalu semangat walau sudah hilang sekolahnya. Minta lagu dari Ikang Fauzi. Terima kasih untuk Bung Syam sudah berkenan hadir bersama kami dalam program Ruang Rindu. Juga ada dari 0896549 sekian-sekian. Iya, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Salam kenal ya, ada Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat malam Mama Eis, selamat bergabung di Ruang Rindu ya. Mari request lagunya dari Bon Jovi dengan Always. Salam untuk pendengar Pro 1, salam kenal untuk semuanya. Dan terima kasih sudah bacain juga. Terima kasih juga untuk Mama Eis sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Kembali menyapa ada Marwaji di Balaraja, Tangerang, Banten. Request lagu yang berjudul Karisma Cinta. Salamnya buat warga perantau asal Kebumen di Jabodetabek, selamat malam aja. Untuk yang bertugas, terima kasih juga untuk Bung Marwaji. Baik, sambung sapa juga ada Nurdi di Bogor. Selamat malam Nurdi, malam Bang Ferli sambil ngopi nih. Selamat menikmati kopinya di malam hari ini. Oke, request lagunya dari Ebit Gere yang mana saja ya. Terima kasih dan salam sehat terus. Ini untuk kopi dipantengin sampai dengan jam 2 mungkin untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia. Pertandingan antara Spanyol versus Perancis kemungkinan ya, Bung Nurdi, tetap sehat di sana. Oke, juga ada Devi Budianti. Assalamualaikum, salam kenal juga kakak penyiar. Waalaikumsalam ya. Dari Devi Budianti mungkin lagu yang ingin didengarkan bisa kami simpan ya, karena sudah di penghujung acara. Baik pendengar, kita akan kembali menyiapkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di malam hari ini. Oke, iya, mohon maaf untuk Ibu Endang Hutomo di Depok. Lagu dari Faya Kondios dari The Cats ini dirilis di tahun 72. Jadi ini tidak bisa diputarkan, mohon maaf, karena hanya dari era 80 sampai dengan 90-an saja. Ini bisa diputarkan di hari Kamis nanti ya, Kamis mendatang, tentunya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, tetap bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

bagai rembulan. 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Bob Tutupoli dengan Widuri sebagai lagu penghujung kebersamaan kita pendengar dalam program Ruang Rindu. Dan tentunya saya Fairly Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini, edisi 14 Juli 2026. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar karena keterbatasan waktu kita di malam hari ini. Tentunya kita bisa jumpa kembali di program Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Saya Fairly Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semesta memberkati.

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.

hati. 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Tiara Andini dengan Merasa Indah sebagai lagu penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini. Tentunya bagi Anda pendengar yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca dan kegiatan di sepanjang malam hari ini, bisa berbagi informasi bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

Indonesia. Satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar. Mulai dari hal kecil, seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Maudie Ayunda dengan Perahu Kertas sebagai penyambung kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Nikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

Di suatu malam yang dingin, seorang miliarder bertemu dengan seorang pria tua miskin di pinggir jalan. Dan kemudian ia bertanya, "Apakah kamu tidak merasa dingin di luar? Dan bahkan, kamu tidak memakai mantel?" Kemudian orang tua itu menjawab, "Aku tidak memiliki mantel, dan aku sudah terbiasa dengan itu." Miliarder itu kemudian berkata lagi, "Tunggu aku. Aku akan kembali membawakan mantel yang hangat untukmu." Pria malang itu sangat berbahagia mendengar ucapan sang miliarder dan berkata, "Dia akan menunggunya." Miliarder itu kemudian sampai di rumah dan sibuk mengurus sana-sini hingga ia terlupa dengan apa yang ia janjikan kepada pria tua miskin itu. Barulah keesokan paginya ia teringat pada pria tua miskin yang ia temui malam tadi, dan kemudian pergi mencarinya, tetapi kemudian menemukannya dalam keadaan sudah meninggal karena kedinginan. Pria tua malang itu meninggalkan sepucuk surat. "Ketika aku tidak punya pakaian hangat, aku memiliki kekuatan mental untuk melawan dinginnya malam. Tetapi ketika kamu berjanji untuk membantuku, aku berpegang teguh pada janjimu, dan itu membunuh kekuatan mentalku." Dari kisah ini kita dapat merenungkan bahwa jangan sekali-kali kita menjanjikan apapun jika kita tidak bisa menepatinya. Mungkin apa yang kita janjikan tidak terlalu penting bagi kita, tapi bisa sangat berarti untuk orang yang kita janjikan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 14 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 yang mendengarkan Bamsari dimanapun Anda berada. Pagi hari ini yang sudah menyalakan radionya, mendengarkan via streaming atau lagi dengerinnya via mobile application kami RRI Digital. Selamat bangun pagi, sambut hari ini dengan penuh sukacita dan tentunya dengarkan Pro 1 RRI Jakarta sampai dengan selesai, sambil menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Halo, selamat pagi yang baru menyalakan radionya mendengarkan suaranya Bams Hari di pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi penyejuk untuk kita semuanya, karena kalau dalam Islam, hari Rabu ini dikenal sebagai waktu terciptanya cahaya. Dan hari ini dianjurkan untuk memulai segala sesuatu seperti belajar, bekerja, atau membuka usaha, karena diyakini akan selesai dengan sempurna gitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi kita. Apapun aktivitas Anda hari ini, jangan lupa diiringi dengan doa. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda di pendengar untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Temanya adalah mengenai memaknai hijrah sebagai perubahan sikap dan perilaku. Insya Allah nanti akan ngobrol sama Bams adalah Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA. Beliau adalah penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surat Al-Waqiah bersama Wahyu Rumiyati.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Sudah masuk di segmen Mutiara Pagi pendengar Pro 1. Sekarang kita ngobrolin mengenai memaknai hijrah sebagai perubahan sikap dan perilaku. Di line telepon kami sudah tersambung pagi hari ini ada Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA. Beliau adalah penyuluh madya Kemenak Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat atas izin Allah. Bagaimana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah sehat juga Ibu Ustazah. Baik, hari ini kita ngobrolin mengenai memaknai hijrah sebagai perubahan sikap dan perilaku. Silakan Ibu Ustazah.
3: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Pendengar RRI Pro 1 FM yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita hadir pada pagi hari ini dalam kajian pagi atau mutiara pagi yang insya Allah kita mengambil tema memaknai hijrah sebagai perubahan sikap dan perilaku. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 1447 Hijriah, walaupun kita sudah di akhir bulan Muharram, tapi tidak ada salahnya dikarenakan kita memang baru saja bersua kembali. Semoga Allah menjadikan tahun baru tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Semakin mampu berhijrah, mengadakan perubahan, baik segala sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang mendapatkan kemuliaan memaknai hijrah sebagai perubahan sikap dan perilaku, kata Allah, satu, orang tersebut harus memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang senantiasa stabil, walaupun iman itu yazid wa yankus, kadang bertambah, kadang berkurang, condong kepada kurangnya iman. Inilah yang membuat kita pada pagi hari ini mendengarkan Mutiara Pagi, salah satunya di RRI Pro 1 FM. Semoga siapapun yang mendengar pada pagi hari ini mendapatkan taufik hidayah Allah. Amin. Agar menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang terpilih ya di mata Allah. Selain kita melawan ngantuk, melawan rasa letih karena akan kembali beraktivitas, maka mudah-mudahan ini sebagai pembuktian orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kemuliaan, keberkahan, kemudahan dari segala harapan dan cita-cita yang dihaturkan pada tahun baru 1447 Hijriah, agar Allah senantiasa memberikan kehidupan yang lebih bermakna, lebih berwarna tentunya dengan kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Memaknai hijrah lebih dari sekedar perpindahan fisik, melainkan transformasi mental dan spiritual. Ini merupakan komitmen untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, memperbaiki hijrah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-20, orang yang menang, orang yang bahagia, yang sukses, pertama imannya. Yang kedua adalah hijrahnya. Hijrah itu berpindah dari kebiasaan yang tidak baik menjadi baik, ke sesuatu yang tidak pantas menjadi lebih pantas, dari yang buruk menjadi yang baik tambah baik. Di antaranya adalah memperbaiki akhlak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini tentunya harus dilakukan secara konsisten atau istiqomah, agar memberikan dampak positif bagi diri kita maupun lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai diri kita tidak menjadi lebih baik, yang mengakibatkan lingkungan pun tidak memberikan kebaikan bagi kita dan keluarga. Inti sari dari perubahan sikap dan perilaku ini, ya, atau dalam berhijrah, ini mencakup beberapa aspek, ya, utama. Di antaranya, yang pertama, orang yang berhijrah itu adalah memiliki integritas dan kejujuran. Bisa dibuka suratnya At-Taubah ayat ke-119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Tentunya integritas atau konsisten antara tindakan, nilai, prinsip atau tindakan dengan ucapan ini memang tidak gampang, ya Mas Bams. Kenapa? Ya, karena namanya manusia itu kan berinteraksi dengan berbagai jenis perilaku manusia yang berbeda-beda, tidak semuanya baik, tidak juga semuanya jahat. Tentunya yang namanya manusia itu di antara setan dan malaikat. Maka manusia itu al-insan makhlul khata' iwan nisyan. Maka sifat inilah yang membuat kadang antara tingkah laku dengan ucapan sering berbeda, tidak komitmen atau tidak konsisten. Maka di dalam hijrah ini, ya, integritas dan kejujuran di surat At-Taubah ayat ke-119, hiduplah kalian bersama dengan orang-orang yang benar, yang menegakkan kejujuran, meninggalkan perilaku curang, manipulatif, dan senantiasa mengganti dengan nilai-nilai yang lebih baik dari segala aspek kehidupan. Tentunya ini membutuhkan dukungan dari lingkungan, dari keluarga, agar bisa berkomitmen keras untuk bisa menjadi manusia yang berintegritas dan menegakkan kejujuran. Memang tidak gampang, ya. Katanya orang yang jujur itu kadang-kadang tersiksa. Padahal orang jujur itu kan memang diperlukan, apalagi saat-saat sekarang ketika pemerintah sedang menegakkan korupsi dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan seluruh para pendengar Pro 1 FM adalah pendengar-pendengar yang jujur, amin, yang berintegritas, sehingga amin, hijrahnya berhasil. Amin. Yang kedua adalah pengendalian diri. Boleh dibuka di surat Al-Anfal ayat yang ke-72. Yang artinya, ya, Allah itu tentang kesungguhan berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu, intinya seperti itu. Suratnya Al-Anfal ayat yang ke-72. Dahulukan kemampuan daripada keinginan. Dahulukan kepentingan daripada kemauan. Ini lucu sekali, ketika saya kemarin itu naik kendaraan, di depan mata saya itu ada kalimat seperti itu. Sangat menggelitik tapi luar biasa. Maka hari ini saya sampaikan, ya, kadangkala dengan segala kemampuan yang ada, kita suka memaksakan diri menjadi orang lain, sehingga menyiksa kemudian tidak menjadi pribadi yang seutuhnya adalah diri kita. Memang yang namanya setan sejak zaman dahulu kala berjanji kepada Allah karena terusirnya dari surga. Baik Allah, kalau memang kau mengusir kami dari surgamu, izinkan kami sepanjang hayat kami untuk bisa menggoda anak-anak cucu Adam. Jadi makanya kenapa setan walaupun terikat ketika bulan Ramadan, tetap saja banyak kaki-kaki yang bergelantungan di warung Tegal.
2: Iya betul.
3: Katanya puasa, tapi siang-siang itu banyak kaki-kaki bergelantungan, sebagian badannya tertutup. Gak mungkin setan makan, gak mungkin setan pergi ke warung Tegal bahari mungkin ya. Nah ini yang luar biasa bagi kita manusia. Maka sejatinya belajar menahan emosi, menghindari perkataan yang kotor, beralih dari sikap yang lebih sabar dan lebih santun, ini tentunya membutuhkan pengendalian diri yang luar biasa. Maka menjadi wajib bagi manusia hadir di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Karena dengan kita hadirnya di tempat-tempat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita mampu mengendalikan diri. Kita mengikuti aturan main ketika kita berada di majelis taklim contohnya. Kemudian kita ikut aturan main ketika kita mendengarkan Pro 1 FM seperti ini. Saya menghantarkan materi, pendengar mendengarkan dulu. Nanti saya selesai, saya mendengarkan, siap untuk menjawab pertanyaan. Ini namanya belajar mengendalikan diri. Ya, pokoknya segala lini kehidupan lah. Tidak lepas dari yang namanya emosi, sesaat yang bisa merugikan kita dan orang lain. Mudah-mudahan tahun ini para pendengar juga tidak menjadi orang yang cepat emosi ya. Jangan terpancing dengan segala sesuatu yang hari ini terjadi. Tetap sabar, tetap memberikan yang terbaik, berkontribusi semampunya. Jangan sampai hanya pandai menghujat tapi tidak memberikan kebaikan atau kontribusi yang berarti. Lebih baik menjadi orang yang santun, yang sabar, sambil tetap berdoa kepada Allah. Minta semoga kehidupannya diberikan kehidupan yang lebih baik agar terjadi hijrah sikap dan perilaku yang luar biasa. Yang ketiga adalah produktif dan bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Mengubah kebiasaan membuang waktu karena kemalasan harus menjadi semangat untuk belajar, untuk lebih maju, bekerja keras, memberikan manfaat nyata kepada sesama. Pagi hari ini kita sudah dibangunkan oleh Mutiara Pagi. Ya, mudah-mudahan ini menghilangkan rasa ngantuk walaupun mungkin sambil berleyeh-leyeh ya. Membuka, mendengarkan radio, ya mudah-mudahan masih memberikan manfaat. Apa yang disuguhkan oleh Pro 1 FM ini menjadi ladang amal yang luar biasa. Jangan sampai orang itu hanya makan, tidur, tidur, makan. Tidak ubahnya seperti binatang. Sekiranya kalau kita melihat kepada kehidupan sapi atau binatang-binatang yang biasa dikurbankan. Sekiranya mereka tahu kalau majikannya memberikan rumput yang segar, minuman yang bernilai vitamin mungkin menurut sapi atau kambing ya. Nah mereka mungkin dijejelin sama majikannya itu akan menolak. Sekiranya dia tahu tujuan mereka diberi makan ketika gemuk, maka mereka akan dibawa ke pasar untuk dijual. Atau mungkin akan dikurbankan. Kalau saja mereka tahu seperti itu, mereka pasti gak akan mau makan, mogok makan. Tapi karena binatang itu tidak tahu tujuan majikan memberikan makan untuk apa, yang penting kan perutnya kenyang. Ya, maka apa yang diberikan dimakan. Sehingga begitu sudah besar dicari oleh pemberi dan akhirnya dipilih. Akhirnya dibuat sembelihan atau kurban. Memang mendatangkan kebaikan, memang kewajiban. Cuman sekiranya kita bandingkan dengan diri manusia, kan ada manusia yang hanya sekedar makan, senang-senang, makan, senang-senang. Tanpa memberikan kebaikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Maka hidup yang seperti itu adalah hidup yang tidak produktif dan tidak memberikan manfaat. Sedangkan hijrah untuk perilaku itu adalah harus bisa menghasilkan sesuatu yang produktif dan bermanfaat. Yang keempat adalah kepedulian sosial. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan, jangan bertolong-tolongan dalam keadaan dalam kemunkaran. Kita kadang-kadang salah ya. kalau ada sesuatu yang jelek, kadang-kadang suka didukung, ketika yang baik malah menjadi menderita. Jadi kita sekarang hidup di Indonesia itu memang ada harus hati-hati ya, lebih sensitif, lebih selektif lagi. Kadangkala kepedulian kita terhadap lingkungan suka disalahartikan, ya mungkin kalau bagi mereka yang tidak suka, sementara yang melakukan kepedulian sosial ini adalah memang sudah sifatnya menolong, kadang dibilang belagu lah, sok kaya lah, sok idealis lah. Ini kadang-kadang kita bingung ya dengan masyarakat, diajak baik, tanggapannya kadang tidak baik, diajak buruk, malah dianggap baik. Maka untuk yang keempat ini, kata Allah, beralih dari sikap individualis menjadi pribadi yang gemar berbagi, peduli terhadap penderitaan orang lain. Jadi kita punya pepatah mengatakan, ketika orang lain bahagia, kita harus ikut bahagia. Ketika ada orang lain menderita, maka bantulah penderitaan tersebut agar lebih ringan. Bukan orang menderita, kita ikut menderita. Kalau sama-sama menderita, ya bingung dong kalau gitu ya. Tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang lain maupun untuk lingkungan. Mungkin sebagai penghantar itu yang bisa saya sampaikan, hijrah untuk meningkatkan perubahan sikap dan perilaku.
2: Baik.
3: Itu kali ya Bang ya.
2: Siap Ibu Ustazah.
3: Okay.
2: Dan seperti biasa kami juga akan memberikan kesempatan pendengar untuk memberikan pertanyaan. Kita break dulu Bu Ustazah, jangan ditutup teleponnya. Kita dengarkan lagu sama-sama. Untuk Anda pendengar yang mau tanya seputar tema kita di pagi hari ini, perubahan sikap dan perilaku memaknai hijrah, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: Sallallahu alaihi wasallam mendengar Salim, pelayan Abu Huzaifah, sedang membaca Al-Quran pada malam hari. Lalu beliau berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang seperti dia di tengah umatku." Dalam peperangan di Yamamah, ketika pertempuran berlangsung dengan sengit dan pasukan mukmin terlihat melemah, Salim mengangkat bendera untuk memberikan semangat. Orang-orang berkata, "Kami takut untuk datang mendahulimu." Dia berkata, "Seburuk-buruk penghafal Al-Quran adalah aku." Ketika tangan kanannya tertebas pedang hingga putus, dia mengangkat bendera dengan tangan kirinya. Ketika tangan kirinya juga tertebas, dia mengapit bendera di ketiaknya sambil membaca ayat, "Dan Muhammad tiada lain seorang Rasul." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 144. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa.
1: Masih di Mutiara Pagi pendengar, kita lagi ngobrolin seputar memaknai hijrah sebagai perubahan sikap dan perilaku perilaku gitu ya. Dan di line telepon kami masih bersama kami tentunya Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan, yang akan menjawab pertanyaan Anda di pagi hari ini. Ibu Ustazah.
2: Iya.
1: Baik, kita langsung ke pertanyaan pendengar ya, Bu ya. Ini ada Randi di Depok yang pertama.
2: Amin. Mangga.
1: Assalamualaikum Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya sedang berusaha banget nih Bu menjadi pribadi yang lebih baik, tapi kadang-kadang masih suka terpancing emosi, terutama kalau lagi di tempat kerja ada teman yang bikin kesel. Gimana caranya supaya hijrah itu benar-benar terlihat dari sikap bukan cuma niat? Silakan Bu Ustazah.
2: Baik, yang namanya kita bekerja ya biasalah gesekan-gesekan antar teman satu divisi ataupun beda divisi adalah hal yang lumrah, karena tidak bisa kita paksakan teman-teman kita itu harus menyukai kita semuanya atau mungkin membenci kita. Itu mah masing-masing pribadi ya, bagaimana pertama kita membawa diri. Maka biasakan di tempat bekerja itu dengan 3S yang pertama. Sapa, salam, senyum. Kadangkala kita bisa jadi satu lift ya. Tapi satu gedung juga. Ternyata satu lift itu kita tidak saling bertegur sapa atau minimal sapa atau senyum. Ini yang kadangkala sudah menjauhkan kita dalam bersosialisasi. Kenapa? Sudah asik dengan gadget. Di kendaraan bergejet, kemudian sampai di lokasi masih bergejet, sampai akhirnya sampai masuk lift pun kita masih main HP gitu loh. Akhirnya apa? Ketemu dengan sama-sama pekerja satu gedung, bahkan mungkin bisa jadi satu ruangan, itu jarang say hey, apalagi ngobrol. Padahal kan mencarikan suasana ya. Kalau zaman dulu itu kita belum kenal HP, itu lebih sering berkomunikasi, bukan lewat sosial media. Jadi kelihatan orang bicara langsung dengan tidak langsung itu kan dengan mimik yang berbagai macam ya. Bagaimana jawabannya menyenangkan atau tidak menyenangkan itu kan kita kelihatan lewat mimik atau wajah. Nah, mungkin dibiasakan dengan 3S tadi gitu ya, agar cair, agar tidak merasa kaku di tempat pekerjaan. Yang kedua tadi dipahami saja, tidak semuanya manusia di lingkungan tempat kita bekerja itu suka dengan kita. Ada aja yang tidak suka, entah itu mungkin sikap kita, perilaku kita. Maka yang harus kita tekankan, biarlah orang melakukan hal-hal yang mungkin menurut dia adalah sesuatu apa namanya yang dianggap masih wajar. Tapi bagi kita nggak perlu membalas. Kalau kita sama-sama seperti itu, ujung-ujungnya apa bedanya kita dengan mereka ya? Kebaikan itu, keburukan itu harus dibalas dengan kebaikan. Ketika orang menzolimi kita, ya sudah ya. Kalau memang bisa bertanya, baik-baik ditanya. Kenapa kok Anda seperti itu dengan saya? Diklarifikasi, jangan mencari orang yang apa namanya mencari pembenaran atau ibaratnya mencari dukungan lah agar kita mendapat dekengan. Gak usah lah. Kadang-kala kita kalau memperbanyak musuh di tempat pekerjaan malah kita tidak nyaman. Dan dimanapun kita bekerja tidak akan pernah merasa aman. Jadi lingkungan kerja itu bagaimana sikap kita. Maka untuk bisa konsisten seperti itu, satu, banyak berzikir, menitip diri kepada Allah, karena Allah yang punya segalanya dan tahu segalanya. Yeah. Yang kedua, tadi tidak berlaku sombong atau mentang-menting ya. Tadi biasakan sapa, salam dan senyum. Insya Allah dibantu oleh para penggawa Allah, ketika Anda bekerja selalu merasa aman dan nyaman gitu. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Pokoknya kita tanamkan seperti itu. Buat apa hidup kalau tidak memberikan manfaat, ya malah mendatangkan mudarat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena hidup kita ini hanya sekali, maka berikan yang terbaik, bukan sesuatu yang menjadi kisah buruk di antara kita dengan tempat di mana kita bekerja. Gitu Mas Bang.
1: Baik Ibu Ustazah. Satu pertanyaan lagi ya. Ibu Ustazah boleh ya?
2: Iya.
1: Ada Fajar di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ingin sekali berubah menjadi lebih rajin ibadah, tapi lingkungan pergaulan saya terkadang masih sering mengajak ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, kadang-kadang saya sebetulnya takut dianggap berubah atau so alim. Apa yang sebaiknya saya lakukan?
2: Iya, ya, ini yang kadangkala besti membawa ke surga, ada besti membawa ke neraka. Kalau tidak ikut, dibilangnya sombong. Kalau tidak ikut, dibilangnya munafik, gitu ya. Kalaupun ikut, kita tahu akibatnya tidak baik. Maka menjadi punya pagar, ya, punya komitmen di diri sendiri. Jika memang persahabatan itu tidak membawa kebaikan, kita harus berani menolak. Makanya tadi dibilangkan orang yang bersikap jujur, punya integritas itu di surat At-Taubah tadi nggak gampang ternyata. Kita butuh lingkungan yang mensupport kita, yang mendukung kita, dan juga kembali kepada diri kita. Kita ini ingin menjadi orang yang menguntungkan atau yang merugikan, baik secara pribadi maupun lingkungan. Kalau memang ingin menjadi orang yang bermanfaat, menguntungkan, baik pribadi maupun lingkungan, ya harus berani menolak. Kalau memang itu sesuatu yang kata kita memang tidak baik akibatnya, akan buruk dampaknya, harus berani, karena kita kan sudah dewasa satu. Yang kedua, diberikan akal pikiran untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kalau ternyata sudah besar, sudah dewasa, mumayis lah bahasanya, kita tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, apa bedanya kita dengan hewan? Toh ketika kita menderita, sengsara, emang mereka mau membantu? Tidak. Biasanya teman-teman itu kan yang asik itu kalau diajak bahagia, tapi ketika menderita siapa yang mau? Ya, maka pandai-pandailah diri. Kalau memang ternyata Anda mendapati teman yang seperti itu, langsung sigap. Ya, tidak perlu ditemani lagi, masih banyak teman yang lain kok. Walaupun mungkin kata Anda tidak memberikan keuntungan, tapi membawa kebaikan, lebih baik daripada banyak memberikan keuntungan dunia, tapi merugikan kehidupan akhirat. Akhirat itu selamanya. Kalau dunia itu kan hanya sementara. Mudah-mudahan baik. Tetap semangat dalam bersahabat, tapi cari sahabat yang lebih baik.
1: Siap. Baik Ibu Ustazah, sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini, yang ingin digarisbawahi untuk pendengar Pro 1, silakan.
2: Baik, yang akan saya garisbawahi untuk tema kita hari ini, ya, bahwa hijrah itu bukan tujuan akhir, melainkan proses yang berlangsung seumur hidup. Tidak ada manusia yang sempurna, namun selama kita terus bergerak dan berusaha dan berdoa menuju kebaikan, maka kita sedang berada di jalur hijrah yang benar. Jadi tidak perlu terkontaminasi dengan teman-teman. Intinya bagaimana kita mensikapi, membentengi diri dengan kebaikan, insya Allah apa yang menjadi benteng kita ini akan bisa menahan segala sesuatu yang datangnya dari luar atau dari dalam diri, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih sukses dan lebih mulia. Mungkin itu Mas.
1: Baik, Ibu Ustazah, okay. Terima kasih banyak untuk waktunya, ya, dan ilmunya pagi hari ini. Sehat selalu sama-sama. Ibu, selamat beraktivitas ya.
2: Insya Allah, amin.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu.
2: Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Mutiara Pagi hari ini, pendengar, memaknai hijrah sebagai perubahan sikap dan perilaku. Kalau mau berubah demi kebaikan, ya jangan takut ya. Nggak usah dianggap, takutin ketika ada orang yang bilang, so alim gitu. Pesan dari Ibu Ustazah ya. Bersama narasumber kami yang tadi ngobrol sama Bams, Ibu Ustazah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Selamat pagi, kembali saya mengucapkan untuk Anda yang mungkin baru bangun, terus ini lagi acara apa sih? Lagi Pro 1 RRI Jakarta, habis Mutiara Pagi. Setelah ini di jam 6 akan ada informasi atau Berita Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di Pro1 RRI Jakarta.
3: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Sekarang ini progresnya sudah 95% dan kita mengharapkan pada bulan Agustus bisa diresmikan oleh Bapak Presiden.
3: Pelaku ekonomi ya, melibatkan operasi. Seperti OPD juga kan ada pengadaan, operasi yang dibatkan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting. Pembangunan LRT rute Pegangsaan 2 hingga Manggarai telah rampung 95%. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi daerah yang mandiri. Berita selengkapnya, progres pembangunan LRT Jakarta rute Pegangsaan 2 hingga Manggarai telah mencapai 95%. Reporter Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa progres pembangunan LRT Jakarta rute Pegangsaan 2 hingga Manggarai telah mencapai 95%. Ia pun berharap pembangunan dapat segera selesai dan diresmikan pada Agustus 2026 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

0: milestone ataupun apa ya, legacy yang merubah wajah Jakarta.
1: Koridor ini dibangun sepanjang 12,2 km dan diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi umum dari kawasan utara menuju pusat Jakarta. Kehadiran LRT Jakarta rute Pegangsaan 2 hingga Manggarai diproyeksikan melayani hingga 80 ribu penumpang setiap harinya. Adapun tiap rangkaian kereta berkapasitas maksimal 275 penumpang. Koridor LRT Jakarta Pegangsaan 2 hingga Manggarai sendiri memiliki waktu tempuh selama 28 menit dan melewati 11 stasiun. Gubernur Pramono pun membuka peluang terhadap upaya pembiayaan kreatif untuk mendukung operasional LRT Jakarta. Salah satunya melalui hak penamaan atau naming right di 11 titik stasiun LRT tersebut. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebutkan perubahan perda pajak dan retribusi perkuat tata kelola fiskal Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, serta tata kelola perpajakan yang transparan, akuntabel, dan adaptif. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Rano juga mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan yang disampaikan selama pembahasan RANPERDA. Menurutnya, pandangan seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi regulasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di Jakarta.
4: Eksekutif menyambut baik saran dan pendapat yang disampaikan oleh seluruh fraksi terhadap RANPERDA ini. Pada kesempatan pertama, saya sampaikan kembali sejumlah poin utama dalam materi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu 1. Penegasan definisi terkait kendaraan umum dalam rangka pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta implementasi tarif sebesar 50%. 2. Penyesuaian ketentuan kapasitas tertentu untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagai objek yang dikecualikan dari pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2001 penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. 3. Perluasan pengecualian objek pajak reklame. 4. Perluasan pengecualian objek retribusi atas layanan kesehatan terhadap satuan pendidikan negeri. 5. Penyesuaian rincian objek dan detail rincian objek beserta tarif retribusi daerah lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kondisi pemungutannya.
3: Lebih lanjut, Rano menjelaskan, dalam aspek tata kelola perpajakan, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat integrasi data, sistem verifikasi penerimaan pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyusunan laporan tax expenditure daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fiskal daerah. Untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD, Pemprov DKI Jakarta akan menyusun roadmap reformasi pendapatan daerah 2026 hingga 2030 yang meliputi penguatan kapasitas fiskal, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi pelayanan, integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Kegiatan belajar dan mengajar di SDN Srengseng Sawah kembali normal. Para guru dan siswa juga terlihat ceria mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Setio Agung melaporkan.
5: Pasca pesan ancaman teror bom, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan, kembali berjalan normal pada Selasa 14 Juli 2026. Anak-anak juga ceria mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS didampingi guru dan orang tua siswa. Sejumlah instansi dan lembaga turut hadir memberikan trauma healing dan penyuluhan Salah satunya Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta.

0: Kepala Dinas PPA PP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan pendampingan diberikan tidak hanya kepada siswa, melainkan juga kepada orang tua dan guru. Menurutnya, suasana MPLS berlangsung hangat dan para siswa antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
1: Kita lihat anak-anak semua ceria, bernyanyi, kemudian juga tadi banyak berdialog langsung dengan Pak Menteri, juga kemudian para orang tua dan juga guru-guru, semua bisa berdialog dengan baik, dengan nyaman, dan insya Allah kondisinya juga baik-baik semuanya.
0: Rasa khawatir juga sirna di kalangan orang tua siswa setelah situasi sekolah dipastikan aman. Salah seorang wali murid kelas 1, Nida, mengaku kini lebih tenang setelah mendapatkan pemantauan dan pendampingan dari berbagai pihak. Pada hari pertama MPLS, anaknya mengikuti senam bersama, makan makanan sehat, dan berbagai kegiatan pengenalan sekolah. Sementara itu, dirinya memperoleh penyuluhan mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk edukasi tentang perundungan atau bullying.
2: Tadi kan pertama dia senam bersama, terus makan makanan sehat gitu kan. Oh, tadi ada penyuluhan dari Sudin kan gitu, dari KPAI. Banyak sih Mas tentang kekerasan kayak gitu kan, tentang anti bullying.
0: Berdasarkan informasi yang dihimpun RRI Jakarta, pendampingan dan penyuluhan di SD Negeri Serengseng Sawah 15 pagi melibatkan berbagai instansi, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Polda Metro Jaya, Himpunan Psikologi Indonesia, dan Dinas Pendidikan setempat. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Mobil klinik hewan keliling kini hadir melayani warga Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Maiska Daresa.
4: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP menghadirkan layanan mobil klinik hewan keliling untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan bagi hewan peliharaan. Program ini disambut antusias warga sejak hari pertama pelaksanaan di Kecamatan Cempaka Putih. Layanan mobil klinik hewan keliling berlangsung pada 13 hingga 14 Juli 2026 di kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, dilanjutkan 15 hingga 16 Juli di Rusun Dakota Kemayoran, dan 17 Juli di kantor Kelurahan Gunung Sahari Utara. Warga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter hewan, vaksinasi rabies, hingga pengobatan sesuai tarif yang berlaku. Kasatlah KPKP Cempaka Putih, Hasmauna, mengatakan layanan tersebut merupakan upaya mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pemilik hewan dalam menjaga kesehatan peliharaannya.
5: Kegiatan Klinik Hewan Keliling Jakarta ini adalah program Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta yang memang untuk pelayanan langsung di masyarakat. Jenis pelayanannya itu pemeriksaan, pengobatan, dan steril. Kemarin itu kita sampai dari 21 di Kelurahan Cempaka Putih Barat, yang di antara 5 wilayah kita yang terbanyak, dengan retribusi sekitar 1.200.000 sekian gitu. Dari 21 peserta ada 23 hewan atau pasien yang terperiksa gitu. Dan ada satu operasi tumor.
4: Kesempatan yang sama, Agus, pemilik hewan peliharaan, mengatakan program tersebut sangat membantunya.
6: Tadi diperiksa, dikasih obat-obatan, terus disuntik antibiotik, nah, dan dikasih resep. Nanti pengobatannya sehari 2 kali, pagi dan sore. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, memuaskan, dokternya baik, dan dari ininya, rondesnya juga, Masya Allah, pelayanannya sopan dan teratur ya. Dan kedepannya saya harap sih ada ini ya, rutin minimal dalam sebulan itu 7 hari lah, tiap kelurahan atau di kecamatan, semacam itu. Cukup recommended lah buat kita-kita itu ya, lumayan terjangkau.
4: Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hewan sekaligus mendukung pengendalian penyakit zoonosis di wilayah Jakarta Pusat. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
3: Perkuat kelistrikan Jakarta, proyek Sutet 500 kV Priok Muara Tawar capai 80%. Samsudin Ilyas melaporkan.
7: PLN Persero melalui unit pelaksanaan proyek Jawa Bagian Barat atau UPP 4JBB terus memacu penyelesaian proyek strategis nasional saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET 500 kV Priuk Muara Tawar. Saat ini progres pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut telah menyentuh angka sekitar 80%. Manajer PLN UPP 4JBB Sigit Hardianto mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan langkah krusial dalam memperkuat keadaan sistem kelistrikan di wilayah Jawa bagian barat, khususnya DKI Jakarta. Jalur transmisi ini nantinya akan menghubungkan pembangkit di Tanjung Priuk menuju Muara Tawar dan akan dilanjutkan dari Priuk menuju Muara Karang. Sigit menjelaskan bahwa proyek SUTET 500 kV ini tidak dirancang untuk menambah kapasitas daya listrik baru, melainkan untuk meningkatkan stabilitas dan keadaan penyaluran energi antar pembangkit. Dengan sistem yang saling terhubung, pasokan listrik ke masyarakat dapat dipastikan tetap aman dan terjaga.
8: Atau keandalan sistem kelistrikan di Jawa bagian barat, terutama di Jakarta ini, yaitu menghubungkan antara pembangkit di Priuk menuju Muara Tawar, dan nanti dilanjutkan juga dari Priuk ke Muara Karang. Nah, pentingnya proyek strategis nasional ini karena nantinya akan digunakan untuk memperkuat sistem kelistrikan di Jakarta ini. Dan selain itu, saat ini proses pembangunannya sudah mencapai sekitar 80%.
7: Saat ini PLN tengah fokus pada dua tahapan akhir konstruksi, yaitu proses penarikan kabel memasuki tahap krusial, penggelaran kabel transmisi di jalur menara, pembayaran kompensasi tanah dan bangunan, penyaluran kompensasi bagi warga yang terdampak di jalur ruang bebas. Proses pemberian kompensasi saat ini sudah mulai berjalan khususnya pada Seksyen 3. PLN menargetkan proyek strategis ini dapat segera rampung dan mulai dioperasikan secara penuh pada bulan Agustus tahun ini. Pihaknya berharap seluruh proses baik teknis maupun sosial dapat berjalan lancar demi menghadirkan sistem kelistrikan Jakarta yang lebih kokoh. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Seorang karyawan minuman jus nekat mencuri motor milik bosnya sendiri di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Alwan Sada melaporkan.
9: Polisi menangkap seorang karyawan minuman jus berinisial O yang diduga mencuri sepeda motor milik bosnya sendiri di Jalan Jati RT 6 RW 12, Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kapolsek Cengkareng, AKP Rahis Fadilah mengatakan, aksi pencurian itu terjadi pada Rabu 10 Juni 2020 malam sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kasus ini berhasil diungkap setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cengkareng dan polisi memperoleh rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku. Menurut Rahis, peristiwa bermula saat sepeda motor milik korban diparkir di depan rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha. Saat itu, kondisi usaha sedang ramai sehingga korban dan karyawan lainnya tengah melayani para pelanggan. Pelaku yang juga bekerja di tempat sama memanfaatkan situasi tersebut untuk membawa kabur sepeda motor milik bosnya sendiri.
10: Jadi tersangka ini merupakan karyawan dari pelapor memarkirkan, jadi pelapor memarkirkan motor itu di depan warungnya dengan keadaan stang ke kiri. Lalu tersangka ini berpura-pura ingin membeli barang dagangan dari pelapor, tetapi ternyata malah mengambil motor dari milik pelapor. Tersangka memanfaatkan keadaan karena melihat situasi pelapor yang lagi melayani pengunjung pada saat itu. Diambil, lalu berhasil kita amankan.
9: Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan merupakan residivis. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat mencuri karena alasan ekonomi dan berencana menggunakan hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dan kini menjalani proses hukum di Polsek Cengkareng. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar. Para siswa di SDN Pandeglang 8 memulai tahun ajaran baru 2026-2027 dengan semangat tinggi meskipun masih menghadapi tantangan serius terkait minimnya sarana-prasarana sekolah. Pihak sekolah sendiri bersama komite kini terus berupaya melakukan revitalisasi fasilitas untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar bagi para siswa. Ridwan Maulana melaporkan.
11: SDN Pandeglang 8 memulai tahun ajaran baru 2026-2027 dengan semangat tinggi meski masih menghadapi tantangan serius terkait minimnya sarana-prasarana sekolah. Sebanyak 19 siswa baru telah diterima pihak sekolah dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari sejak Senin 13 Juli 2026. Kepala SDN Pandeglang 8, Icih mengungkapkan sekolah saat ini hanya memiliki 5 ruang kelas belajar, sedangkan saat ini terdapat 8 rombongan belajar atau rombel. Kondisi ini disebutnya memaksa pihak sekolah untuk melakukan 2 sesi jam pembelajaran dengan menempatkan beberapa rombel dalam satu ruangan guna menangani keterbatasan fasilitas yang ada. Icih menjelaskan ketiadaan lapangan sekolah dan fasilitas pendukung lainnya kerap membuat kegiatan sekolah seperti upacara, olahraga, dan arena bermain siswa dilakukan di jalan depan sekolah. Tapi menurutnya, saat ini pihak pemerintah daerah telah merealisasikan pengajuan pembelian lahan pada akhir Juni lalu sebagai langkah awal revitalisasi sarana yang sangat dibutuhkan para siswa.
12: Ya, terutama dalam PBM ya. Kita atur dalam pengelolaan kelasnya. Jadi untuk kelas rangkap tidak kita sekat, tapi kita kelola di penentuan kelompok belajarnya. Ada kelompok kelas atas, ada kelompok kelas bawah. Jadi satu kelas itu 2 orang guru, yang khusus menggarap kelas atas ada, kemampuan yang di atas, ada juga yang mengurus kemampuan anak kelas bawah. Sehingga yang anak di masing-masing kemampuan itu tertangani dengan baik.
11: Mendanggapi kondisi tersebut, Komite Sekolah SDN Pandeglang 8, Ahmad mengajak seluruh wali murid dan dewan guru untuk tetap menjaga kekompakan demi kemajuan pendidikan anak. Pihaknya menekankan pentingnya pembentukan karakter serta adab siswa sebagai prioritas utama di tengah keterbatasan fasilitas yang tersedia.
13: Sarana prasarana di SD Pandeglang 8 ini masih sangat kurang, Pak. Ruang kelas masih kurang, ruang guru tidak ada, dan juga lapangan pun belum ada, Pak ya. Jadi masih sangat kekurangan, perlu dibantu oleh pihak-pihak yang terkait, perlu dorongan dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah supaya SD Pandeglang 8 ini memiliki ruangan yang cukup, baik itu ruangan kelas maupun ruangan guru, perpustakaan dan yang lain-lain untuk salah satunya kemajuan SD Pandeglang 8 ini.
11: Ahmad juga mendesak pihak terkait agar memberikan perhatian lebih serta dorongan bantuan untuk mengembangkan fasilitas fisik di sekolah ini. Penambahan ruang kelas, ruang guru, serta perpustakaan disebutnya menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar bagi ratusan siswa. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Menjelang peluncuran Koperasi Daerah Kelurahan Merah Putih, KDKMP Unyur melengkapi fasilitas operasional sambil menunggu petunjuk teknis pengelolaan koperasi. Lucia Astari melaporkan.
14: Kurang dari 2 hari menjelang peluncuran serentak 10.000 koperasi Desa Merah Putih, KDKMP Unyur di Kecamatan Serang mulai menunjukkan kesiapan. Gedung koperasi telah rampung dibangun, sementara sejumlah fasilitas pendukung, termasuk kamera pengawas atau CCTV sudah mulai terpasang. Ketua KDKMP Unyur Agung Pribadi mengatakan, sebagian besar sarana pendukung telah diterima, seperti rak, meja, dan kursi. Sementara beberapa perlengkapan lain diantaranya kendaraan bak terbuka, pendingin ruangan, dan mesin kasir masih menunggu pengiriman. Untuk mendukung operasional, koperasi juga telah menerima 1 unit truk dan 2 unit sepeda motor roda 3. Nantinya, KDKMP Unyur akan memiliki 4 kendaraan operasional yang digunakan untuk menunjang aktivitas koperasi.
15: Sarpra sendiri kemarin ketika di Kodim itu ada 17 item. Nah, itu memang belum semuanya kita terima. Gerai di gerai sini itu antara lain ya sembako ya, kemudian ya, ada klinik. Kemudian kalau yang dari sananya simpan pinjam itu juga ada, tapi kita untuk simpan pinjam kan belum berjalan.
14: Di sisi lain, Lurah Unyur Nana Heryatna mengatakan, koordinasi dengan Kodim dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang telah dilakukan agar seluruh kebutuhan dapat dipenuhi sebelum peluncuran.
16: Launching KKMP juga nanti akan ada pemenuhan daripada barang-barang yang di outlet, di rak-rak situ ya, kemudian juga kelengkapan-kelengkapan lain yang disiapkan untuk KKMP.
14: Saat beroperasi nanti, KDKMP Unyur akan menyediakan layanan gerai sembako, klinik, dan unit simpan pinjam. Pelaku UMKM yang telah menjadi anggota koperasi juga akan dilibatkan dalam pengembangan usaha. Meski kesiapan fisik terus dimatangkan, pengurus masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah terkait mekanisme operasional koperasi, termasuk penempatan manajer yang akan mengelola kegiatan sehari-hari. Hingga kini jumlah anggota KDKMP Unyur telah mencapai lebih dari 500 orang. Peluncuran 10.000 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli 2026 secara daring. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
3: Pemkot Cilegon teken MOU dengan PT PLN Indonesia Power Banten dan Suralaya soal CSR. Rohmadudin melaporkan.
17: Pemerintah Kota Cilegon melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan PT PLN Indonesia Power atau IP Banten 8 Suralaya tentang program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung pembangunan di Kota Cilegon. MOU itu dihadiri langsung Wali Kota Cilegon Robin Sar, Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Banten 8 Suralaya, Inyoman Buddha, Penjabat Sekda Kota Cilegon Haji Setiadi Putra dan jajaran di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon Robin Sar Senin 13 Juli 2026 kemarin. Kepada wartawan, Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan kegiatan MOU ini merupakan kegiatan perpanjangan yang sebelumnya sudah dilakukan Pemkot Cilegon dengan PT PLN Indonesia Power Banten 8 Suralaya. Melalui kegiatan MOU ini, Pemkot Cilegon akan meningkatkan kolaborasi program melalui CSR seperti program bottom up, geofori, stabilitas lahan dan lain sebagainya yang dibutuhkan.
18: Karena memang sebelumnya MOU-nya sudah ada, Pak ya. Ini perpanjangan karena memang dari unit 8 sendiri juga punya program CSR dan juga kita juga ada kebutuhan bottom up satu PS-nya untuk kegiatan.
17: Sementara itu, Senior Manager PLN Indonesia Power BP Banten 8 Suralaya, Inyoman Buddha menyampaikan konsep kerjasama yang dilakukan Corporate Social Responsibility atau CSR yang selama ini sudah diperjalan dan akan terus ditingkatkan, seperti konservasi hutan, kota, pemanfaatan faba untuk stabilitas lahan, pembuatan lubang biofori untuk mengurangi banjir di Kota Cilegon. Untuk itu, Inyoman menyatakan pihaknya akan terus berkolaborasi dan mengkoordinasikan untuk melaksanakan sejumlah program CSR tersebut.
19: Social responsibility yang sudah berjalan selama ini terus kita jaga dan kita tingkatkan, yaitu terdiri dari program konservasi hutan kota dan juga terus pemanfaatan faba untuk stabilitas lahan.
17: Kota Cilegon Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lebak dorong koperasi menjadi penggerak ekonomi daerah yang mandiri. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
20: Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Lebak menjadi momentum untuk mendorong peran koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah di Rangkas Bitung mengatakan, pemerintah daerah akan membuka peluang agar koperasi terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan organisasi perangkat daerah, seperti penyediaan makanan ringan untuk kegiatan pemerintahan hingga bahan pangan bagi program makan bergizi gratis. Menurut Amir Hamzah, ketersediaan tersebut akan memberikan sumber usaha yang berkelanjutan sehingga koperasi tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah.
21: Sekarang mah tinggal para pelaku ekonomi ya melibatkan koperasi. Seharusnya OPD juga kan ada pengadaan koperasi yang dilibatkan. Kemudian lembaga-lembaga yang mengadakan koperasi dilibatkan.
20: Saat ini dari 975 koperasi di Kabupaten Lebak, sebanyak 327 tercatat tidak aktif. Pemerintah berharap melalui pembinaan dan kerjasama yang saling menguntungkan, koperasi dapat kembali berkembang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini, pembangunan LRT rute Pegangsaan 2 hingga Manggarai telah rampung 95%. Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi daerah yang mandiri. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta Pagi Ini 91,2 FM. Jakarta Pagi Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti, pendengar. By the way, dari kemarin suhu udara kayaknya panas terik gitu ya di siang hari, dan mungkin sesekali ada hujan di sekitaran Anda. Tapi untuk lebih pastinya di pagi hari ini kita akan ngobrol bersama Prakirawan BMKG Pusat Arief Daniel di line telepon kami. Selamat pagi Mas Arief.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Mas Arief, silakan informasi cuaca pagi hari ini untuk Jabodetabek.
1: Baik, berdasarkan tangkapan citra radar kami pada saat ini untuk di wilayah Jabodetabek, secara umum cerah hingga cerah berawan. Adapun untuk potensi hujan, untuk potensi cuaca untuk hari ini, untuk pagi hari, secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore harinya, cerah berawan hingga berawan tebal di sebagian wilayah wilayah Jabodetabek, khususnya untuk di wilayah Bogor. Lalu untuk malam hingga dini hari, cerah berawan hingga berawan. Dan untuk dini hari, cerah berawan hingga berawan.
0: Bagaimana dengan suhu dan kelembapan?
1: Untuk suhu berkisar di 23 hingga 34 derajat Celcius untuk di wilayah Jabodetabek. Serta untuk kelembapan berkisar di 65 hingga 85%.
0: Untuk jalur penyeberangan?
1: Untuk jalur penyeberangan tersendiri, untuk tinggi gelombang, secara umum masih cukup kondusif untuk di wilayah Pulau Jawa atau di wilayah utara Jakarta, berkisar di 0,75 hingga 1,25 meter, yang masih cukup aman untuk dilakukan penyeberangan, khususnya untuk di wilayah Selat Bali dan juga Selat Sunda.
0: Bagaimana dengan kondisi penerbangan?
1: Untuk kondisi penerbangan tersendiri, secara umum di wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT itu tidak ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus, namun untuk potensi pertumbuhan awan tersendiri berada di wilayah pesisir barat dari Sumatera, di wilayah Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian tengah, dan juga di wilayah Papua bagian tengah.
0: Himbauannya untuk pendengar Pro 1, Mas Arief?
1: Baik, untuk teman-teman Pro 1 yang ingin selalu mengupdate informasi cuaca kami, bisa mengakses di cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial app info BMKG, serta call center 196.
0: Terima kasih untuk informasinya Mas Arief, selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi. Informasi dari BMKG Pusat bersama Arief yang sudah menginformasikan arus cuaca di hari ini ya. Dan pendengar, informasi juga untuk Anda, kalau Anda biasa melintas di kawasan Tendean Jakarta Selatan, mungkin Anda melihat jembatan penyeberangan orang atau JPO di sana sudah tidak berdiri lagi gitu ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memutuskan untuk membongkar seluruh bagian JPO tersebut setelah sebelumnya ditabrak sebuah truk pengangkut alat berat. Dan keputusan ini diambil karena hasil pengecekan menunjukkan kondisi jembatan memang mengalami kerusakan yang cukup parah dan dinilai sudah tidak aman lagi jika dipertahankan gitu. Bahkan salah satu penyangga jembatan bergeser akibat benturan keras sehingga pembongkaran dianggap sebagai langkah yang paling aman. Nah, selama proses pembongkaran berlangsung, arus lalu lintas di sekitar Jalan Kapten Tendean sempat dialihkan dan pengendara yang melintas dihimbau mengikuti petunjuk petugas karena kepadatan kendaraan sempat terjadi di sejumlah titik. Beruntungnya, pada saat peristiwa tidak ada korban jiwa. Setelah seluruh proses pembongkaran selesai, nantinya Pemprov DKI akan menyiapkan langkah berikutnya termasuk rencana pembangunan JPO baru supaya masyarakat bisa tetap menyeberang dengan aman. Dan untuk Anda pendengar yang akan beraktivitas di sekitar Tendean, sebaiknya siapkan rute alternatif dan tetap berhati-hati selama pekerjaan berlangsung. Tapi saya belum tahu nih kondisi terbarunya pendengar, kalau misalnya Anda melintas di area yang tadi saya sebutkan di daerah Mampang yang terdapat JPO yang sedang dibongkar, Anda juga boleh menginformasikan ya bagaimana kondisinya, apakah pagi hari ini cukup padat dan apakah masih ada pengalih arusan lalu lintas di pagi hari ini. Silakan Anda bisa ikut berkontribusi menginformasikan informasi ini kepada kami di 0213440696 atau boleh di WhatsApp kami di 0811-792-7912.
2: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 3 DPR RI Inyoman Parta berpendapat diperlukan pembentukan badan khusus pengelolaan aset rampasan untuk menjadi perhatian dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Menurut legislator fraksi PDI Perjuangan itu, penguatan tata kelola aset merupakan bagian penting untuk memastikan tujuan pemulihan kerugian negara secara optimal. Dan badan khusus nantinya memiliki tim appraisal yang melakukan penilaian terhadap aset sejak tahap awal penyitaan. Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucu Naman Samsul Rizal menegaskan pemerintah pusat harus memfasilitasi daerah yang kekurangan anggaran untuk penyelesaian persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khususnya tenaga pendidik.
3: Tadi disampaikan aspirasi mereka, ini kan sampai September minta kejelasan seperti apa, emang harus segera disikapi. Makanya DPR RI memfasilitasi pertemuan antara eksekutif dengan teman-teman yang berjuang di forum aliansi guru ini. Jangan sampai nanti sudah lewat September, status mereka nggak ada.
2: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia menekankan usulan pemerintah untuk kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 masih akan dibahas secara mendalam oleh DPR RI bersama pemerintah. Menurutnya, setiap kenaikan biaya harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, diikuti peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah. Politisi fraksi Partai Golkar itu menyebut seluruh kenaikan biaya dikaji secara matang. Jika ada kenaikan biaya, maka harus dipastikan kualitas layanan kepada jemaah juga meningkat.
4: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
5: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
6: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
5: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
6: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
5: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
6: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya tuh loh Bu, lama banget.
5: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
6: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
7: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari, pendengar di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Apa kabar yang lagi di perjalanan? Semoga aman-aman, lancar-lancar hari ini perjalanan Anda untuk menuju ke aktivitas ya. Yang baru bangun, wah bahagialah Anda ya. Jangan lupa pagi hari ini tadi sudah dimulai dengan doa. Mudah-mudahan hari ini aktivitasnya lancar-lancar ya, dan sesuai dengan ekspektasi kita. Informasi ini untuk Anda pendengar yang mungkin dari kemarin kayaknya tenggorokannya udah gak enak banget ya, yang kayaknya udah mengganggu aktivitas Anda karena sakitnya gak kunjung reda. Nah, kalau misalnya pagi hari ini Anda sudah atau lagi menyiapkan atau lagi mau menyiapkan makanan untuk supaya gimana ya, supaya enak gitu ya, ini ada beberapa makanan yang saya anjurkan nih yang Anda harus siapkan. Sup ayam hangat mungkin bisa membantu menjaga tenggorokan tetap lembab ya, sekaligus memberikan asupan protein, vitamin, mineral. Kalau misalnya supnya aduh ribet banget deh, susah banget ya, ya udah cari madu paling gampang. Karena ini dikenal memiliki sifat anti radang dan antioksidan. Dan madu juga bisa dikonsumsi langsung 1 sampai dengan 2 sendok untuk dicampurkan ke dalam air hangat. Tapi ingat nih, madu tidak dianjurkan untuk bayi di bawah usia 1 tahun ya. Kemudian kalau misalnya aduh nggak ada juga, apa dong pilihan berikutnya? Oatmeal boleh deh. Teksturnya lembut, jadi bisa nyaman ditelan. Anda juga bisa menambahkan pisang mungkin yang dihaluskan atau sedikit madu lagi supaya lebih nikmat. Atau mungkin bisa juga dengan yogurt yang rendah gula yang mengandung probiotik untuk membantu menjaga daya tahan tubuh dan memberikan sensasi sejuk di tenggorokan. Nah terakhir nih, buah bertekstur lembut ya, seperti pisang, kemudian alpukat atau smoothies buah yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan, dan juga bisa mendukung proses penyembuhannya. Dan selain mengkonsumsi makanan yang tepat, jangan lupa perbanyak minum air putih ya, dan hindari makanan yang terlalu pedas, kemudian terlalu asam, atau bertekstur keras karena bisa membuat iritasi tenggorokan semakin parah. Nah, kalau misalnya keluhannya nggak membaik dalam beberapa hari, disertai mungkin dengan demam tinggi atau kesulitan menelan maupun bernafas, ya sebaiknya cek aja ke dokter. Jangan malas deh untuk nanya ke dokter atau pergi ke dokter ya. Mudah-mudahan yang sakit tenggorokan cepat sembuh ya, atau paling nggak bisa mengaplikasikan apa yang Bams barusan sampaikan. Dan mendengar untuk mengetahui bagaimanakah arus lalu lintas di pagi hari ini, kita akan dengarkan informasi yang disampaikan oleh RTMC di Lantas Polda Metro Jaya. Di lain telepon kami pagi hari ini ada Kompol Heri Priyatno. Kompol Heri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan BAM. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Kompol Heri, silakan untuk informasi arus lalu lintas di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan BAM. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan kepada Anda saat ini langsung dari RTMC di Telatas Polda Metro Jaya. Untuk beberapa titik pantauan lalu lintas saat ini dari pantauan Mandala Quick Response atau MQR, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Terutama kita awali di penyangga Jakarta, yaitu di Tangerang Selatan, perbatasan menuju arah Pondok Pinang, tepatnya di Jalan Juanda. Saat ini cukup padat, terutama di pertigaan Situ Gintung yang menuju arah Pondok Pinang. Dan perputaran balik di Sandra Tech saat ini juga cukup padat, dikarenakan volume kendaraan, aktivitas adik-adik yang berangkat kantor, ataupun adik-adik juga yang berangkat sekolah sudah mulai ajaran baru, terlihat sudah mulai memadati di beberapa ruas jalan, seperti Pondok Pinang menuju ke arah Tanah Kusir. Berhati-hati karena tepat di pertigaan Organon Bintaro yang menuju arah Tanah Kusir, saat ini juga ada beberapa galian PAM atau Palija lajur tengah tepat di pertigaan dekat traffic light, sehingga menimbulkan kepadatan di tiga penjuru, dari arah Bintaro, dari arah Ciputat, maupun dari arah Tanah Kusir. Sementara untuk di ruas protokol utama, terutama kemarin pasca kecelakaan sebuah truk yang menabrak CPO di sekitar Tendean, saat ini sudah bisa dilintasi dua arahnya, baik yang dari arah Mampang menuju arah Mabespori maupun sebaliknya. Namun berhati-hati, masih ada 1-2 ceceran, beberapa pecahan-pecahan, mungkin kaca maupun material keras lainnya agar diwaspadai. Cukup padat, terutama di Jalan Wijaya menuju arah Santa, namun sudah kita tempatkan tim URE Mandala Jaya di sana, berikut 4 dari Satuan Sabara. Sedangkan ruas tol saat ini telah dibuka kontraflow KM1.300 hingga keluar 8.100. PJR-1 telah memasang kerucut lalu lintas arah bandara dari arah Semanggi, Tomang hingga arah bandara ramai lancar, cuaca cerah. Demikian.
0: Bagaimana dengan jalan-jalan protokol, Kompol Heri?
1: Ya, terutama protokol utama yaitu di sekitar Sudirman Tamrin. Ini masih banyaknya antusias warga yang berolahraga pagi, terutama di sekitar menuju FX Sudirman ke Pintu 5. Ini masih ada juga pesepeda spot agar diwaspadai, terutama di bahu jalan. Sedangkan Pintu 7 juga 1-2 masih ada yang melintas di sana agar diwaspadai. Kemudian menuju ke arah Sudirman, dekat patung Sudirman mulai agak sedikit perlambatan hingga nanti menuju ke arah Bundaran HI. Arah sekitar Imam Bonjol terlihat ramai lancar, demikian pula arah sebaliknya. Menuju ke arah Merdeka Barat, terlihat harmoni sudah mulai padat, terutama pertemuan dari arah Tomang, melintas di Caringin Surya Pranoto ke arah belakang istana. Agak sedikit perlambatan, namun mengalir, kecepatan kami perkirakan di layar CCTV ini menuju ke arah Pecenongan maupun Istiqlal atau belakang istana, kurang lebih 30-35 km/jam, demikian.
0: Ya. Kompol Heri, apakah ada informasi terbaru mengenai arus lalu lintas di jembatan penyeberangan orang di kawasan Jalan Kapten Tendian yang kemarin sempat dialihkan arusnya?
1: Ya, benar sekali. Untuk di jembatan penyeberangan orang atau JPO Tendian, tepat di sebelah kantor pos ini yang menuju ke arah Taik Santa atau Jalan Wijaya atau dari Santa yang menuju arah Mampang ya, saat ini alhamdulillah sudah bisa dilintasi. Namun karena banyaknya beberapa material-material berceceran agar diwaspadai, tentunya ada beberapa material-material keras ya, seperti mungkin kaca atau pecah-pecahan besi agar diwaspadai. Kecil-kecil namun ini berbahaya apabila tertancap di ban, terjadi menimbulkan kempes ya, agar berhati-hati, demikian.
0: Baik, sudah bisa dilintasi berarti ya, Kompol Heri ya?
1: Sudah bisa dilintasi sejak tadi malam, kurang lebih pada pukul 22, semua jalur baik ke arah Mampang dari arah Blok M maupun dari arah Mampang yang menuju arah Blok M, kedua arahnya sudah bisa dilintasi. Demikian.
0: Baik. Apakah ada aksi penyampaian pendapat hari ini, Kompol Heri?
1: Ya, rencana penyampaian pendapat satu di KPK RI pada pukul 11 dan pukul 13.30 di Rasuna Said. Kemudian di Monas Baradaya, ini juga rencananya ada penyampaian pendapat di sekitar patung kuda ya, pada pukul 10.00 dan pukul 13.00. Itu saja yang perlu diwaspadai.
0: Baik, himbauannya untuk pendengar Pro 1?
1: Ya, kepada pendengar Pro 1, karena ini banyaknya beberapa jalan tol maupun masih ada galian-galian Pampalija di beberapa wilayah Jakarta, baik Organon maupun sepanjang jalan di sekitar TBC Matupang maupun Raya Jakarta Timur, Cimanggis, ini masih ada beberapa galian-galian PAM. Tentunya agar diwaspadai, berhati-hati, jaga jarak keamanan dan kendaraan lainnya. Sekali lagi, untuk Kapten Tendian, JPO, Jembatan Penyeberangan Orang, kedua arahnya sudah bisa dilintasi, baik ke arah Santa, Blok M, maupun dari Blok M menuju arah Pancoran dan seterusnya. Sudah normal kembali. Kepadatan hanya karena volume saja. Sekali lagi, agar taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat dan salam presisi. Terima kasih untuk informasinya, Kompol Heri. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan BAM.
0: Selamat pagi. Kompol Heri Priyatno, RTMC di Lantas Polda Metro Jaya untuk Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan Warta Berita tepat pukul 7.00 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3. Setelah itu, Bam Sari masih akan terus menemani Anda di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat.